0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi penting banget kan. Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amuah.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Om Basuki Langgeng. Rayu, rayu, rayu, rayu untuk kita semuanya, rayu sakung tumati. Bina gimana kalian kula jak mendolin yang menikah menengah di Joro Warung Gaul. Kau bisa kecana luntur ya kayak semuni sempuena Warung Gaul. Lah iya apa ini Pamuji kula, dulur-dulur kabeh, mugi-mugi tansah napa lek ngarani nggih. Ari nenggo ing kanan bejo bagya mulya kali sing sambi kala nire mikara. Dinebihe kening balak sengkala sarusiku denda cilaka. Pokoke ngoten iki wis dungane sederhana mawon nggih. Sing penting mencakup semuanya. Nek donga dinunga. Di dalam hidup selalu mendoakan yang lain ini dengan doa-doa yang positif. Oh, sing positif ya, sing negatif bojo. Karena doa itu sifatnya memantul dulu. Lah sampean dungano kanjane ku apik, dungano kanjane becik, balake bali iki mesti bakal balik. Nah. Iki. Lah ya ini info-info ini juga untuk yang lagi ngetik nih. Ini terbukti juga nih. Ternyata memang dari apa jenenge PC sebelah dari komputer sebelah ini kalau masuk ke YouTube tipis ini. Oke, okay, cek.

Nalakon ingkang sampun jumawis kagem njenengan ingkang badhe kula aturaken. Nah niki lagune Podhang Kuning model baru lur. Model baru niki. Jadi Bunda Tias warung gaul DJ gaul. Wah iya wis lek mangan barang gaul-gaul. Lah kok iso? Lek gaono untune. Dulur kula nang Waiman sing wonten Lamongan nggih. Lijeng enjang wilujeng minenggian. Podhang Kuning lur. Anggo iki sing tak sayang. Nika wonten Mbak Inland Collection. Sarapan nang warung gaul salam sehat luar biasa. Nah, luar biasa sehat dan biasa sehat di luar boy.

Dia Lestari Yugi, salam kangge Bunda Tias. Gak iso mangan gaul-gaul yo dikelamuti tok. Atuh. Kelek nasi enak. Kelek koyo kula pentol ngeten dikelamuti tok. Lah kerilaan. Mulai ini jangkem gak

gambar kaya aku. Bayangno bae gidi-gidi. Nah, Suharto request lagu ini pun Rondo Banyuwangi di Tenggo Jakarta, nggih. Okay.

0: Udah tengah semua numpah mau jahat matur numpun kadang gue. Ada geceng nongol. Anak bayi jenenge ceng. Ambayo ya bocah. Arceng teng.
1: Apa gue?
0: Ada kancang. Geceng rodok metundeng. Walanya tapi rodok ganteng. Manis seneng gue kelaten. Milu jeng rawo masusan tau. Milu jeng injang. Sehat terus gue.

Sampun kemarin mari purna lakon pambuka enjang menika nggih kagem panjenengan. Menika wonten lakon malih ingkang badhe sumusul minangkani pamundhut saking dulur kula ingkang wonten dimangi Mas Suwarto nggih. Sumangga rumiyin menika. Lagune. Gile. Iki ya senengane Aceng Naruteng. Waalaikumsalam menika kagem panjenenganipun Bu Sri Purnomo. Saya kenal lagu alun-alun ngayuk Jo Kraton ngayuk Jakarta. Ketoke judul lagu. Anu saire. Judule napa Bu? Kula goleki mboten enten lagu sing judule sak menten dawane alun-alun Kraton ngayuk Jakarta nggih. Manis rega. Iki senengamu Ceng, senengamu Yohan. Mas Suharto tarik yuk.

0: Guisu.
1: Alah timbangane rono-rono lur karo toto-toto. Enggak tahu
0: karo nyepakno sabereng sing arep digawa mbok menawa ati piknik. Ayo gabung dhisik, gabung dhisik. Wonten ing Brumbat Rere Imalang nggih. Wonten kula Cak Pentol. Ih.

0: sarunge dibuka ditata sendok cangkire. Nggih nah, matur nuwun sanget menika kagem dulur-dulur ingkang sampun melarisi nggih ing Ponorogo saking ndi mau ki mau Lamongan kok Jember kok Banten. Iki lah nyapa dulurku sing ning blok-blok ini. Monggo ingkang badhe nderek mampir wonten ing warung gaul. Halo,
1: warung gaul.
0: Nggih untune.
1: Assalamualaikum.
0: Ketoke untune sing rada bebek iki muni. Lah kula kecantol kantol lare.
1: Pilu jengenjang.
0: Enjang ugi Bu, jenengan sehat ya?
1: Alhamdulillah. Njenengan tot pundi?
0: Kula nggih ngeten niki Bu, nggih kadang sehat, kadang waras, kadang boten. Lek sehate sih mesti.
1: Nggih, nggih. Pokoke sehat, kersanipun awet-awet ketemu ya.
0: Nggih, lha ngene kula sehate niku mesti kula apa ya agen? Warase sing angel.
1: Warase. Teh tapi durung waras.
0: Lah niku, lek kula waras iku jajane jare wong-wong tambah wegah.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Tapi tasik tetep 87.
0: 87 mundur setengah.
1: Oh, nggih.
0: Nggih.
1: Ora tambah nemen tambah wa, tambah wa. Tambah waras tambah nemen.
0: Tambah jeglek.
1: Lah nggih. Jenengan niku masak napa sadean napa?
0: Niku sadean tok mboten tumut masak niki titip-titipan ngene iki.
1: Oh, nggih nggih.
0: Sing masak nggih.
1: Paling masak ya ora iso.
0: Lah nggih.
1: Sing masak.
0: Nggo jan yu jembar sing masak niki kula mek gawani tok terus marang kula dodol. Kula kei
1: RP. RP niku rupiah napa-napa?
0: Napa? Lho nggih rupiah to. Nggih,
1: lek rupiah.
0: Nggih, lek anu rupiah, lek biyen niku tangga kula namine RP niku Rupini.
1: Rupiah.
0: Rupiah.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih. Niku wonten
1: lele tongel.
0: Ngoten niku. Nggih, lele tongel niku khas niki. Lele tongel diguak ndase.
1: Napa besengek kelimon?
0: Besengek kelimon niki titipane Sumiatun.
1: Niku jangan sewil.
0: Jangan sewil niki titipane
1: anu. Lha nggih nggih.
0: Sapa iki jenenge lali aku. Niku aku kula delok ibu jangan sewil niku lak titip, Pak.
1: Nggih.
0: Lasmini niku titip becak. Cakdol-cakdol titip jangan sewil ngoten nggih. Kula bukai. Lah ndi kok gak ijo blas? Lho sipile apa iki? Nih Lasmini. Tak pikir sipile gubis tiba-tiba sipile driji.
1: Duduk.
0: Drijine sipile diklompokno.
1: Dinem.
0: Lah nggih niku.
1: Nggih badhe nyuwun sesekarane anu
0: nggih. Napa nggih?
1: Banten Banyuwangi.
0: Wah, Banten Banyuwangi. Lha lah ngene pokoke judule lagu pas iki mesti ana.
1: Lek nggih.
0: Golekno iki mang judul.
1: Nggih, jenengan ku mesti wonten kok.
0: Lah lek pokoke enten, pokoke niku judul lagu lho.
1: Kopi wengi niku nggih wonten.
0: Nggih, pokoke judul lagu niku mesti wonten.
1: Kapan Bali, pokoke lek ten jenengan ku tersedia semua.
0: Nggih, wingine goleki sik jenengan goleki kapan Bali niku goleki gak metu-metu, tiba-tiba kula keliru nulis.
1: Oh, lagi.
0: Nulis kapan? Nulis kapan Bali, keliru kapan Banci. Sing metu tandak lut. Sing metu tandak ludruk.
1: Kok Banci Bali lagi. Lagi keliru ke di mana nggih mboten medal nggih.
0: Mboten. Keliru titipan mboten medal, Bu.
1: Nggih kula koni njenengan niku jane anu pinter. Nyuwun napa mawon wonten.
0: Nggih. Oh, bapake
1: napa niku beda kali.
0: Wong kakeke Rongga ya kudu pinter ta.
1: Lagi genius
0: nggih bocah mawis Banten Banyuwangi niki sareng sing nyanyi niki kok ya dianggap kanca-kanca dianggap momongan nggih momongan niki sulis niki
1: lha nggih leres
0: siap
1: nggih kagem Bu Sri Purnomo Daryate Bu Sri Utami Trigati Ibu Aryani.
0: Oke. Okay.
1: Wonten Bunda Marlena, wonten Pak Eko.
0: Oh nggih.
1: Pak Bambang, Pak Iswoyo, kagem Pak Suharnoto, Pak Widi Bu Widi. Kang Granto.
0: Kalau
1: aku Kang Aceng Naruto atau Maruto?
0: Kula jenenge niku Aceng Naruto.
1: arek keceng. Nggih. Marutone napa?
0: Naruto. Naruto iki nari pinggir Sungai Barito.
1: Barito nggih. Kalimantan Tengah niku nggih.
0: Nggih, acenge niki arek keceng terus kula tambahi aceng teng.
1: Teng tengah.
0: Mboten. Arek wis keceng kulit ireng metunteng.
1: Kamelo-melo.
0: Wis pokoke kula atasi beres pun.
1: Nggih. Kagem Mbak Indah, kagem Bu Sumiatun.
0: Sumiatun nggih.
1: Bu Tati. Kagem Pak Sari'i.
0: Pak Sari'i.
1: Bu Satiah.
0: Satiah. Makku rek. Makku sampe tak jambal are.
1: Loro. Walat.
0: Walat maksat aku.
1: Kagem Mbak Suranto.
0: Mbak Suranto.
1: Sampun kagem sedoyo
0: iki mawon. Siap.
1: Pak anu njenengan anu sehat-sehat selalu.
0: Siap nggih matur nuwun.
1: Guyon-guyon ngeten nggih.
0: Heeh nggih.
1: Terutama salam kangge panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten Petir Samudra Production RRI Malang. Selamat pagi, salam dari IKN Ibu Kota Nusantara Kaltim. Matur nuwun iki dulur sing enek Kaltim. Kaltim yo enek Santi Suseno, ponakan yang tercantik. Enek uga Roro Kinase sugeng njang Pakde kula saking Jambi. Matur nuwun lho Roro Kinase. Dan kembali kalian gulo cak pentol. Mesti biar petik Ibu Sri Purnomo nyuwun Kembang Arum Probolinggo. Lah nggih matur nuwun. Wonten ugi sugeng enjang cak pentol menika saking Jonrejo badhe nyuwun Tembang Gumantungi Rasa. Matur nuwun Ayu Wulandari. Ayu Wardani. Lah nggih matur nuwun sanget. Agem njenengan setunggal mboko setunggal lagone badhe kula aturaken. Nggih. Monggo ingkang biar pet.
2: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nun sewu.
0: Monggo pinana.
2: Mangatus.
0: Kak.
2: Ndundi?
0: Mriku ngarep mawon. Kursi dawa mriku lho. Wah, dadi kebasi ta.
2: Iya, nek aku kongon longgo nek ngarep ra dilebokno dik kongkon ngebasi dhewe.
0: Ngene lho, ngene tak kandhani rungokno aja kliru ing panampa, aja kliru ing pinaham. Nah, maksudnya tak dekek njaba iku siji awakmu iki lara-lara cek kena sengenge, cek kena vitamin D, iku nambah imun.
2: Ya ditambahi no.
0: Nomor loro tak kongkon kebas-kebas iku awakmu cek olahraga, cek gak klimbrukan koyo kemule rumah sakit. Ngerti ya?
2: Nomor telu.
0: Lho nomor telu gak ono nah mau tak kono ku dhewe nek kono mek kebas-kebas kok.
2: Ya nomor telu ku vitamin D ne ku ditambahi.
0: Lah iku wis ngarepmu iku wis ana dede ayam, dede sapi.
2: Iki dede pindang, dede mendol,
0: dede. Dede pindang, dede mendol gundule salto kono. Enek dede kila bareng.
2: Dede kila. Ya mek berdua, Cak.
0: Nanti. Lho wis mulai ta?
2: Sinten?
0: Nduk, wis balik nang pondok ta? Ajeng.
2: Lho, lah kan sampun kala winginane.
0: Lho, anak apa iku ora pamit bapakne iku?
2: Selak dene panitia pramuka.
0: Oh, biasa iku pamit mulai teko pondok-pondok mulai pamit. Anjene lek pulang kamu kok ora kabarine tambah pecus.
2: Sik tak ngecapi jagung cak temane dipaido isuk-isuk.
0: Wah, ngono kok kate gak tambah 2 kilo awake.
2: Aku lek di baito ngono ku ya atiku ki kelorotok nglongso.
0: Ah niku lho niru apa lah hidup iku niru yumu jembar lho. Ora mangane, mangane yumu iku mangane iki arang-arang. Ora tau sego putih, sego jagung lho.
2: Lah wong ngene lho wong yu jembar iki lho aku katene gak tak anoni iki aku iki sebagai adik yo gak penak yo sungkan sih Cak. Iya. Lah wong isu-isu wis di masakno bening, digawekno mendol, digawekno sambal pindang karo pokak. Yeah. Wes, nang ngono sarapan. Sik yu aku baru sampean
0: ngono.
2: Yo, yo wis kae tisu lek pol masakno rendang-rendang di mana?
0: Dik, op. Op wis, aku trauma. Kok nek muring-muring persis, Dik. Wis gak ojo. Aku trauma. Pekorone ya jangan bening ku mang. Ya jangan bening ku mang. Kok iso kok tirokno lho, neratap aku ti.
2: Aku sebagai adik tuh harus menirukan yang lebih tua.
0: Boleh cari, cari konjoku Ponorogo. Warek gurung tahu digejoh jaran ini gue yang unuku. So kaget aku mak teratap gue bius ti aku ti. Aku soalnya mang budal itu dipisui perkara jangan bening.
2: Lain apa?
0: Lain
2: sopo kan?
0: Sopo orang ngersu lo ti. Namun ini jangan bening tak delok yo bening temenan hari.
2: Lawang jenenge jangan bening.
0: Umumnya iku ya cemplungi laos, ana brambang, ana bawang, ana sayure. Iku banyu-banyu tok ya bening.
2: Lawang jenenge kurang akal. Aku kan yo akal. Mbak yo ngekei sing beningan ning yo ana kene tak polah meneh, aku masih ambek selindut-selindutan.
0: Lho ya ora perkara selindutane ngono dipolane. Awakmu jangan kok gomole. Lah aku yo nek meja makan kono hari mari ngono ya ngono
2: ora iso berpola ya cacak ya
0: dikei iwak asin ku jangan bening iwak asin tak goleki iwake ga ono tak goleki iwake ga ono malah aku sing keliru salah mangan iwak pinggir kolam iwake ucul kari uyah kok dadi iwake ucul kari uyah tok. Wih,
2: kon. Salah ngono ya, kerasa.
0: Wih, kon, wih. Kerasa apa nang? Ini ki biasa tias kekel-kekel tias.
2: Temenan, Cak.
0: Temenan.
2: Lho wong aku iki lho ya ngajani yo jembar seja, wong aku iki yo adikne. Wis ta. Apa sing dimasak iku ya wis wis tak usahakno iku ya tak entekno ngono lho, Cak. Sik lega
0: wong. Wis mari ngono ya ngono. Sebelahi jangan beningi onok sop belungan.
2: Iku belungi sapi apa belungi apa?
0: Belungi oma, balungane oma. Yono tatal yono.
2: Blandar.
0: Awoh akbar.
2: Saiki lo cak ya.
0: Ono
2: blandar iku kan jarang, jarang sih nggak kayu. Saiki kan pakai galvalum ngono iku sih. Lah yo enaknya nih awet.
0: Seneng kon nek aku mangan barang neyeng. Uang kok podo dene ae ambek
2: iki. Tak tambah itu.
0: Podo ae. Tambah ketokno sing ketok cilik-cilik tak pikir belunge apa tibake belunge pring.
2: Panas. Sing penting setan.
0: Sing penting balungan.
2: Lah yo, yo lah ngono lah di sampeyan kuwi. Senenono yuk cepetan yuk cepet senenono oleh ya rasa manteneni tak senenane aku yang ngono
0: terus mari ngono yang ngono borek guys do mangan wih lah gak mangan ngono jajan dicepai jajan dadar gulung ya tak mas nulik dadar gulung yuk umumi ngono iko sih njerune kono ono klopo ne upo isine lah ini mik dadar itu ngene terus mari kok nyekela terus ya ini kok gulung aku no hancur lah wak gue.
2: Mulane seisuk bang kok rupane koyo nyekungkru sing ngono iku tadi panon.
0: Ya iku mangko wis ngono kowe silingi-lingen budal disentak ndek kene kok tirokno. Awake mak teratap ta.
2: Lah ngene kan ya didikan itu kan harus dipelajari dengan sungguh-sungguh to ya.
0: Sungguh-sungguh apane kok. Suara perkara sungguh-sungguh. Oh ya.
2: Rasa apa kulite jagung?
0: Lho ya iku lho. Ya kok ngene ya kok sik kok pangan ya kulite.
2: Lho. Jagunge iki tak ingat ya.
0: Oh ngono. Wis
2: ta. Aku iki kurang penak ya apa ngono lho.
0: Soro.
2: Pangan jagunge ya awet. Sing tak pangan kulite tok.
0: Ya pinter ta.
2: Tak ingat kok dideplok.
0: Heeh, dideplok digawe emput. Biyen ana panganan jagung deplok digoreng, digeplok digawe emput.
2: Iya mana lek emak nganu lek ketelasapan
0: sempuen. Aku lek ngarani ku mbokku biyen darani mah iku jajan waing aku ngono.
2: Iya lek kapane kate nemplok karo ngomong ngono bae
0: dan lek iku pelajaran ternyata ketika kita makan ini tidak boleh sambil berbicara.
2: Warunge iki ngene iki lha ambek ngomong ya bolak-balik jegrak-jegrak.
0: Oke wis lagumu apa iki dinteni lagune dinteni Bu Pandan barang iki sih.
2: Wah, aku lho, Cak, jam rumangsaku lak mbek Caca. Nang tetanggane kok kalah nulu aku.
0: Lha ya mesti ae ta.
2: Langsung sarapan.
0: Aku iku ngajeni sing tuwa. Sing tuwa tak dhisikno.
2: Oh, ngono ta. Lah ngerti ngono mbok yo ngomong sik tik mandheka. Iki Bu Pandan. Ngalao. Ngono yo aku yo ngalah ta. Lah wong ora lek Bu Pandan.
0: Tapi wong iku juwatu. Kok senggoli yo anteng e.
2: Kuat jeneng.
0: Heeh, juwatu tak akoni.
2: Lah mangkane iku.
0: Nek Sumi
2: yo ora ngerti, mbok meneng ngerti Bu Pandan.
0: Nek Sumiatun mlorot balik ngersula diserondol titik aku.
2: Aku lek dikonokne Yusumiatun. Tak anggap ae lek Yusumiatun iku lagi ngeroweng.
0: Ya, winu jeng enjang Mbak Sutira, sugeng enjang Pak De, enjang ugi. Ya wis lagune apa?
2: Sugeng enjang Mbak Sutira. Gak ya apa ya, Cak?
0: Mbok.
2: Gak ono. Selera ati wis rada suwe ra, Gum.
0: Oke, deh.
2: Ya, salamku spesial, Cak.
0: Oke.
2: Kanggo Mbak Yu Jembar, sehat selalu. Kok lek kirane ana apa-apa kabari Mbak Yu, kita berdua untuk mencelat ucap.
0: Guys, guys. Kon tambah kan gak joge ganak bapak ibu tambah kemenyek.
2: Lah tenan ora kemenyek. Saiki ora anak sing nyeluk aku, Nduk. Aja ngono, Nduk, no.
0: Tambah kemenyek wis rumangsa dumane aku iki yatim piatu aja di apa lek ngarani? Dibuli.
2: Jadi sia-sia.
0: Heeh. Tambah kemenyek.
2: Ya iya ta.
0: Lah sing ketiban campur ngene iki sing megah sing rumangsa apes. Le, titip-titip adikmu.
2: Adikmu.
0: Wah, ayo dititip.
2: Sampe kok sentak.
0: Lah aku ngualih ngono kambe ngersula. Wah, ayo bapak titip wong sak lemari aku. Adek endi iki kok?
2: Perwalat. Tapi kan bapak lek pesen iku ya mek ngene tok cak paling.
0: Ya nah, iki cari-cari Sumiatun cak kula urip cak Sumiatun. Sumiatun urip di bae. Urip tibake.
2: Si urip. Oh ya wis beneran nek si urip.
0: Heeh, ya wis tak golekno lagumu.
2: Nggih. Nggih. Yu Sumiatun dan munggao tanteni.
0: Mm-mm.
2: Dan untuk semuanya Bu Pandan, Umi Widi, Pak Widi, selamat pagi.
0: Mm.
2: Cacakku. Ndang ngopi.
0: Oke, siap.
2: Wis tak cepaki ku nek meja.
0: Sak
2: panci.
0: Bereng anu beres.
2: Nggih, ngombe kopi sak panci cak berengen.
0: Beres.
2: Ngoten mawon nggih.
0: Hmm.
2: Ngken mawon malih.
0: Oke, Ge.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

tak kudu ngene Duk ngene mantren jabung cak wagiran. Oh cak wagiran Duk nggone mantren jabung oleh salam cak Sudiono. Cak Sudiono ning ndi ta iki? Bantu

Bisa tak? Bisa, Mas Petri Samudra monggo ditolak. Bisa juga untuk telepon WA, ini nomor WA-nya 0815556 1053, Mas Petri Samudra Production.

Kabar dulu ya untuk 9652 masih lagu. Bisa di-call tapi nge-callnya ndak sembarangan. Ya kudu pas siaran. Kalau pas lagu tahan dulu ya.

Putra Gilang nyuwun sesekeran memani. Sesekeran menika kula aturaken dumateng grup PPA seduluran Jawa Timur. Matur nuwun katenggo memani nggih.

0: meneh menika ingkang badhe nyawiji lumantar 081555691053 sumangga. Bunda Tias lamunane sabar nggih. Iki sik golek sing lamun kula. Kula tak nglamun dhisik mari kita puter nih. Menika ugi wonten sapa ki mau Mas Putra Gilang ngersaki lagu Memanik kanggo dulur-dulur grup PPA. Kanggo Masku sing enten pundi ya, Mas Petir Production yang badannya wiji mau manunggal mau WA call silahkan monggo. Kita dhisik nih iki sik nggih. Senenge.
1: Cak Pencor. Senenge bisa masuk. Kok mulai semua ngerasa masuk-masuk sing antri.
0: Ojo sambat ae tambah kata lebokno nggo. Wong kok sambat kaya suka aku.
1: Lho makke sekarang pun anu. Niku lho Bumi Ponorogo. Yeah. Ayo Cak mberot. Ae mberot karo penyiar idolaku. Makke dipecer nggih. Ah Bumi Ponorogo.
0: Wis oleh ngomong anu, aku. Oleh ngomong aku. Oh ya kali to agak. Gak iso omong, gak iso. Wis sampean omong dhewe kula tak meneng.
1: Oh, nggih, panjenengan meneng kula sing ngomong. Nggih, kula Bumi Ponorogo kula paringake dhateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponco, Bu Pandan, kalian Mama Dika, Mama Ati, Mama Rian, mama, kali ibu, kali Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Bu Titik Wakir kalau baru. Wonten Aceng, ayo Aceng, iki lho, bundaran ini mau cingkring lho, di anten RRI, senengnya. Iso mau cingkring, seneng, soalnya angel mabu nih. Pak Grandong, ayo tante nih, SMS apa on air. Pak Suranto sudah sembuh ya, Pak Suranto jangan lupa, jamune kunir. Kondir sakpang, kencur sakpang, jahe sakpang, diparut, diberi garam. Sedikit aja, jangan sampai kasinan ya. Isu sak gelas, sapan sak gelas, suri sak gelas, bengi sak gelas. Anak saya loh, tak pendol, langsung sembuh loh anak saya. Tenggorokan kering itu. Betul lah, tak. Bisa dia mau nyari ya. Halo, cacaku. Yang ganteng. Betul lah. Betul, Bunda Riatin, ngono. Ayo. Bumi Ponorogo disetel. Hae. Bundaran berot karo penyari lho. Berot di kamarku kene. Hae. Cak, ayo disetel tak. Ayo. Selendang pote di sebelah no.
0: Senengi wangi wis mudun. Wis lek Putra Gilang rusak kok ya. Jadi Aceng yang ngono senengi. Kangge matur nuwun sangat jam 8 luwes 20 menit ya sik akeh lagu-lagu sing kang badhe kula aturaken menika. Ayo ceng tak anteni ceng senenge wong udun. Lho Buriate urip Putra Gilang ki ngawur ayo. Ya urip tak kok ya. Halo. Senenge.
2: Senenge. Kali karepe dhewe terus.
0: Kono ku guyu dhewe ya ceng kon.
2: Omong
0: kalau nak, omong gak kena jauh omong-omongan. Aku angur meneng dah.
2: Banjir dengan kok tego.
0: Lah ya apa lah? Aku ngomong ya itu bro ayo. Aku tak meneng tak ngerungok nih. Aku tak mencoba menjadi orang sabar, pendengar yang setia. Senenge.
2: Singrungok nih senepe.
0: Halo.
2: Ya, halo.
0: Gimana nama barumu gimana, Ceng?
2: Namanya keren.
0: Nemene. Ye, entuk salam gue tekok Mas Putra Gilang, salam kenal.
2: Nggih, salam kenal balik, Mas. Dari Kalimantan ini.
0: Pinggir kali Bengawan.
2: Oh, Kali Bengawan lawan Kali Barito.
0: Terus ini
2: terus
0: makmu Mak Titik, salam toko Mak Titik. Jok ngelamun aja ceng.
2: Oh, enggak mak. Pokoknya mak gue sehat kabeh pokoknya. Seneng aku ngurungoknya bisa muncul di RRI.
0: Mak Tun ya urip kok.
2: Nggih, matur. Matur ayo, matur. Kok aku lek ngrungokne matur nelpon anu, Mbak.
0: Apa?
2: Seweneng suarane manuk murene ruame.
0: Yo, duwe manuk ta matune?
2: Lah nggih, ngingu manuk mure rupane. Mbak kula bingung pisan.
0: Ngunggu mure batu ah.
2: Nggih. Suarane rawame penuhe.
0: Oh iya, cecet cuet ngono.
2: Lek temriki anu aman lek kali kula lek manuk mure lo ikat dia. Aku ge mantan tukang pikat manuk mure,
0: Mbak. Heeh, ya yo lek awakmu kan tukang pikat manuk mure lek Sumiatun niku mikati manuk pokoke.
2: Mikati manuk. Makane kula acing itu dan mereka wedi.
0: Wedi kepikat. Heeh. Aku rono ya, aku rono iku teko Comboran ya to. Aku teko rono teko Comboran iku kulaan manuk. Ya.
2: Splendid, Mbak.
0: Disep lu, di Comboran kudu di Splendid. Lah di Splendid iku larang ora kena diputer.
2: Oh, nggih. Dari Comboran nggih enten
0: ya. Enten terus matenno tak gawe nang Pasar Batu. Teko Pasar Batu nggawa papat iki, manuk papat iki kari siji. Tak critani abangmu. Lah manuk papat kari siji iki aku timbangane. Apa aku jenenge mangan di warung pasar, aku mangan di warunge Sumiatun ngene lho, mampir nang Temas aku.
2: Nggih.
0: Aku gak ero lek nek kono ku tukang pikat manuk iki gak ero. Manuk kari siji aku mangan. Lho, dadak kate muleh manukku dipulut.
2: Lho,
0: manukku dipulut manukku. Eh, ciloko ta iki aku.
2: Nginep berarti terusan.
0: Lho, ya ora ta. Ya tak gomole tak kumbah mbek lengkung kethik.
2: Lah sik kerasa malah kena pulut terus mangi nginep.
0: Ora, mau tak gomole tak kumbah mbek lengkung kethik. Pulute cek ilang. Lah iku pesenane wong di omah ta no. Iki lho cari nih. Oh lah tidak bisa masuk ceng-ceng. Sik sabar mari Aceng langsung munggah tuh. Lo makmu sampe.
2: Anu mak mari ki sing liyane diricek matur. Heeh. Sampe entok sing ditampa.
0: Halo.
2: Nggih pun. Sampeyan matur.
0: Oke nggih.
2: Iki enten Mak Pandan wau nggih. Terus senenge
0: sing ngrungokno senepe.
2: Lek guyu kudu wis kemekelen. Baik kok
0: tego. Aku tego ngene. Wong ora kena jak omong-omongan anggur tak tinggal meneng aku kemulan sarung.
2: Ya wis besok gitu lagi ya. Saya malah seneng.
0: Oke, Ki, matur nuwun Mas Aceng.
2: Kami mawon salame nggih. Kurang mboten dicepaki lagu.
0: Lho iya aku ki ditakon tak cepaki lagu apa.
2: Enten mboten kira-kira. Lagune anu Arif Citeng.
0: Arif
2: Citeng.
0: Citeng judule napa?
2: Judule Lancing Blendrang.
0: Wih, elingku sing blendrang iki jangan iki.
2: niku lagu kebanggaan kula niku. Lek sik lek jenengan lek muter niku. Lah berarti ngerti anu napa? Wis kula lah niku pokoke sing nyanyi.
0: Oh iya ya beres.
2: Arif Citeng.
0: Oke. Ga ono Arife ya Citeng tok.
2: Niku anapa penyanyi Banyuwangi idola kula niku.
0: Nggih, yo oke deh tak cepakno.
2: Pun ngoten mawon pun matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lha iki le jarine putra girang lur dipulut lak kantil ya. Bapak uga kantil, yo kelet iko. Oke deh matur nuwun Mas Aceng Naruto. Ayo tuh nek ate mlebu tuh tak anteni tuh. Sumiatun. Iki matur nuwun sangat lho kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji, ana Putra Gilang, Bunda Tias, Bunda Tias mang ngersakne lagu Ya kuwi jenenge apa manggu lamunan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
1: Shalom, waalaikumsalam. Suara iso mlebu iki rada mingip-mingip nyang tak-tak ngono ta.
0: Lek wis mingip-mingip iki.
1: Mlebu separo.
0: Lho ya ayo wis.
1: Lho kok anget iki apa ta iki?
0: Apa?
1: Kok sing anget-anget iki apa iki?
0: Walah aku nggawa godhok tape katon di kresek kok cekel tun.
1: Walah. Tak lingguwi ta cano.
0: Aja dilungguwi, mletu mletet godhot. Iku godhot tape, tape goreng Rondo Royal.
1: Walah. Oh, oh. Anu sekadung tak lingguwi. Niki anu nggih kula soalé nguber waktu singkat papa dan akurat, pokoke sing penting kula urip ngoten mawon.
0: Siap, ya, heeh.
1: Ngelake lagune terserah, pokoke sing penting kula sakniki ajenge ngirimi anu Koko Aceng niku wae kersane sarapan
0: niku
1: ndak tipu. Bu Pandan niku wae wis duwa ya kemawon. Terus diparingi napa to kula njenengan aturi apa lagune sing penak sing tak sangge gesangmu mlaku.
0: Iki tak pilihno lagu sing paling penak ana upama ana Tresno Ngrembaka lho.
1: Tresno merambat kok ndi-ndi ngembroko iku kan wakeh
0: mrembuyung.
1: Ya nganu umpama ae.
0: Oke, Dek.
1: Lah umpama niku kan nganu napa niku? Kaya kan se ngalor orang idul orang, dadi orang ngalor orang idul.
0: Anjir bingung lek manut awakmu iku. Wong kok.
1: Sing kirane ora wong ya bingung ya umpama lek ngrembo ayo akeh niku kula kok kaya kuwangkalan lek tresno iku sampai akeh.
0: Oke deh. Beres.
1: Niki umpama niki kula aturne kagem sedaya ya kemawon nggih pamireng ingkang setya tuhu wonten ing RRI mugi-mugi kados panglipur. Wis pokoke kula niku urip sarapan terus

0: Wah, iso kula. Tega.
1: Nggih, pun wis iki tak aturne kagem sekalah karo suarane manuk wegah aku jan ruame. Nggih,
0: siap pokoke rame. Iki oleh salam teko Bunda Tias sing enek sukun.
1: Bunda Ria?
0: Tias, Tias.
1: Oh Tias, walah Gusti Allah pangeran.
0: Kowe lek gak krungu. Nggih,
1: matur nuwun Bunda Tias.
0: Saranku, Tun, lek kowe ngomong wegah karo manuk, manuke bekepen manuke. Manuke bekepen.
1: Lah sing bekep kuwi sing setunggal ya, sing kalih niku ginjal-ginjal kok.
0: Lho, dibekep ginjal-ginjal.
1: Ginjal-ginjal.
0: Nggih.
1: Matur nuwun sanget kagem panjenengan
0: sami-sami
1: nggih. Terus banyak rezekine.
0: Okay.
1: Terus mari ngono. Aja lali dahar rambekan.
0: Sik, Tun.
1: Terus ya lek wis kirane anu ya metu teko kono ngono lho,
0: Cak. Tan, Tun.
1: Wis ndek njogo golek udara.
0: Tun, rungokno. Lek mangan aku gak iso mungkin iso lali saking sumpeke. Lek ambekan lali lu mikira, Tun.
1: Nggih niku mbah tak wanti-wanti niku aja sampai kesupen panjenengan. Matur nuwun sanget
0: dalipun
1: nggih.
0: Matur nuwun. Kula
1: nganu nguber berkat.
0: Nggih, siap.
1: Matur nuwun. Geng siang.
0: Oke. Geng siang. Matur nuwun sanget Bu Sumiatun. Ingkang ngersakaken umpama dari Putra Gilang. Kosot niku napa? Yo mosok karo kosot. Kene tak kosoti.

Engkang kersakaken memanik. Mas Putra Gilang, ambal ban sabar. Request sik tumpuk undung ya akan diputar sesuai antriane waktune nutut. Dari harga gelemangan dari request ambal ban.

anjing blindrang. Arif Citeng. Konjone Aceng Naruteng.

0: tambal ban sik lur. Ibane basi gembon.
1: Apa cak basi gembon?
0: Ibane gembus. Oke versi ini anyar-anyar neng kene lur.

genjing ini tambah numpuk ana ban bledug lur. Mas Fadil. Kak Jose Tri Mujiasuti.

Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat Surabaya. Saatnya cuaca cerah. Terima kasih Pak Muhammad Pujiono, sehat terus. Bocor halus, bocor halus.

Ingkang ngersakaken perahu layar, sumangga perahu layari. Masih dengan versi yang lain, lagunya tetap asik cum. Ricky version, lagunya perahu untuk perahu layar. Kanggo sing duwe bakso sayur ngebrak karangan, angen-angen ini sabar sih. Angen-angen ini ya pocak nih, di angen-angen ini sih ning juru angen-angen.

Matur nuwun sangat mriki Mas Putra Gilang. Kak Bangun Laksono saking Ketua PPA Jatim. Matur nuwun sangat, sehat terus Ketua PPA Jatim nggih. Salam kagem dulur-dulur Jombang sedaya lumantar Cak Bangun Laksono. Bunda Sias warung gaul digaul-gaul josis pokoke heeh. Anjene digaul-gaul iki josis ya. Ya ya ya.

0: bentuknya kayak siluman apa ya?
1: Guru lagi kesel. Guru lagi kesel, si pada anteng di situ.
0: Hati, ya. Wis tak wanti-wanti.
2: Duh, kula guru, kula.
0: Ya, Cing.
2: Kok kenanya aku ge?
0: Kok aja kakek ngombe. Omer.
2: Oh, iya guru.
0: Ya. Gue pesennya guru mau ngombe tok. Wis tak wanti-wanti gue ya.
2: Ya.
0: Wis
2: nyong melu bae lah, guru.
0: Anu guru nyanyi baik ke?
3: Nyanyi maning guru.
0: Nyanyi maning.
3: Nyanyi maning, ayo nyanyi maning guru.
0: Ya, yes, nyanyi yuk.
3: Nyanyi guru yuk.
2: Wis yuk. Yuk.
3: Guru nyanyi nyong sing tek dadi tong sancong guru.
0: Aja.

Berkata sudah budaya yang satu kinurmatan maturun sangat kami gatosan penjeningan ye musono kebareng kabulo mungkasi binanggian menteneng galenggan menika kula tak pamit matur suwun sangat ye kami gatosan penjeningan pokoknya sehat waduh ye. Ya nyuwun sesekaran Saskia Gotik Pak Ijo kok ora enak di daftar ya Pak Ijo. Pak Ijo, Pak Ijo, Pak Ijo Coro London. Nggih matur nuwun sanget kagem panjenengan sami ingkang sampun nyawiji nggih kula mungkasih ati coro menika matur nuwun sanget panggihan sanes wekdal tetep wonten ing Warung Gaul Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara. Kula pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng, rahayu, rahayu, kang samyo, binangge, dun, dun, matur, dun.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Fernanda, reko making ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Ya, kok hujan sih? Emang kenapa? Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
3: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
3: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
3: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSC, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
4: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: Selamat pagi anak-anak tersayang. Wah, bertemu kembali dengan Bu Eli di panggung gembira anak-anak di RRI Malang. Anak-anakku di rumah, minggu yang berbahagia ini, udara yang cerah ini, kalian pastinya di rumah sibuk dengan mama, dengan papa. Jangan kemana-mana ya, masih bersama di RRI Malang bersama Bu Eli di libur sekolah duniaku ceria. Iya, anak-anakku di rumah, pasti kalian kangen kan dengan suara merdu teman-temanmu dari Kabupaten Malang. Wah, di depan Bu Eli ini sekarang Bu Eli bersama TK mana ya? Ya, Bu Eli bersama TK Ar-Rohma Karangjuwet, Kecamatan Karangploso. Wow, penasaran ya? Pastinya kalian nanti akan mendengarkan suara merdu mereka. Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow.

0: Iya, itulah tadi suara merdu teman-temanmu. Nah, anak-anak, sebelum kalian mendengarkan hiburan bermacam-macam ini, nanti kita akan dengarkan ada dai cilik loh dari TKA Rohma. Nah, ini Bu Eli akan panggil Ananda Abian. Ananda Abian akan membawakan doa untuk kita semua. Dia akan berdakwah di depan kalian semuanya dari kelas B6. Inilah Ananda Abian.
1: Assalamualaikum.

0: sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nahmaduhu wa nasta'inu nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dumateng Bapak Ibu Dewan Juri sedaya ingkang tansah kawula hormati lan para Bapak Ibu hadirin ingkang tansah kawula sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, kula ngembang kedik nggih.

0: ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu berdampingan dengan keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak, nenek. Itu berdampingan dengan teman sekolah, teman bermain, tetangga depan rumah, belakang, kanan, kiri. Semua bisa terjalin dengan baik, rukun dan damai. Kuncinya hanya satu, saling menyayangi. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri, menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukminin. Bapak ibu hadirin ingkang dirahmati Allah, Nabi Muhammad dados ladan sikap kita, kados pundi menyayangi tiang lintu. Yaki saking guneman lan sikap kita ingkang saged nyakiti tiyambakipun sedaya. Dolanan sore-sore menyang kutha pare, kula tasik lare, pamit rumiyin amargi ajreh. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, anak-anak guru rumah luar biasa ya. Temanmu Abian sudah menjadi dai cilik yang sudah menjuarai tingkat nasional ya. Iya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur teman-temanmu dari B2. Iya, teman-temanmu dari B2 ini nanti akan bersama kita menyanyi, terus bermain pantun. Iya, senang ya. Iya. Dan sekarang kita akan dihibur oleh mereka, yaitu Ananda Kenza dan Sayu, dalam sebuah penampilan Tangan ke Atas.

Iya, itu sebuah lagu pembuka dari B2, luar biasa ya. Tadi kita sudah dengarkan, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Iya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan Solawat Asadah dari Ananda Zoya dan Taki.

0: Iya, anak-anak guru rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan selawat sada. Selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Aisyah dan Rafa. Wah, halo sayang.
1: Hai.
0: Iya, mau apa?
1: Mau pantun.
0: Oh, mau pantun. Anak-anak guru rumah, kita akan dihibur sebuah pantun. Inilah Aisyah dan Rafa.
1: Halo teman-teman, namaku Aisyah. Aku punya pantun loh, coba dengarkan ya. Pergi berburuh membawa kala. Tidak sengaja menginjak lintah. Hormatilah guru di sekolah. Orang tua jangan dibantah.
2: Aku juga punya pantun loh. Oh iya, nama aku Rafa. Dengerin pantunku ya. Kue lapis enak dimakan.
3: Enak.
2: Baru diberi tadi pasar.
3: Enak.
2: Masa kecil jangan sia-siakan.
3: Oke.
2: Pergunakan untuk giat belajar.
3: Asyik.
0: Iya, asyik. Iya. Itulah anak-anakku di rumah, sebuah pantun yang bagus sekali. Banyak sekali nasihatnya di sana. Dan kita sekarang akan dihibur sebuah lagu, Doa Turun Hujan, oleh anak-anak Naya dan Kania.

0: Semoga hujan membawa berkah. Luar biasa. Hari ini tadi pergi ke RRI pasti ada turun hujan. Semoga hari ini di RRI kita semua mendapat berkahnya. Amin. Ya, anak-anakku, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda Kia dan Oriol. Lagu Hari Merdeka ya nih, 17 Agustus. Ya, inilah Kia dan Oriol.
1: Ayo teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17

Iya, itulah Hari Merdeka. Selanjutnya kita akan dihibur Ananda Arsen, Adifa, dan Arum dalam sebuah permainan buka tutup bertepuk tangan.

0: Iya, bagus sekali. Lucu yang satu gendang dunia. Senang sekali ya anak-anakku, ya itulah permainan mereka. Senang sekali kita bersama B2. Dan selanjutnya dari B2 yang terakhir adalah lagu Nama-Nama Hari oleh Ananda Adam dan Tasya.
1: Halo teman-teman, mari kita menyanyikan nama-nama hari.

Iya. Itulah tadi kebersamaan bersama B2 luar biasa. Senang ya saya. Libur sekolah. Duniaku ceria. Iya. RRI selalu jaya. Sekali di udara, tetap di udara. Iya anak-anakku, selanjutnya kita akan bersama temanmu dari B4. Luar biasa. Sekarang ini musim hujan ya. Jadi kalian di rumah hati-hati. Kita pola makan kita jaga. Jangan sampai di saat musim hujan kita nanti sakit tidak bisa ke sekolah. Apalagi sebentar lagi sudah bulan puasa. Kalian ikut berpuasa, badan harus sehat. Nah anak-anak di rumah, itulah kebersamaan kita. Nanti kita masih bersama TK Aroma Karang Juwet dari Karang Ploso. Ya. Kalian masih di depan radio duduk manis. Di rumah saja minggu yang berbahagia ini. Kita akan dengarkan Solawat Manusia Idolaku. Yang akan penampilan ini akan dinyanyikan bersama dari B4, tepatnya dari TK Aroma Karang Juwet Karang Ploso. Assalamualaikum.

0: Iya, itulah tadi Salawat Manusia Idolaku. Selanjutnya kita akan diajak bermain Tepuk Pagi Hari.
1: Tepuk pagi hari, apabila

Iya, bagus sekali ya. Sampai Bu Eli bingung, oh, langsung lagunya luar biasa. Tepuk tangan buat Bempa. Dia itulah tadi temanmu dari TK Aroma ya, dari kelas B4. Selanjutnya kita akan dengarkan doa masuk masjid. Doa

kids.

0: Luar biasa itulah tadi kekompakan dari kelas B4. Semangat ya libur sekolah. Duniaku.
1: Iya.
0: Iya. Anak-anakku di rumah penasaran kan dengan TK Aroma Karang Juwet. Yuk kita dengarkan suara merdu Ibu Kepala TK Aroma Karang Juwet. Nah, bagaimana sih TK-nya itu? Ada apa saja sih? Kok muridnya tuh banyak sekali. Ya, monggo kepada Ibu Kepala Sekolahnya disilakan.
2: Ya, terima kasih Bunda Eli atas kesempatannya buat saya. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada segenap pengelola RRI yang telah berkenan memberikan kesempatan yang kesekian kalinya kepada lembaga kami TK Ar-Rohma Karang Juwet untuk menampilkan kecakapan dan kemampuan siswa-siswa TKB kami dalam hal menyanyi, membaca doa, serta membaca surat-surat, bersolawat, dan insya Allah besok ada menarinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Eli yang sudah setia membersamai tampilan-tampilan siswa kami. Harapan besar kami adalah dengan kegiatan ini anak-anak bisa mengenal dan memahami salah satu alat komunikasi yaitu radio. Karena mungkin sebelumnya mereka sekedar mendengarkan tampilan temannya lewat radio. Nah, alhamdulillah untuk kali ini mereka kami ajak untuk berani perform sendiri di RRI, di aula RRI Malang. Perlu kami sampaikan Bunda bahwa untuk kesempatan kali ini yang tampil dari TKB Ar-Rohma yaitu dari B2, B4 dan B6 dengan didampingi 6 guru pendamping yaitu ada Bu Fit, ada Bu Elsa, ada Bu Mun, Bu Lilis, sama Bu Is dan Bu Risa. Untuk kesempatan berikutnya juga TKB

0: Di kelompok B1, B3, B5, begitu Bunda. Dan alhamdulillah sepertinya mereka sudah mempersiapkan sebelumnya untuk tampilan-tampilan. Semoga berkenan ya Bunda Elia. Jangan pernah bosan untuk memberikan kami kesempatan tampil-tampil di siaran di RRI berikutnya.
1: Kenalan dulu Ibu Kepala Staf siapa tadi ya?
0: Bunda Eli begitu. Seperti biasa nama kami tetap ya, tetap Hilyatun Nisa. Alhamdulillah saya masih diberi amanah untuk mengelola, untuk memimpin lembaga TKA Rohmah Karangjuwet. Sudah seperti itu Bunda perkenalannya. Terima kasih Bunda Eli. Semoga sehat.
2: Amin. Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi suara merdu dari Ibu Kepala Sekolah TKA Rohmah Karangjuwet. Nah, kalian jangan kemana-mana karena masih bersama TKA Rohmah kita ditemani dengan kelas B6. Nah, kali ini temanmu dari kelas B6 nanti akan banyak sekali buat permainan, doa, gerakan sholat. Wah, tetap ya duduk manis, kita akan bersama kelas B6. Ya, anak-anakku di rumah, di liburan sekolah ini kalian pastinya selalu ingin yang terbaik. Di rumah tidak selalu harus pegang HP. Nah, tetap punya HP, tapi channel RRI, channel radionya di YouTube-nya juga dibuka. Nah, pastinya kalian nanti akan bertemu teman-teman TK di Kabupaten Malang yang siap menghibur kalian di rumah. Wow, sekarang kita akan didengarkan atau bermain bersama-sama kelas B6 dari TK Rohmah Karangjuwet. Inilah Tepu Wudu bersama-sama.
3: Tepu Wudu.

Iya, itulah tadi anak-anakku di rumah. Tepuk wudu, niat berwudu sudah dilakukan bersama-sama. Sekarang kita akan melihat lagu gerakan salat.

0: Ya, itulah tadi lagu Gerakan Salat. Selanjutnya Tepuk Good Job. Wah, dilakukan bersama-sama.
1: Tepuk. Tepuk. Tepuk.

job. Iya, itulah tadi good job. Dan selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Ibu Kita Kartini.

Luar biasa, terima kasih Ibu Guru dari TK Aroma Karangjuwet, kreatif sekali ya. Dengan sebuah lagu, anak-anak menjadikan hafal tanpa beban. Iya, itulah anak-anakku di rumah dari TK Aroma Karangjuwet, tepatnya saat ini bersama kelas B6. Selanjutnya kita tetap di bersama mereka. Kita akan dengarkan sebuah lagu, Bulan Masehi.

Iya. Ya itu tadi dia hafal ya, pandai sekali. Persiapan sudah nanti saat SD sudah enak ini ibu guru SD-nya. Ya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur dengan nama-nama tempat ibadah bersama-sama.

0: Iya, hari ini tuh luar biasa ya, teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoe tuh ada jumlah itu 70 anak ya. Iya, dan bersama-sama di pagi yang berbahagia ini menghibur anak-anak di rumah ya. Tapi begitu begitu semangatnya. Senang di RRI saya?
1: Senang.
0: Libur sekolah.
1: Tetap ceria.
0: Duniaku ceria. Ya. Libur sekolah duniaku ceria. Itulah dunia anak-anak, harus mandiri, kreatif dan berkarakter. Ini juga dari teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoe. Lagu yang terakhir ini sebagai penutup. Semoga besok teman-teman yang dari Karangjoe juga akan bersama-sama kita minggu depan ya. Dan ini adalah sebuah lagu sebagai lagu penutup, Asmaul Husna, akan dibawakan bersama Allah.

0: Iya, itulah tadi luar biasa ya. TK Arok Makarang Juwet. Yes. Anak-anakku di rumah, itulah kebersamaan kita dengan TK Arok Makarang Juwet Karang Pelosok yang sudah bersama di minggu yang berbahagia ini. Dan sekarang Bu Eli, pesan nanti minggu depan kita akan tetap bersama mereka kembali dari TK Aroma lagi. Senang sayang?
1: Senang.
0: Senang. Ya itulah tadi kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita akan bertemu di minggu depan bersama teman dari TK Karang Peloso lagi. Bye bye.
2: Bye. 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegara VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogjaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegara VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.
1: Larat kunjuk panjenengan sami semoga.

0: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
1: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
2: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
0: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan tertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Guglielmo Marconi, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic. Pada 1912, saat kapal Titanic menabrak gunung es, kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

0: Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Jambi, Provinsi Jambi. Memiliki semboyan tanah Pili Pusako Betua ini merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dari Provinsi Jambi. Dibelah oleh Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera, Kota Jambi menyuguhkan perpaduan sejarah bandar perdagangan kuno serta perkembangan kota modern yang tetap menjaga akar budayanya. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Jambi. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Jembatan Kentala Arasi merupakan salah satu destinasi wisata dan ikon kota yang banyak dikunjungi di Kota Jambi. Jembatan khusus pejalan kaki ini membentang di atas Sungai Batanghari dengan bentuk meliuk yang sangat unik. Di ujung jembatan berdiri megah Menara Kentala Arasi yang berfungsi sebagai museum sejarah Islam sekaligus menara jam. Suasananya yang hidup, terutama saat sore hingga malam hari dengan kerlap-kerlip lampu hias, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pilihan tempat bersantai bagi warga maupun wisatawan.

makanan khas kota Jambi, salah satunya adalah tempoyak ikan patin. Kuliner tradisional ini cukup dikenal dan menjadi salah satu hidangan utama yang banyak digemari karena memiliki cita rasa yang sangat unik. Makanan ini menggunakan bahan utama ikan patin segar yang diolah bersama bumbu rempah serta sensasi asam khas dari tempoyak, yaitu daging buah durian yang telah melewati proses fermentasi. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan asam segar yang meresap hingga ke dalam daging yang lembut menjadikan hidangan ini sangat pas disantap bersama nasi hangat.

khas kota Jambi, salah satunya adalah lempok durian. Produk kuliner tradisional ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari oleh wisatawan karena memiliki cita rasa legit yang khas. Memiliki tampilan yang mirip dengan dodol, kudapan ini diolah menggunakan bahan utama daging buah durian asli dan gula yang dimasak dalam waktu lama hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Teksturnya yang kenyal, serta daya simpannya yang cukup lama, menjadikan lempok durian sebagai cindera mata kuliner yang cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Jambi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Jambi, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
3: Duh, An, duit dari mana gue?
2: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
3: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
2: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
3: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
4: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: 105,3 Perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Perempat RRI Malang. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya, kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda selama 2 jam ke depan nanti dengan lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget untuk Anda dengarkan ya. Jangan lupa Anda juga bisa request lagunya di sore hari ini, bisa ditelepon di 0341 404504, atau di WA kami juga boleh banget ya, di 081-555-6910-53. Baiklah, kali ini kita sapa dulu ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam. Makin digoyang makin asik. Selamat sore Mbak Yaya, ketemu lagi dengan saya Suranto yang suaranya masih bindeng-bindeng dan serak akibat batuk kemarin ya.
0: Iya, baik.
1: Ternyata batuk ternyata batuk ini mampu membuat suara rusak ya,
0: Mbak. Iya betul, kami kalau batuk ini auto libur siarannya Pak Suranto, karena auto hilang kadang suaranya kalau batuk. Dan ini ya, nyiksa kalau banget ya, sakit di tenggorokan ya Pak ya.
1: Betul, kalau kita batuk itu ini Kak, kalau kita batuk mau ngomong juga susah kan.
0: Benar, benar banget.
1: Tersendat suara kita kan.
0: Aduh, benar banget.
1: Apalagi nyanyi, waduh tambah hancur lagi.
0: Jadi aduh,
1: sementara,
0: betul.
1: Sementara ini dulu recovery sampai nanti suara benar pulih ya.
0: Oke, okay. Semoga lekas sembuh ya Pak Suranto ya.
1: Iya, kalau batuknya udah sembuh lah ya, tapi tinggal pileknya sama serak-serak ini. Aduh, jangan.
0: Oke, okay, baik. Emang butuh waktu sih Pak kalau itu. Baiklah.
1: Kesabarannya.
0: Kalau kata Bu Daryatin tuh minum ini kencur ya, kencur sama jahe kalau nggak salah.
1: Oh, coba tanya, coba nanti ya.
0: Itu kencur bisa mengembalikan jahe, suara.
1: Gitu ya? Oh gitu.
0: Iya. Kalau gitu kencur aja gitu sama air anget gitu Pak Suranto.
1: Ya apa sih kencurnya?
0: Digeprek aja, digeprek sama di apa? Direbus bareng sama air, nanti airnya diminum.
1: Oh, gitu.
0: Itu air rebusan kencur.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Cobalah ya.
0: Iya, ya semoga lekas sembuh ya Pak Suranto ya.
1: Iya. Ini gimana ini menurut Kakak? Kakak kan penyiar. Menurut Mbak Yaya bagaimana suara aku ini? Pecahkan ya?
0: Iya betul, nggak sejernih ya biasanya gitu.
1: Nggak seperti biasanya. Iya.
0: Nggak seperti biasanya.
1: Begitu. Okay. Ya, salam buat semuanya ya, buat Faris di Batu,
0: iya,
1: buat Pak Ahmad Irwan di Bandung, buat Bunda Riatin, buat Bu Sri Purnomo, dan buat semua pendengar perempat ya, yang saya tidak hafal dan saya nggak boleh sebut satu persatu ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Untuk Kak Yaya, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih, selamat sore.
0: Siap, iya selamat sore okay juga Pak Suranto ya, ditunggu lagunya, nanti akan kok ditunggu lagunya, padahal nggak request ya. Semoga lah kan sembuh aja untuk Pak Suranto ya, karena memang banyak yang terserang flu, batuk, pilek, seperti itu. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini merasa bahwasannya, oh tubuh saya sehat gitu ya, ini patut disyukuri dan harus dijaga dengan sebaik mungkin ya, karena tubuh yang saat ini adalah anugerah dan rezeki dari Tuhan yang patut kita syukuri. Oke deh kalau gitu, kali ini kita sapa lagi ya dari WhatsApp ada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang selamat makin sore, asik. Iya, selamat sore juga.
2: Gimana
0: Bu Pandan?
2: Kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Bu Pandan, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bu Pandan ya.
2: Iya, amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi
2: lagunya minta suara hati.
0: Suara hati, Ida Laila.
2: Iya, iya, iya.
0: Fansnya Ida Laila nih Bu Pandan nih.
2: Iya, iya.
0: Baiklah, salamnya untuk siapa? Ya, monggo.
2: Ya. Buat tadi ada Pak Suranto ya.
0: Pak Suranto.
2: Ada Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bunda Sri Utami, Sri Gati, Bunda Aryani, Bu Bunda Marlena, ada Pak Eko, Pak Bambang, ada Pak Widi, Bu Widi, ada Kang Gradong, Kang Ateng, ada Pak Iswoyo, ada Pak Suharnoto, yang di Batu itu ada Mas Faris, Bunda Sumiatun, Bu Tati Lahor, ada Bu Satiah yang ada di Singosari, ada Pak Sari'i, ada Pak Muhammad Irwan yang ada di Bandung. Udah Mbak Jaya, buat semuanya pendengar Pro 4 RRI Malang, Mbak Jaya sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Bu Pandan juga sehat selalu nge.
2: Iya ya, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Pandan dari Batu. Ditunggu lagunya nggih, Suara Hati Ida Laila. Dan bagi Anda pendengar yang mau meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini, monggo silakan kami buka via telepon ya di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget di 081-555-6910-53. Kami tunggu kebersamaannya di sore hari ini sampai nanti merapat jam 5 sore. Untuk Pak Suranto katanya lagunya ngikutan aja. Oke, baiklah. Semoga lagu-lagu dangdutnya dapat menghibur selalu ya Pak Suranto, biar makin kenal nih sama lagu dangdutnya Indonesia. Oke, baiklah. Kali ini kita sapa lagi dari telepon ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik. Ini dengan Kak Nasrun kah?
3: Iya, betul.
0: Oke, baiklah. Kak Nasrun apa kabar hari ini?
3: Kak, ya, alhamdulillah sama kita. Baik-baik, selalu sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Ini Kak Nasrun kalau nggak salah dari Sulawesi ya?
3: Iya, tengah ya.
0: Sulawesi Tengah, daerah mana nih tepatnya kalau boleh tahu?
3: Kalau Kota Madianya kan Palu, kalau saya di Kupaten.
0: Oh, di Palu. Oke, daerah Palu ya. Oke, Palu gimana ya, cuacanya hari ini? Karena seru.
3: Ya, cuaca lagi cerah, ceria, secerah hati juta.
0: Oh, baiklah, alhamdulillah. Baik, semoga selalu ini ya diberikan perlindungan sama Allah ya. Amin, amin. Cerah ceria seperti Kak Nasrun juga pada hari ini. Baik. Ini mau diputerin lagu apa nih Kak Nasrun hari ini?
3: Setangkai Bunga Padi dari Sentahoki.
0: Setangkai Bunga Padi ya.
3: Iya.
0: Oke. Salamnya untuk siapa ya, nih?
3: Pertama-tama bagiannya saya bertugas selalu keluar ke rumah. Semua krunya Eri Bang yang bertugas, selamat sore, selamat nyantasnya saya selalu, salam satunya yang tambah spesial kompas semuanya yang berjual di Kota Malang maupun di luar kota semua. Ya, masih salam jabat radenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Baru saja ini ada Kak Nasrun bergabung ya. Dan tentunya ditunggu aja lagunya. Nanti akan segera kami putarkan untuk Anda.

0: Wala-wala, ini katanya Bu Pandan sakit, Mbak Yaya kalau di Palu. Ya iya no, kalau di Palu ya sakit, yang enggak sakit itu kalau disayangi, dicintai gitu ya. Baiklah Bu Pandan, matur suwun sangat loh ya guyonane, menghibur banget di sore hari ini. Baiklah, kali ini kita sapa lagi ya, dari telepon ada Babe Mus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, goyang senggol. Semakin digoyang, semakin asik.
0: Makin digoyang, makin asik. Dengan Babe Mus akhirnya bisa bergabung ya Babe ya. Dari tadi tuh Babe, aku tahu Babe udah mencoba bergabung, tapi apa gak bisa tersambung gitu ya.
1: Kenapa tuh gak bisa
0: tersambung? Ini biasanya rebutan. Rebutan sinyalnya, iya. Jadi ada yang bareng sama Babe, kebetulan nelpon. Nah itu nih, duluan siapa yang bisa masuk gitu. Kebetulan tadi barengnya sama Kak Nasrun yang ada di Palu. Tapi gak apa-apa, sekarang udah bisa masuk ya.
1: Iya, alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah
1: itu, Mbak Yaya, kayaknya gak tahu, aku gak bisa lupa gitu.
0: Iya, kenapa Babe?
1: Iya, kenapa aku juga heran? Atau karena aku di Jakarta kesepian, jarang teman. Teman-teman lama tuh jauh semua. Yang teman aku dari kecil itu semuanya jauh. Ada yang di Jambi, ada yang di mana-mana gitu. Jadi kan setelah aku lama di Malang kan, aku kembali ke Jakarta tuh semuanya teman-teman tuh jauh semua. Jadi ya terpaksa. Cuman area ini perempat merangi, jadi hiburan aku mainnya. Jadi beginilah aku berusaha cepat, tapi alhamdulillah masih bisa masuk mainnya.
0: Oke, baik. Semoga ini ya, Babe ya. Semoga kita bisa menjadi teman baik selalu. Babe yang selalu pastinya menemani itu. Babe, menghibur Babe di setiap Amin, keadaannya. Ya, Be ya?
1: Iya. Itulah satu-satunya. Makanya itu buat aku tuh RRI buat aku sangat-sangat apa ya, sangat berarti gitu deh. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan pilu, dalam keadaan apapun, buat aku tuh aku selalu ingat RRI Pemat. Padahal kan ada RRI lain, RRI Jakarta, masih jauh-jauh RRI Jakarta lah buat aku sekarang berada gitu kan. Jadi semuanya nggak mampu buat menghibur hati-hati yang lagi.
0: Ya Allah Be, terharu banget loh Be dengernya Babe. Baik, semoga ya Be ya, semoga Babe selalu betah, selalu terhibur ya Be di sini ya Be.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya mau tak mau, nggak ada pilihan lain. Itulah. Kadang-kadang kita nggak bisa, akan terjadi apa besok. Kita tidak akan tahu. Sebaik apapun kita, pasti ada orang yang nggak suka dan membuat hidup aku hancur.
0: Oke deh, nggak apa-apa Be, semangat selalu ya Be ya. Ada kita di sini yang selalu menghibur Babe, walaupun jauh ya Be.
1: Amin.
0: Oke deh, ini Babe gimana keadaannya, udah sehat ya Be ya?
1: Alhamdulillah sehat, tapi hati aku belum sehat.
0: Aduh, berat banget nih kalau masalah hati ya, karena yang namanya ditinggal itu pasti suatu hal yang berat banget ya Be ya, siapapun
1: iya,
0: itu.
1: Iya, sangat berat. Walaupun aku sama my wife itu nggak ada masalah, jadi masalah orang lain itu kenapa jadi begini. Dan pada akhirnya setelah my wife itu pergi peninggal untuk selama-lamanya, aku nggak mampu untuk menahan. Aku tak bisa lihat, aku tak bisa memakamkan, aku tidak bisa ikut ke di situ.
0: Aduh, setiap malam aku, sedih banget Be.
1: Sangat amat begitulah hidup.
0: Baik.
1: Tidak mau tak mau aku terima.
0: Baik, yang tabah ya Be ya.
1: Amin.
0: Semoga Tuhan selalu memberikan ketabahan dan kelapangan dada seluas samudra untuk Babe Mus dan keluarga yang ditinggalkan. Amin. Be
1: juga Mbak Yaya juga bisa selalu menghibur hati saya gitu.
0: Amin Babe, dengan senang hati pasti selalu Babe, tenang aja Be, semangat Be, ada kita di sini ya Be ya.
1: Amin.
0: Yang penting Babe sehat selalu Be di sana Be ya, yang amin. Paling penting Be. Amin. Baik, ini Babe mau dihibur pakai lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Aku
0: lagu jadi, apa ya?
1: Lagunya. Gitu, boleh nggak aku Terserah Mbak Yaya aja, karena aku bingung. Lagu apa yang bingung. Jadi terserah Mbak Yaya aja deh.
0: Nanti kalau saya milih ini gak cocok, Be. Takutnya, Be. Saya mah sukanya yang ajib-ajib, Be. Kalau dangdut, Be. Kalau gitu yang galau gitu, Be. Masalahnya, Be. Kalau gak ajib-ajib, yang galau sekalian gitu loh, Be.
1: Ya, kalau gitu.
0: Babe mau yang mana nih?
1: Tak bisa melupakanmu aja aja lah.
0: Tak bisa melupakanmu ya. Oke, baiklah. Mau yang dari siapa, Be, yang nyanyi, Be?
1: Ati dia.
0: Ati ya. Oke deh, siap.
1: Kalau dibuat semuanya aja lah.
0: Baik.
1: Aku terbaring. Betul-betul aku terbaring. Untuk menerima segalanya. Banyak oke. Kalau semangat banyak ya.
0: Siap, Babe.
1: Semua keluarga di rumah.
0: Siap.
1: Malah terus mengudara untuk Indonesia.
0: Amin.
1: Udara tetap udara terima merdeka, terus merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Be, sudah bergabung ya dan sudah menjadikan kita temannya Babe di segala kondisi. Yang harapannya semoga dapat selalu terhibur ya, Be, ya dengan Pro 4 RRI Malang selalu. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Baiklah kalau gitu kali ini kita dengarkan dulu ya lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tapi sebelum itu kita sapa dulu ya. Ada Pak Rendra Priyatna dari Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Goyang senggol, goyang semakin asik.
0: Waduh, cek lewancare. Ini latihan berapa lama lo ya sampai dawa lalalala. Kayak Mas Taufik malian ya. Kayak lebih lebih panjang Pak Rendra kayak daripada Mas Taufik sendiri.
2: Kembarane kok.
0: Oh, kembaran nih, piyo. Lah panjenengan ini lo kok ya mau kembar-kembaran sama Mas Taufik?
2: Gak ngerti ya Mbak Yomo, mungkin jenengnya wis titik teko jodoh nih.
0: Waduh, ngono ta. Ya wis, kabar gimana hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya panas pol.
0: Waduh, lek dari caranya menyampaikan koyok yang jenit tenan panas siki.
2: Tapi lekono aku yakin pasti enek mendung-mendungi didik.
0: Iya betul loh, kok tahu. Wah. Jangan-jangan Pak Rendra di Malang, ayo jujur.
2: Iya, prediksi sudah saya.
0: Lo gak bahaya, tetapi memang di sini agak panas sini. Agak panas tapi hawanya mendung. Kebalik. Nah. Rodok mendung tapi hawanya panas. Nah, itu yang benar.
2: Wis pirang tahun, Mbak, ning Malang ya wis kaget.
0: Hafal ya, sampai hafal ya.
2: Bayangkan lo Mbak Yaya, mulai 2017 sampai 2021. Ayo, hitungannya berapa tahun aku di sana?
0: 2017 sampai 2021 berarti 4 tahunan ya.
2: Lebih
0: ya. Wow. Luar biasa. Makanya hafal ya Pak Rendra ini. Di Malang pasti cuacanya kayak gini ya Mbak Yaya. Lo bener. Padahal jauh lagi di Jember ya, tapi bisa menebak cuaca yang ada di Malang.
2: Apa ana lek bengi wadem beh.
0: Waduh, tapi kadang sekarang malam itu rodok ongkep, rodok sumuk gitu loh, Pak Rendra. Iya, lo sampean ayo ke Malang.
2: Tuh, jadi sekarang enggak berubah ya, masih tetap hawa-hawa sumuk kayak di Jember ya.
0: Iya, udah hampir sama sekarang, udah mulai agak panas. Lo makan nih kan, itu kan pentingnya pohon, pentingnya penghijauan kembali. Ini kalau hijau-hijau nih habis ya, ya udah dingin. Ya udah panas maksudnya, dinginnya hilang.
2: Tapi kalau menurut prediksi aku tuh, meskipun di Malang, meskipun panas Mbak ya, gak seberapa kerasa Mbak, lebih kerasa kayak ini.
0: Oh iya, kalau itu, kalau dibandingkan sama kota lain memang begitu. Panas Malang mungkin gak ada apa-apanya gitu loh Pak Rendra, tapi kalau bagi warga lokal Malang, kuis rasanya aduh ongkep, gak kayak

0: Kaitanan nih satu human nih situasi ini.
1: Lah betul, betul betul. Ya wes ini Pak Rendra mau diputerin lagu dangdut apa?
0: Tadi Babe minta lagu apa tadi?
1: Babe tadi minta lagunya ini Tak Bisa Melupakanmu.
0: Oh, lagu ini sopo
1: ibu. Hati-hati. Lho ya kok tumben jenengan ini malah enggak tahu lho ya.
0: Aku kayak jujur aja Mbak ya. Kayak lagu-lagu yang agak-agak slow-slow tuh enggak seberapa telaten aku Mbak.
1: Oh, sama yang berarti telaten, sukanya itu lagu-lagu yang ajib-ajib gitu ta?
0: Ajik-ajik, pokok yang berirama gendang gitu.
1: Oh, aduh, gendang nomor satu ya.
0: Ya, aku kalau lagu-lagu yang kayak yang zaman-zaman sekarang kan kayak Kang Faris requestnya lagu yang versi DJ. Aku nggak seberapa paham. Ya paham sih paham. Kurang seberapa mungkin nggak tahu Mbak.
1: Iya soalnya seberapa kan tiap orang kan ini apa seleranya kan berbeda-beda ya. Nah, semuanya bagus, mek tergantung ini lo apa selera aja.
0: Ya, kalau aku lebih ke anu, lebih ke keplak-keplakan dangdutan itu.
1: Oke. Ya wes apa nih kira-kira lagu yang ada dendang apa?
0: Dendangnya miliknya.
1: Miliknya siapa? Aduh, aku deg-degan takutnya enggak ada ini kalau yang di request Pak Rendra. Apa wes apa insyaallah ada.
0: Miliknya Hamdan ATT.
1: Hamdan ATT. Loh, le Hamdan ya ada tuh, tapi lagunya ini lo apa judulnya? Takutnya enggak ada.
0: Judulnya
1: apa? Banyak ini Hamdan anu, napa lagunya? Secangkir kopi. Oke, kami carikan dulu ya. Insya Allah ada. Bismillah. Secangkir. Duh, kok ya mesti lagunya Pak Rendra ini ya, susah dicari ya.
0: Loh.
1: Enggak. Ya, maksudnya biasa nih kok ya padahal lagu nih Hamdan ini banyak tapi yang diminta sama Pak Rendra ini mesti yang kok ya enggak ada. Tapi sebentar, saya masih ini ya berusaha ya tidak mau semudah itu menyerah. Secangkir kopi lo kan adanya dari Kancil, dari Irma sama Ines Cynthia.
0: Aduh. Kurang menghayati, Pak.
1: Lah. Ayo yang mana yang lain aja wes kalau gitu enggak ada ya Pak Rendra.
0: Anu.
1: Apa?
0: Kalau gubuk derita ada enggak yang ambil anak TT? Yang kan ada enggak tahu dulu sama siapa itu.
1: Gubuk derita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak ini bismillah dulu. Alhamdulillah ada gubuk derita sama Heidi. Alhamdulillah, akhirnya nggak sampai 3 kali ya, 2 kali request sudah ketemu.
0: Padahal tuh secangkir kopi tuh enak lah. Aku kalau denger lagu itu kayak kudu aneh Mbak, ya kayak mau nangis gitu
1: loh. Loh, ya berarti panjenengan anu sore ini nggak boleh nangis, makanya lagunya nggak ada.
0: Lah makanya tak wis tak ganti urip ning gubuk sing menderita.
1: Loh, yang lebih menderita, ya wis gak apa-apa wis. Lek mau nangis sih monggo, pokok ojo suwe-suwe nangis ya.
0: Terus timbangi bujang merana apa wes ini.
1: Waduh, wes tinggal di gubuk derita merana. Komplit.
0: Komplit.
1: Baiklah ini apa namanya salamnya buat siapa?
0: Tadi yang babi yang pertama tadi Mbak ya, atau udah lewat tadi aku ya?
1: Babe udah tadi Babe penelpon yang keempat, panjenengan yang kelima ini.
0: Oh, yang pertama tadi.
1: Yang pertama tadi ada Pak Suranto.
0: Oh, Pak Suranto. Iya. Gak request lagu itu orang itu ya.
1: Betul. Lagunya ngikut aja.
0: Gak paham Mbak lagu dangdut Mbak Dek Mbak.
1: Gak apa-apa. Yang penting meramaikan. Nanti lama-lama paham kan ini dengerin goyang senggol.
0: Ya, malah aku justru kebalikannya Mbak. Kalau pop aku yang gak paham.
1: Oke, waduh. Baiklah.
0: Ya wes, buat dengerin aja. Terus buat Babi yang di kota Betawi ya.
1: Kan Jakarta. Babemus yang di kota Betawi.
0: Ya, selamat dengarkan aja. Terus ada juga iku wong Poncoku semua durung mlebu ya, Mbak.
1: Poncoku semua makton belum.
0: Ya, terus ada juga siapa satunya tuh, Mbak? Bu Vanda.
1: Bu Pandan sudah

0: Ya.
1: Oh, sudah masuk ya?
0: Sudah, penelpon kedua.
1: Dipandai. Ya, selamat dengerin aja. Terus Mbak Titi yang jadi wakil, selamat dengerin aja dan selamat ya menikmati hawa yang panas yang nanti. Terus ada juga Kang
0: Kang
1: Faris.
0: Faris.
1: Selamat dengerin aja.
0: Oh, selamat dengerin.
1: Yes.
0: Oke deh.
1: Yes, buat semuanya aja, Pak ya.
0: Buat semuanya, baik.
1: Oh, yang masih mendengarkan yang single perempat, dengerin aja dan ya kalau lagi yang berkumpul sama keluarga, ya selamat berkumpul dengan keluarga.
0: Oke deh,
1: amin.
0: Baik. Terima kasih banyak
1: selamat
0: ya Pak Rendra ya, ditunggu lagunya.
1: Oke, buat saya bertugas saja.
0: Oke, iya baik.
1: Salam buat teman-teman di situ.
0: Oke, siap. Salam juga untuk keluarga ya,
1: apa
0: Pak ya.
1: Apa masih nanti nongkrong di jam 6?
0: Oh iya dong, nongkrong nanti di jam 6 ya, gabungan ya.
1: Oh, masih ya, masih ya.
0: Masih dong.
1: Oh, ya. Kok sampean kok pinter tuh balik mulai lagu ini, Mbak. Kok
0: ya mana?
1: Yang kemarin. Lah ya kemarin kok ya pas yang Mahardika Rock Dangdut aku sate mune, Mbak. Loh, kawong itu.
0: Lah itu lagu yang di request itu. Karena kan lagu ini kan yang di request sama pendengar masih banyak yang belum terputar. Makanya aduh ya, Pak Rendra ngapunten nggih nila waktune enggak cukup.
1: Sampeyan iku pas memilihkan lagu kok ya pas dengan suasananya aku mau ngomong sebenarnya.
0: Oh, alhamdulillah kalau gitu ya makin terhibur. Ben tambah betah toh kalau dengerin.
1: Aduh, Mbak Yai kayak wong Banyuwangi.
0: Lo. Jangan salah. Ini punya indra ke-8 ini.
1: Aku ngene, iki ojo-ojo Mbak ya pernah Dek Banyuwangi wong iki.
0: Aduh, jadi ketahuan lo iki kok ya.
1: Itu prediksi, Mbak. Prediksi. Bukannya di Kediri mungkin ya di daerah wetan juga iya.
0: Padahal saya belum pernah ke Banyuwangi, ke Jember, Bondowoso belum pernah. Nanti deh kapan-kapan. Pengen lo sebenarnya ke sana itu.
1: Kapan-kapan.
0: Amin.
1: Jember atau Banyuwangi.
0: Amin. Baik. Iya.
1: Matur nuwun waktunya Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau gitu langsung aja kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdutnya ya, yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Kali ini ada Ida Laila dengan Suara Hati.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Power tanggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Festival Pangan Lokal Kota Batu menyajikan beragam kreasi hidangan non-beras di Parkir Timur Balai Kota Among Tani Sabtu 26 September 2026. Di mana kegiatan ini menghadirkan sekitar 48 booth dengan berbagai olahan pangan lokal dari Kota Batu. Dalam hal ini, Wali Kota Batu Nur Rohman bersama dengan Ketua TPPKK Kota Batu Siti Fauzia Nur Rohman meninjau langsung festival tersebut, di mana keduanya melihat sekaligus mencicipi sejumlah hidangan, mulai dari olahan kentang hingga jenang apel. Dan festival ini menjadi ruang bagi peserta untuk mengolah berbagai bahan pangan lokal menjadi hidangan yang sehat dan menarik. Kreasi ini pun menunjukkan pemanfaatan bahan pangan yang tersedia di Kota Batu lewat beragam bentuk olahan. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Batu Siti Fauzia Nur Rohman mengatakan, pangan lokal dapat dikembangkan menjadi berbagai menu untuk masyarakat. Menurutnya, tanaman, tumbuhan, dan sayuran lokal dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan sehari-hari. Beragam hidangan non-beras yang disajikan menjadi bagian dari kegiatan pengenalan pangan lokal Kota Batu, di mana festival ini pun sekaligus menampilkan kreativitas peserta dalam mengolah bahan pangan daerah menjadi menu yang beragam. Demikian Power Tanggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Power Tanggal Perempat RRI Malang, Pinanggian Malih, Power Tanggal Ing Pas Jam 17.

Tahukah Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.

0: Kok nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP?
1: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lo ngapain sih?
2: Bentar, ini nih. Ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
1: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya. Bener apa enggak? Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
2: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget mesti dicek-cek segala.
0: Eits, jangan bilang gitu, toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
2: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
1: Nah, gitu dong.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Aduh, baru aja ini ya lagu-lagu dangdutnya sudah kami putarkan spesial untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan di sore hari ini. Nah, kali ini kita sapa dulu dari telepon ada Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, disenggol makin asik deh.
0: Disenggol makin asik loh, disenggol gak makin guling, tambah makin asik lah. Ya iku Bunda Riatin.
1: Masuk-masuk loh.
0: Nggih, sabar-sabar.
1: Seluruh Malang. Indonesia.
0: Lagi niku. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang penting sekarang udah bisa masuk ya Bunda Riatin ya.
1: Iya, seneng aku lagi bisa masuk itu.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Kabarnya gimana makin Bunda Riatin?
1: Dipun, anu, apa? Hayalan masa lalu.
0: Hayalan masa lalu.
1: Iya. Okay, sedih-sedih aku nek biyen pacaran. Pacaran biyen sedih.
0: Waduh lah, sedih kenapa?
1: Ya aku itu tak dipanasi loh Mbak Yaya. Arek mandulan gang wolu kan loro pacarku. Aku dipanasi ya arek wedok aku kurang ajar.
0: Waduh pacare loro gak kurang wolu loro
1: mandulan gang songo siji.
0: Ya Allah, cek akeh ya pacare Bunda Riatin ya. Waduh kok ya gak dibagi-bagi karo sing gak kebagian.
1: Aku gak wani metu. Metu karo arek wedok ae kok rono cemburu sing kene cemburu.
0: Cemburu. Wes mending gak kabeh ya Bunda Riatin ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ayo masa lalu.
0: Siap, ditunggu lagunya.
1: Iya. Hayalan masa lalu saya kirimkan kepada Gusti Purnomo, Gusti Kati, Gusti Utami, Gusti Riana, Gusti Ritoin. Upandan. Upandan kok belum naik ya? Upandan.
0: Oh, Upandan sampun tadi penelpon kedua.
1: Oh, penelpon kedua. Pak Sumiatun, Bu Titik Wakir, Pak Ismoyo, ayo pariane ditarik penyari dolaku kayak parian sing ngaping lho.
0: Aduh, siap.
1: Ayo Pak Eko Rembun, Faris, ayo Faris, Tantani Faris, ada Bu Marlena, ada Bu Ningsi, ada Ateng, senengi, bisa masuk.
0: Pak Grandong,
1: senengi, bisa masuk.
0: Senengi.
1: Pak Suranto, masih tenggorokan kering ya. Sekarang itu, Mbak Yaya, tenggorokan kering gitu. Samanya konir, jahe.
0: Oh, konir, jahe.
1: Kencur tapang, diparut, airnya diminum. Sama air mateng, beri garam aja. Ya, gak boleh. Anu madu, lek madu asli boleh, lek madu rasa itu tambah seri. Saya sudah nyoba loh Mbak Yaya.
0: Waduh, siap.
1: Diberi garam aja, ya temanku semua jangan lupa ya.
0: Testimoninya sudah dicoba sama Bunda Riatin ya, jadi monggo dicoba.
1: Iya, jangan lupa temanku semuanya. Kunir, kencur, jahe.
0: Kunir, kencur, jahe.
1: Bergeram sedikit, airnya diminum. Akhirnya tenggorokan kering sekarang itu, panasnya itu. Panas sih, dulu wakit ya Mbak Yaya ya?
0: Nggih, betul, lah makan ini kalau Bunda Riatin ya Allah.
1: Iya.
0: Sungguh menyiksa ya ini ya.
1: Iya, jaga kesehatan teman-teman semuanya ya.
0: Siap.
1: Jangan minum es, minum air putih aja, betul Mbak Yaya.
0: Betul, Bunda Riatin juga jaga kesehatan ya.
1: Iya, oke sayang, jaga kesehatan saya.
0: Siap.
1: Sampun Mbak Yaya. Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala Bunda Riatin. Ya, ditunggu lagunya baru saja bergabung. Hayalan masa lalu jare ini spesial buat mantan di sing wake sandaya jare ini. Tapi ya wes enggak apa-apa ya Bunda Riatin ya, semoga nanti lagunya bisa tersampaikan kepada mantan tercinta.
2: Tak pernah menghargai.
0: Monggo panjenengan sedoyo sing badhe request lagu kirim salam di Goyang Senggol sore hari ini, tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Bisa ditelepon di 0341404504 atau di WA kami di 081555691053. Nah, kali ini kita sapa lagi ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
3: Waalaikumsalam, goyang seng, lolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol
0: akrab dengan Ibu Sri Purnomo. Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, saya baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat juga. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Panjenengan juga semoga sehat selalu bareng sama keluarga nggih.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Niki panjenengan badhe request lagu napa?
3: Lagu ini pun Pria Idaman.
0: Waduh, Pria Idaman. Siapakah pria idamannya Ibu Sri Purnomo?
3: Sudah berpulang.
0: Oh, nggih, Ibu Sri Purnomo. Nggih. Kita doakan bersama nggih Ibu Sri nggih.
3: Nggih,
0: siap. Ini mau yang dari siapa? Ibu Sri Purnomo dari Tasya Rosmala, Eva Hasan, Rita Sugiyarto.
3: Rita Sugiyarto kemawon.
0: Rita Sugiyarto, salami kagem sinten?
3: Salami pun sampun diwakili Bu Priyatin sedoyo niku kula wau. Nggih. Damel pendengar Pro 4 RRI Malang, Jugeng Senten, lanjut ke midangnya tonton. Tonton jenengan, diparingi rezeki lancar.
0: Amin.
3: Semangat.
0: Amin amin.
3: Sugeng Mas Aryo.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih, ditunggu lagunya nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Masih digoyang senggong, semakin digoyang semakin asik. Kali ini ada Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Request lagunya Terhasut. Baik, kami carikan dulu ya Pak Widi ya. Dan salamnya untuk Mama Dika, Mama Atik, Bu Pandan, Bu Titik, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Bu Riatin, Pak Bambang, Pak Gerandong, dan semuanya. Baiklah, ditunggu lagunya nggih, lagu Terhasut nanti kami putarkan untuk Anda. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi dari telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, sugeng sonten Mbak Yaya.
0: Sugeng sonten Mak Tun, ketemu maneh Mak Tun.
4: Nggih kula kok suwe-suwe kok gandrungi ngono lek mireng swantene panjenengan ki kaya kudu inclik kae kudu.
0: Lah ya kudu lho, pokoke lek mendengarkan suarane Mbak Yaya rugi kalau enggak gabungan ya, harus gabungan.
4: Kaya kudu inclik nang RRI ae. Niki sampeyan kula sikil sampe kaya anu niki sandal kula telas lho kula mriki niku Mbak Yaya yang mliter-mliter liwat pinggir-pinggir mriku.
0: Lho njenengan niku lho gak usah damel sandal, cukup damel artone njenengan niku lho kan kuandel-kandel to didamel sandal mawon ten mriki.
4: Anu iki anu kata sing niki kata sing luntur.
0: Oh, luntur.
4: Nggih luntur.
0: Waduh emane padahal.
4: Kula nyuwun mungkin birunya cintaku.
0: Birunya cintaku.
4: Nggih luntur Mbak Yaya, padha ambek dhuwit sing kula damel niki wae nggih luntur.
0: Wala kok cek emane padahal badhe blonjo lho ya niki.
4: Nggih niki ajenge kula titip njenengan sajane wis oleh rong blangsi dadakno.
0: Lho lah kok emane wis kene tak Mbak dhewe niku Mak Tun ben gak luntur ngeten iku lho artone kula nggih butuh soalik.
4: Lha nggih. Kula nggih nganu kebutuhan, kula mawon
0: kebutuhan.
4: Niku wau kebutuhan.
0: Kabeh kebutuhan
4: niki. Lek wong-wong niku niki sedoyo ya do golek dhuwit lho nyapa ngono lho padha engko lek padha golek nang ndi ya golek dhuwit lek golek lho nang ngendi. Terus mari ngoten Mbak Yaya. Kula ditekoni dong-dongane dong. Ya apa duwe-duwe ah? Ora. Ya apa lek golek sedhi nomo putih tekoni ya ora duwe-duwe.
0: Lah nggih niku lho, ya. Wong-wong niki ya.
4: Sing ngono iki meh kabeh lho. Wong-wong iki ngoten niku lho, angger cok wong tekoni ndek duwe enggak.
0: Tapi padahal duwe niku ten Bu Sri. Nggih, ten Mak Tun lak ya kuwata to. Partono.
4: Kadang lek purun anu sajane wong lek ora usah rono-rono golek iki rene wayahe nggih.
0: Lah nggih niku lho. Saking mboten paham paling niki Mak Tun.
4: Nggih, carane mboten ngerti. Oh, kandhane ora usah nggawa saren lek rene kula ngeten. Wae nggawa anu ngono ae gedhang setangkep gulane 5 kilo, sampe ayam ireng mulus. Terus sampe beras, terus sampe saren niku lho. Mbak ya sik gawe syarat tok. Sing digawe syarat ku duwe anu 300an iku 28.
0: Waduh,
4: cak. Ge saren tok, ge syarat.
0: Oh, syarat tok.
4: Oh, syarat nggih. Ngono lho tak kongkon rene, engko mule kan wis mengkek-mengkek.
0: Saking katanya artos sing dibeto ya sampai mengkek-mengkek gak kuat. Lho makane talah gak usah bingung. Ten Mak Tun wae, Mak Tun iki kuatan soalnya.
4: Aja bingung wong lek perkara duwe aja bingung. Kene ya lek kono.
0: Nah, pokoke lho nek Mak Tun tenang ya utang-utang aman. Lunas kabeh.
4: Nggih, wis pokoke ambekan sing gue dikit-dikit dadi cilik. Ora ono.
0: Lah nggih niku.
4: Wah, ambekan gede-gede lho, Pak. Manu apa iku lek ngemotone soro mak bos.
0: Aduh, mang mengko anu metune gak anu, gak lega
4: lek dikit-dikit
0: ora stabil, bingung mengke keluargane. Heeh, pun didamel santai mawon nggih.
4: Santai, Bang. Los ngono lho, dol. Untuk menghadapi hidup ini harus tatak dadi ora usah
0: tatak lan los dol.
4: Ora usah apa pokoke duwe-duwe nggih digawe sing dingge mangan sakjane mpun enten Mbak Yaya. Lah nggih golek sing dipangan ngono
0: ta. Loh, lah iki sing dipangan iki sing angel golekane. Ya wis niki panjenengan salami kagem sinten?
4: Lah salame mawon kula niki wis tak nganu. Reklampet pun nom tua apa di enten pundi kemawon sedoyo ya pamireng.
0: Waduh siap.
4: Anu nggih si pokoke sedoyo man wis kok tak cakup kabeh nom tua wis pokoke semua.
0: Semua.
4: Semuanya.
0: Waduh semua-muanya nggih.
4: Mugi-mugi birunya cintaku iki soalnya wis luntur wong katudan panas udan panas dadi mayu luntur. Paling bulak. Niki anu untuk semuanya semoga jadi pok dadi opang lipur kagem panjenengan piantun-piantun sedoyo ya kemawon.
0: Amin.
4: Ya mugi-mugi ya aja nututi iki aja nututi birunya cintaku tapi ya cintamu dhewe ngono ae.
0: Lho betul. Betul betul.
4: Nek cintaku memang wis rada biru, rada bulak.
0: Oh, wis bulak bahaya berarti diwarna maneh to niki Mak Tun, diwarnai maneh. Sampai bulak. Kagem
4: Mbak Yaya kula dongakne sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Gusti berkati.
0: Amin.
4: Dono rejeki, dono blai cedekno rejekine nggih, sehat selalu. Tuhan berkati Mbak Yaya.
0: Siap, Mak Tun. Tuhan juga memberkati Mak Tun dan keluarga
4: nggih. Sarang heo.
0: Sarang heo. Aduh-duh, kata dik sarang heo sampai Mak Tun iki lho ya. Tapi lek Mak Tun iki sarang heo niku gak mek sarang heo tok, tapi nggih wonten artone ya sak gebok langsung niki kuandel sak triplek ngoten niku lho ya. Makane talawe saja bingung lek jari Mak Tun aja bingung lho ya Mak Tun niki lagune mengke tak puterke ya birunya cinta Divarina Indra featuring Vendik Adela. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan lagu-lagu dangdut lagi yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Kali ini ada Ike Nurjanah dengan Khayalan Masa Lalu. Selamat mendengarkan.

0: Masmirah kula o warto kasih mutan wurung layon.
1: Kamu Fah.
2: Loh, kok berhenti? Lanjutin, asik tau.
1: Emang iya, aku masih belajar sih.
2: Itu bikin sendiri?
1: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
2: Wow, emang itu apa?
1: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
2: Enggak.
1: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
2: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
1: Mau belajar juga?
2: Emang bisa?
1: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
2: Hah? Apaan?
1: Ya itu, kamu mau belajar.
0: Pun kak

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar, tidak terasa ya, waktu berjalan dengan sangat cepat. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 5 sore. Yang kali ini artinya Goyang Senggol waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tenang saja, Goyang Senggol akan kembali menyapa Anda di keesokan hari, tepatnya pada pukul 15 atau jam 3 sore ya. Dan nantinya akan ada Teh Jawangi Jan Grespol yang bakal menemani panjenengan sedoyo di jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Matur suwun sangat bagi Anda yang sudah meramaikan acara ini dan bahkan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Ya, semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sejumlah anak kota Batu menyampaikan aspirasi langsung kepada Wali Kota Batu Nur Rohman terkait dengan kebutuhan kegiatan dan fasilitas anak. Aspirasi ini disampaikan dalam apresiasi Forum Anak dan Desa Ramah Anak Kota Batu 2026 di Geraha Pancasila Sabtu 26 September 2026. Sementara itu, aspirasi ini juga mencangkup penyediaan ruang curhat, pencegahan bullying, hingga pelaksanaan kembali jambore anak. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan forum anak menjadi ruang untuk menyampaikan gagasan sekaligus menjembatani komunikasi dengan pemerintah. Nur Rohman juga mendorong dukungan terhadap kegiatan forum anak yang sesuai dengan ketentuan, termasuk melalui dana desa. Sementara itu, pencegahan bullying di sekolah dapat diperkuat lewat edukasi dengan melibatkan perangkat daerah dan tenaga profesional. Dalam hal ini, Ketua TPPKK Kota Batu Siti Fauzia Nur Rohman mengatakan apresiasi ini menjadi motivasi bagi desa, kelurahan, dan forum anak, di mana upaya ini pun dilakukan untuk membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Dalam kegiatan ini, Desa Junrejo meraih juara 1 Desa Kelurahan Ramah Anak. Sementara itu, Forum Desa Anak Punten meraih juara 1 Administrasi Forum Anak Desa Kelurahan. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 18.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku dan pendengar Pro4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa
1: perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu, yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ وَقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحًا يَدَعُو لَهُ. Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Tok, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
1: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lu ngapain sih?
2: Bentar, ini nih. Ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
1: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
2: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
0: Eits, jangan bilang gitu, Toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
2: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
1: Nah, gitu dong.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Purworejo Night Carnival 2026 berlangsung meriah di kawasan Gor Untung Suropati, Kota Pasuruan, Sabtu malam 26 September 2026. Parade budaya mengusung tema legenda warisan Nusantara ini pun diikuti oleh 15 peserta umum dari berbagai wilayah di Kota Pasuruan, di mana para peserta sukses memukau penonton lewat kreativitas yang mengangkat beragam kisah legenda Nusantara lewat kostum kreasi unik, atraksi budaya, hingga arak-arakan ogo-ogo di sepanjang rute parade. Sementara itu, deretan legenda populer hingga cerita kepahlawanan disajikan dalam bentuk kostum dan teatrikal yang menarik. Mulai dari kisah Ramayana, Perang Puputan Klungkung, Timun Emas, Putri Kembang Dadar, hingga kisah lokal Roro Anteng dan Joko Seger. Selain itu, cerita pertemuan Aji Soko dan Joko Linglung, legenda Pulau Komodo, kisah Semar dan Togok, calon arang, serta kisah kepahlawanan jiwa kemerdekaan Untung Suropati dan Nyi Ageng Serang turut menyemarakan malam puncak tersebut. Dalam hal ini, Ketua Panitia sekaligus Ketua Karang Taruna Kecamatan Purworejo, Ahmad Rofi atau Rafi, mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran acara tersebut. Ia berharap ajang ini dapat terus menjadi ruang positif bagi pemuda untuk berkarya secara berkelanjutan. Menurutnya, karnaval ini bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan momentum penting untuk menanamkan nilai luhur budaya kepada generasi muda. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang mendukung kelancaran acara. Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Karang Taruna Kecamatan Purworejo bersama dengan Karang Taruna Kelurahan Puturejo tersebut. Ia menegaskan, pemerintah Kota Pasuruan siap mendukung penuh kegiatan kepemudaan guna mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota layak pemuda. Demikian Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 19.00.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, Kapabri Salim, Gerakan Mandung, Tuhan Mendudang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
6: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 103,3 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamirang, balik mana kali kula Mbak Yaya ya. Pokoknya aja bosen kali Mbak Yaya, soalnya Mbak Yaya ini kita asik menemani panjenengan sedaya di malam hari ini, wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengke, dan program Tejo Wangi Jan Gruespo. Tentunya Tejo Wangi bakal menemani panjenengan sedoyo selama 2 jam ke depan nanti nge, dengan beragam lagu-lagu Jawa campur sari lan Banyuwangian yang dapat panjenengan request nge, dan juga kirim salam di malam hari ini. Monggo panjenengan saged gabungan via telepon di 0341 404 5004, ugi ten WA di 081 555 6910 53. Dan saat niki wayahe kula nyapa pamireng yang sudah bergabung via WhatsApp nggih, niki wonten Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tejo Wangi. Senengi, senengi. Jan Grespol paling Grespol sak Malang Raya.
1: Sekarang ini pun Gerajakan Banyuwangi.
0: Gerajakan Banyuwangi. Pariane.
1: Oh, minta parian.
0: Jangan sampai ketinggalan.
1: Kangge Mbak Yaya. Beli milen keliru semangka.
0: Cakep.
1: Jadi pikiran. Yaitu Mbak Yaya seorang.
0: Ya wis pokoknya lek Bunda Riatin ini tidak pernah kehabisan ide ya. Selalu ono aing pari aneh. Ya luar biasa.
1: Pak Eko ngomong pinter parian bro.
0: Ya mandar mungkin
1: Pak Indra. Pak Bandung.
0: Pak Ahmad Irwan itu ini sukanya pantun gombal. Pantun gombal kalau Pak Ahmad Irwan ini.
1: Oh, Pak akan main rayuan gombal.
0: Pantun rayuan gombal kepada gombal seluruh wanita. Sama hati-hati loh, hati-hati loh Bu Dariatin, mengke kena rayuan gombal Pak Ahmad Irwan ini bahaya.
1: Oh, tak rayu dhewe ya.
0: Waduh, lah Bu Dariatin dilawan.
1: Tak rayu saiki. Krungu apa ora?
0: Waduh, ya apa rayuan ini?
1: Pak Irwan yang ganteng yang manis. Kalau kerjaanku yang ganteng, kalau lihat ke atas ada bayangan Pak Erwan yang ganteng. Kalau lihat ke tembok ada bayangan Pak Erwan yang ganteng. Pak Erwan kekasihku yang ganteng. Ayo tak anteni siakan on air.
0: Waduh, Bunda Riatin rek. Waduh, Jan Gaspol. Gak, semoga didengar sama Pak Ahmad Irwan ya ini ya.
1: Pokoknya mirengaken mboten gitu.
0: Gak, insya Allah mirengaken niki Bunda Riatin. Lek mboten gak berarti.
1: Anu masih gak on air, aku ngurungokno jadi tak takoni.
0: Nggih, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Putri ganti peranggu lek gak tau on air jadi aku mau ngurungokno mulai ngono.
0: Waduh, masya Allah tabarakallah.
1: Kerajaan Banyuwangi, lu paling akan datang. Putri ganti, Putri Purnomo, Putri Yana, Putri Ponco, Putri Utami, semuanya sayang sayang Sri, lagi Mama. Mama Tika, Mama Trian, Mama Ati. Salam sayang ya semuanya.
0: Salam sayang Tata semuanya.
1: Pak Randong. Anu, Pak Suranto sudah
0: Pak
1: sembuh.
0: Suranto. Nggih, Pak Suranto. Siap.
1: Ya, ada Pak Ismo ya, Pak Eko Rembun. Faris, ayo Faris iki lho penyari dolaku.
0: Ayo Mas Faris, saya monggo gabungan. ditunggu.
1: Senengi,
0: nomor 1. Lah niku nomor 1 Bunda Riatin dapat medali emas ya nanti ya.
1: Iya.
0: Seneng lah nggih niku ya, ditunggu lagune nggih.
1: Bekane wangi lho, kadang-kadang ku kedisian kanca,
0: Langge niku lho niki alhamdulillah nggih kula nggih seneng lewatan Bunda Riatin.
1: Pendengare wonten sing TikTok barang TikTok.
0: TikTok, kula mboten live TikTok saniki Bunda Riaten.
1: Mulane dereng. Lek Budhe niku ndek TikTok ku wake.
0: Oh iya lek Budhe niku soale fans e kawatah.
1: Nggih pun di TikTok.
0: Nggih, siap. Bunda Riaten sudah hadir.
1: Surabaya, Jakarta. Ini Bunda hadir lho.
0: Waduh, ya. Duduk-duduk Bunda Riaten.
1: Ini musimnya panas, jangan makan es ya.
0: Siap.
1: Minum air putih aja 8 gelas sehari ya.
0: Nah, betul.
1: Jamune kunir, jahe kencur.
0: Kunir, jahe, kencur. Siap.
1: Kunir sapang, kencur sapang ya. Jangan lupa.
0: Siap Bunda Riaten. Oke deh. Baik, siap. Matur suwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala Bunda Riaten nggih. Ditunggu lagune Kerajakan Banyuwangi mengke bakal tak puterke spesial kagem panjenengan. Tejawangi Jan Grespol tentunya mengajak panjenengan sedaya untuk menyemarakan acara di malam hari ini untuk meramaikan acara Tembang Jawa Banyuwangian ya. Sing bakal hadir menemani panjenengan sampai mungkin berapa jam 8 bengi. Mumpung waktu tasik dawa nggih, mumpung lagune masih berdendang di ruang dengar Anda, monggo panjenengan sedaya gabung ngenten mriki nggih. Request lagu nih lan kirim salane aja lali. Nah saat ini langsung aja kita sapa lagi wonten Pak Rendra Priyatna Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok
0: lo kok mbok lo ya, niki mbak yaya buduk mbok yaya lo ya Pak Rendra.
2: Iya kadang wong Banyuwangi arane
0: mbok. Simboke nandi simboke? Ya biasa ning ngono. Mbak. Ya Mbak Yaya.
2: Aku Banyuwangi ngomongi. Iya, aku Banyuwangi ngomongi Mbok Yaya ya.
0: Mbok Yaya. Ya wis gak apa-apa spesial Teh Jawangi wis kula diceloke Mbok Yaya kula ini. Mbok Yaya ikhlas.
2: Tapi terlalu nganu ya.
0: Terlalu nopo?
2: Kemarin itu terlalu ya setengah-setengah lah.
0: Nopo nih toh, sing setengah-setengah niki. Halo.
2: Iya nih Mbak Yaya model kayak gimana gitu ya.
0: Nopo?
2: Kayak gimana gitu loh.
0: Kulo.
2: Nggih, dilihat suaranya kan masih muda gitu.
0: Ya ancene tasik muda niki Pak Rendra. Lah iya. Lah niki lek jenengan nyeluk mbok lho. Ya, ya saya bisa apa? Hanya bisa pasrah. Kabare Pak Rendra, kabar baik nggih? Ketemu maneh.
2: Alhamdulillah, nembe nedo niki.
0: Waduh, alhamdulillah pun warak to jenengan.
2: Salah nggih ternyata lagi ngisi setengah emperan niki.
0: Alhamdulillah. Hawa nih tasik panas.
2: Panas Bayu, ampun teng griya mboten buwetah.
0: Nggih, nggih, nggih. Makane ten emperan mawon iki nggih kali angin sepoi-sepoi.
2: Heeh. Niki kali nggih kali teng napa nek sendhen teng ngajengi jendela iki silir-silir
0: angin mboten. Waduh, cek penake kali mirengaken Teh Jawangi niki jos combo terbaik.
2: Oke. Mawon wonten internete lancar nih mboten lancar nggih. Wah, terus pun dimalih niki internet niki.
0: Alhamdulillah nggih pun. Heeh, lha niki panjenengan niku badhe request lagu napa?
2: Ya lah aku wis sampeyan gak kaget ya wong etan ini lek gak Banyuwangi gak marem.
0: Lah waduh ya. Kurang marem padahal pun dahar panjenengan kok tasik dereng marem to niki.
2: Lah. Ya kan tak rungokne mulaimu kok daerah kulonan tok e.
0: Oh, delah makane panjenengan iki monggo gabungan. Monggo ben lagu Banyuwangian iki diputer. Ngono lho.
2: Jaluke sing pokok. Tapi jenengan nggih ngadan apa mboten?
0: Wonten, insyaallah lah jenengan badhe request lagu napa niki kula tak golek-golek.
2: Kuwat. Nganu.
0: Napa?
2: Ari Sandi. niku Banyuwangi Lawas nggih. Judulipun Tenong Tenongo.
0: Tenong?
2: Tenongo.
0: Tenong Tenongo. Niki wontene Reni Farida niki sing napa vokale. Tapi kan niki nggih lagu Banyuwangi, mek rada modern. Lek Lawas niki soalnya kadang mboten nenten ten mriki Pak Rendra. Ngeten lho. Mengikuti zaman soalnya niki Pak Rendra.
2: Napa?
0: Mengikuti zaman. Nggih, makane kadang jadi, versi terbaru nih ngeten niku.
2: Jadi sing Lawas niki mboten wonten Mbak ya.
0: Lawas mboten nenten, niki wontene Reni Farida, Tenong Tenongo wonten niki Po Banyuwangi.
2: Aduh.
0: Pripun niki?
2: Aduh, wis pundi niki kula niki lek mboten Banyuwangi asli kendangan niki kendang kembone mboten lega ya teng manah.
0: Oh, aduh ya napa napa ganti napa niki?
2: Iki ngene. Ketinggalan sepur wonten.
0: Ketinggalan sepur?
2: Nggih, Niken Ari Sandi wonten.
0: Oh, Niken Ari Sandi.
2: Iya, yeah, iya.
0: Ketinggalan kereta. Kereta. Wonten iki kereta niki lek sepur mboten enten.
2: Lah nggih, nggih, tulisane ketinggalan. Wonten wonten ketinggalan.
0: Nggih, wonten iki kereta Didi Kempot.
2: Duh. Lanu Mbak Yu.
0: Napa?
2: Wonten sampul album Terminal niku Brawijaya Banyuwangi Cinta Vol 2.
0: Terminal Brawijaya.
2: Sa album, sa deretan.
0: Sa deretan.
2: Nggih. Niku teng niku wonten Terminal Brawijaya, wonten Semindi Dadane, wonten napa nikah, wonten Ketinggalan Sepur niku. Pun satu baris niku.
0: Kedap, niki lek album golek album niki rada angel. Jenengan mending judule mawon wae Pak Rendra rada angel niki lek napa langsung albume.
2: Lah nggih Ketinggalan Sepur niku.
0: Nggih. Mboten nenten lek lagune Ketinggalan Sepur.
2: Aduh lae iki berbahaya ini.
0: Nah, pripun iki diganti napa enake?
2: Nganu. Selat Bali wonten Candra Banyu.
0: Selat Bali.
2: Nggih.
0: Wonten tapi penyanyi ini sinten wau Chandra?
2: Nggih.
0: Niki wontene Yopi.
2: Bayu.
0: Kali ya Yen.
2: Aduh. Oh, ala Mbak Yu, Mbak Yu.
0: Pripun?
2: Cete Anggun wonten. Cete Anggun wonten. Cete Anggun.
0: Cete Anggun?
2: Nggih, judulipun Jamu Gendong.
0: Jamu Gendong, Jamu Gendong. Kedang tak carikan dulu Cete Jamu Anggun. Gendong Dini
2: Cete toh Anggun.
0: Wontone niki Waljina Ratna Antika Ratna Listik kali Dini Chan Jamu Gendong.
2: Ya lek Ratna Antika niku saking prima musik nggih.
0: Nggih betul sih. Betul
2: lah, masuk.
0: Oke deh siap. Akhirnya ketemu lagu yang di yang sesuai ya dengan minatnya Pak Rendra nggih pun. Salam kagem sinten.
2: Nggih, salamipun. Niku sinten ingkang sampun mlebet to, Mbak ya.
0: Bunda Riatin.
2: La la la la la.
0: La la la dadah la la.
2: Dadah ampun.
0: Betul.
2: Lucing selawi lucing dalu, lucing ngetaken kemawon. Gitu mateng Bu Sri Pajaka Sumo. Presentine kok. Duh, sinten niku. Kang Grandong dereng mlebet.
0: Kang Grandong dereng mlebet.
2: Dereng pating nggih. Terus pasangan romantis sing mlebune goyang single niku
0: wae. Waduh wow, Pak Widi, Bu Widi dereng gabungan Tenteh Jawangi niki paling lagi mirengaken.
2: Nggih, mungkin jan romantis tenan ya wis lha iki saya
0: rupane. Oh, lah iya lah panjenengan ya saged romantis kali pasangan.
2: Romantis kali sinten Mbak Yu?
0: Ya menawi menawi kula nebak-nebak. Ya romantis kali siapa saja. Lo kali orang tua kan nggih saged romantis, kali tanggone nggih saged romantis, kali dulur-dulur nggih romantis kan enggak harus nopo lelaki dengan perempuan. Romantis kan bisa dengan hidup yang rukun nggih saling tolong-menolong lah ngeten niku nggih romantis.
2: logate wong kene iki diistilahi gotong royong.
0: Gotong royong betul, betul, betul, betul. Lah niku lho.
2: Nggih, nggih, nggih. Buat Mister Kelan Mbak Yu.
0: Nggih. Siap, ditunggu lagunipun.
2: Nitaken nggih, mugi-mugi njenengan sehat-sehat kemawon sarta keluarga.
0: Amin, amin. Saget
2: hibur panjenengan pamireng perempat.
0: Heeh.
2: Ingkang sakmenika midhangetan.
0: Nggih, leres. Heeh.
2: Nggih. Kan ada kan guys, kan ning Malang tok e.
0: Lah seluruh Indonesia Raya. Heeh.
2: Aku dhewe biyene yo ora nek arek digital bingung.
0: Wah, aduh. Lah nggih, saniki pun mboten bingung nggih.
2: Heeh. Nggih, mboten bingung tapi nggih ngantem Mbak Yu. Ngobati rasa kangen.
0: Ngobati ya, rasa kangen nggih, leres. Siap Pak Rendra matur suwun sanget nggih.
2: Heeh. Mugi-mugi panjenengan.
0: Amin.
2: Rencang-rencang ingkang wonten.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget ya.
2: Kula rantos dipun.
0: Heeh.
2: Sambil mengisis-ngisis di depan teras rumah.
0: Nggih, leres semoga terhibur kali tembang-tembangi tenreh juwangi nggih.
2: Nggih. Eh, gumeng patun, Mbak Yu waktipun.
0: Nggih.
2: Eh, monggo
0: wonten Pak Rendra Priyatnama tersun sangat ditunggu lagunipun Jamu Gendong Ratna Antika. Tejo Wangi Jan Grespal tentunya mengajak panjenengan sedoyo gawe gabungan request lagu lan kirim salam. Monggo panjenengan saged gabungan nggih via telepon di 0341404504 ugi ten WA di 081555691053. Yowes saniki langsung wae kita semuanya mirangaken lagu-lagu Jawa campursari Banyuwangian yang sudah kami hadirkan. Tapi sebelum itu kita sapa dulu ada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Tejo Wangi Jan Grespol.
0: Jan Grespol. Wow niku lho. Wilujeng dalu Bu Pandan. Nggih. Wow niku eme tak puter lagune. Untung panjenengan gabungan nggih langsung tak es Bu Pandan dulu aja wis lagune nanti dulu takutnya nanti. Oh, lagi eman-eman.
3: Ngenteni Pak Lendra niku wau. Wene ra meram.
0: Nggih soalnya lagune niki lho Bu Pandan enggak ketemu-ketemu. Lah nggih niku lho sebagai warga asli napa?
3: Nggih dalem lagune semoyo Mbak Yaya.
0: Semoyo mawon panjenengan nggih, semoyo.
3: Semoyo ben.
0: Ya aja emben to. Benjing mawon.
3: Oh, benjing mawon.
0: Benjing mawon, heeh. Nggih, salame monggo-monggo.
3: Kagem Bu sinten e?
0: Bu sinten. Kok malah bingung panjenengan Bu Sri Purnomo, leres.
3: Ibu Ariani, wonten Pak Eko, wonten Pak Ismoyo, wonten Pak Suarnoto, Bu Widi, Pak Widi, wonten Pak Bambang, wonten Kang Grandung, Kang Aceh, wonten Satia, Kang wonten Sinosari, wonten Pak Sari'i, wonten Mas Lari.
0: Mm-mm.
3: Bu Sumiatun, Bu Tati, Lahur, wonten Bu Leha, wonten Mbak Indah kalian Pak Darmanto, wonten Pak Suranto.
0: Pak Suranto.
3: Sampun Mbak Yaya kagem sedoyo pamireng perempat Semalang Raya.
0: Siap, nggih, ditunggu lagune.
3: Ya, selalu hati-hati di jalan kalau pulang nanti ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun nggih Bu Pandan, sehat selalu nggih.
3: Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rokatu matur suwun sanget Bu Pandan. Ya wis nggih langsung wae sakniki wonten gerajakan Banyuwangi dilanjutke kali jamu gendong lan semoyo sugeng mirengaken.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Keep

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Gamase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malikan Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jajaran Polres Blitar Polda Jatim bersama dengan tim gabungan terus melakukan pemantauan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Buta Kabupaten Blitar. Patroli dilakukan dengan menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan munculnya api, termasuk kawasan Puncak Langit, Desa Tunggorono, Kecamatan Doko. Sementara itu, pemantauan dilakukan di Posko Hutan Lindung BKPH Ampel Gading yang berada di sisi lereng selatan Puncak Pitrang dari arah Puncak Langit. Kabak OPS Polres Blitar AKP Sony Hartanto mewakili Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbi Nasution mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan tetap terpantau dan tidak ada titik api yang terlewat. Dalam penyisiran pada tersebut, petugas masih menemukan bara api di sejumlah pohon, di mana tim kemudian berupaya untuk melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan yang tersedia. Menurut AKP Sony, kondisi medan yang sulit menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan. Meski demikian, petugas bersama dengan tim gabungan tetap melakukan penyisiran dan pemadaman secara maksimal. Kemudian pemantauan juga difokuskan pada sejumlah koordinat yang berdasarkan hasil deteksi memiliki tingkat kepercayaan kategori medium di wilayah Puncak Langit. Untuk mendukung penanganan secara berkelanjutan, tim gabungan telah mendirikan posko darurat karhutla di kawasan Puncak Langit. Posko ini nantinya akan menjadi pusat koordinasi, pemantauan, sekaligus pengendalian penanganan karhutla. Kepolisian juga menghimbau masyarakat maupun pendaki supaya tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membuat perapian di kawasan hutan. Demikian pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Enggal Pro 4 RRI Malang.

0: Tirano.
1: Tejo Angijan, Grespol, nggih sedaya pamirsa, niki tasik bulan September ya, bulan ke-9 di tahun ini. Dan biasane lek tasik bulan September niku ten Malang sekitari Jawa Timur utamane, ini ya masih banyak acara atau kegiatan masyarakat. Salah sijine niki wonten ten Pasuruan, yaiku wonten Pasuruan Kalteran 2026. Nah, jadi acara iki ya diikuti oleh sebanyak 1097 pelari. Wow, akeh banget. Ya mengikuti Pasuruan Kalteran 2026 di hari Minggu 27 September 2026 pagi ya. Jadi baru diselenggarakan hari ini tadi paginya. Ada ribuan peserta diberangkatkan oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dari Taman Chandra Wilwatikta Pandaan. Ya, Mas Rudi ini memberangkatkan para peserta tepatnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tidak sendirian, beliau hadir dengan ditemani sang istri Merita Rusdi Sutejo. Salah siji peserta, Dia Febriani, mengaku kalau dia sangat tertarik ya dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Dan selain hobi, dia juga bergabung dalam komunitas selari Pasuruan Runners. Sehingga setiap kali ada acara, dia pasti ikut berpartisipasi. Nah, sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan, olahraga lari di era sekarang seperti menjadi tren tersendiri. Dalam artian, semakin banyak masyarakat yang menjadikan olahraga lari sebagai sebuah aktivitas sehari-hari ya. Jadi banyak sekarang itu kita jumpai di masyarakat yang suka olahraga lari, baik itu di pagi hari, sore hari, maupun di malam hari ya. Dan harapannya kebiasaan ini tetap ada dan tetap digaungkan ya demi kesehatan kita semuanya. Jadi gak apa-apa ya kalau kata anak muda iku hala melok-melok sing lagi rame atau lagi FOMO, lo gak apa-apa. FOMO lek demi kebaikan iya gak apa-apa. Apa mana FOMO soal olahraga. Nah iki lo ya, sing mungkin menjadi hal yang bagus ya, hal yang positif bagi anak muda zaman sekarang. Apa-apa emang diikuti, tapi yang diikuti itu adalah sebuah olahraga, sebuah hal yang positif. Jadi gak apa-apa ya kalau ikut-ikutan yang lagi rame, asalkan itu adalah sebuah hal yang positif dan memiliki dampak yang baik buat tubuh kita.

sakniki tentune panjenengan sedaya sing badhe gabungan monggo kula tunggu via telepon di 0341404504 ugi ten WA di 081555691053 nggih barengkali Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan sedaya ing wengi iki. Lah niki lho ya, bagi panjenengan semungkin bertanya-tanya iki lagune apa kok enak banget to Mbak Yaya? Iki lagune Nirmala Putri Cinta Terlarang yo aduh tekan judule niku lho ya kok koyo abot Cinta Terlarang mbok yo golek cinta sing gak dilarang ngeten niku lho. Lah lek cinta gak dilarang kan penak menjalaninya kan tidak dengan beban ya ngeten niku. Tapi wis boten apa-apa daripada galau niki kula badhe ringi panjenengan lagu liyane lagu sing enak-enak pol tentune nggih sik tak pilih no enake lagu nopo niki ya kula kadang nggih bingung lagune nopo. Nah daripada Cinta Terlarang mendingan Cinta Tak Terpisahkan sing bakal menemani panjenengan sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamirang beberapa hari iki kata sing lagi sakit, nggih lagi tidak enak badan, maka dari itu dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dilakukan ya dengan kebiasaan yang sederhana yang ternyata ini cukup menghindarkan kita semuanya dari segala penyakit. Nah, ini lagi rame belakangan ini ya, masyarakat terkena sakit flu, sakit batuk, sakit pilek, dan bahkan sakit influenza itu sedang meningkat ya di Indonesia. Tapi ada beberapa langkah sederhana yang dapat panjenengan lakukan, yaitu salah sijine yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kebiasaan iki penting dilakokno terutama setelah beraktivitas dan sebelum menyentuh makanan. Kemudian masyarakat niki nggih dianjurno kali Kementerian Kesehatan gawe menerapkan etika batuk lan bersin dengan menutup mulut serta hidung secara tepat. Wonten penggunaan masker niki ya disarankan ketika bepergian, terutama ketika berada ning tempat sing rame ya, untuk membantu mengurangi resiko penularan. Nah, selain itu, kontak dekat dengan orang lain sebaiknya dikurangi ketika sedang sakit. Soalnya, orang yang mengalami influenza iki dianjurkan untuk beristirahat dengan cukup dan mengkonsumsi makanan bergizi untuk mendukung kondisi tubuh selama masa pemulihan. Ningkini Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwasanya influenza ini disebabkan oleh virus sehingga antibiotik tidak digunakan untuk mengobati infeksi virus influenza. Penggunaan obat sebaiknya dilakukan sesuai dengan kondisi dan anjuran tenaga kesehatan. Jadi dengan menerapkan kebiasaan hidup yang bersih, kemudian menjaga etika batuk dan bersin, menggunakan masker di tempat yang ramai, serta mengurangi kontak ketika sedang sakit, masyarakat pun diharapkan turut membantu mencegah penyebaran influenza. Dan kalau muncul gejala berat atau kondisi yang semakin memburuk, ini masyarakat juga dianjurkan untuk segera mengakses atau menuju ke faskes atau fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan ya. Jadi bisa langsung periksa supaya segera ditangani oleh tenaga profesional. Nah, salah si jenis supaya imun tubuh tetap kuat yaitu dengan cara hiburan ya, mencari hiburan yang positif. Soalnya dengan hiburan ini kita merasa terhibur dan tentunya ati dadi adem ayem dan harapan nih semoga terhindar dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin.

Kemudian Tante Jawangi niki wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi jan gerwes pol. Mbak Yaya nyuwun sesekeran nonton wayang. Siap nonton wayang nggih dari Amber Wiranti tak puterno kagem panjenengan. Salame kagem sedaya pamireng, kagem Mbak Yaya tansah sehat semangat lan sugeng makarya Mbak mangke menawi kondor ati-ati. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih. Sehat selalu untuk panjenengan dan keluarga. Ditunggu lagune nggih. Mari ki langsung tak puterno lagune Amber Wiranti nonton wayang nggih. Dadi panjenengan sedaya aja nandi-nandi ten mriki wae Tante Jawangi jan gruwes pol.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamirang enggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Nggih maro-maro wis jam 8 wae. Lho kok cepet banget. Tapi mboten napa-napa, nggih mandar mugi lagu-lagune yang sudah kami hadirkan iki dapat menghibur panjenengan sedaya. Matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah mirengaken dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Tejo Wangi di malam hari ini, nggih. Mandar mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan lan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Lah mengke bakale ditemani kale sinten iki, kale Mas Haji nggih Mbak Tejo sing bakale menemani panjenengan sedaya nggih ing wengi iki. Nah saniki wayahe kula Mbak Yaya ponakan Ibu Dewi sing paling uwayu dhewe pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bubu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bubu yang sudah bolong. Sementara Si Bubu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bubu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bubu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu. Biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bubu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya Si Bubu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu dengan sang gadis itu.
2: Aku ingin menemui gadis itu, tapi biarlah dia istirahat dulu. Lebih baik aku juga istirahat. Capek seharian kerja di ladang.

0: terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin. Dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan. Sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Begetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Begetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah, baiklah. Aku ikut ya, Begetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Begetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Begetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Begetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri, segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si buku yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang pati bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Mbah. Loh.
1: Loh.
0: Benar ya?
1: Kena ki dodol jamu tatas waras.
0: Tuh, Cak, tak sabar iki
1: yo. Iya. Dengaren, Bu.
0: Dodol jamu mbek menyanyi, mbek ngedung cek gak kesel.
1: Iya, sik gak kesel ya.
0: Iya, Kak.
1: Dodol nang ndi wilayah di sing pun jajan.
0: Oh, pengubeng wis.
1: Lho aja ngono berhitung serakah peno iku.
0: Lho kok iso serakah?
1: Kadang-kadang ku wilayah Tandesak Pengulon niku bagian peno.
0: Lho dak nek ngono pokoke cedek-cedek kene lho Dara. Ngene nirwana ngetan
1: teng. Oh,
0: balik nang Blawuran.
1: Iya iya.
0: Wis ngono ae.
1: Si jamune?
0: Jamu apa peno, Cak?
1: Galian kabel.
0: Kabel gak ono, Cak.
1: Galian-galian sing sedhi nukon bojoku.
0: Peno iku gak pucet gak apa nyeluk jamu sih?
1: Bojoku mang pesen.
0: Oh, kanggo bojone peno.
1: Iya, iya.
0: Lah ngudheke ya apa dok kene?
1: Ya iku ono peno sekrop. Ya dudhek sampe sendok biasa ana.
0: Kok dhisik gak enak, Cak? Langsung diombe dok kene.
1: Iya, iya, sembarang.
0: Iya, kanggo peno ya?
1: Iya.
0: Apa majon super? Kaiso miber.
1: Ya sehat lelaki, sehat lelaki.
0: Sehat lelaki, wis sehat kurang sehat engko tambah meledak engko.
1: Ya enggak.
0: Ya iki wah, jo nemen-nemen.
1: Aku lak lemes saya ta. Kurang sehat ta.
0: Oh, lemes.
1: Mm-mm.
0: Oh, sepi job pola poso.
1: Apa kok ora sepi job nek job ku rame ae.
0: Lho, pae biasae nek posoan iku lak nganggur ta, Cak.
1: Iya.
0: Padha be aku ya lemes mangan tak kaleng dodol jamu iki.
1: Pernah iki dodol jamu iku melulu jamu tok ta.
0: Lho rata dodol apa mana?
1: Lho kurang kuat publikasinya itu kurang kuat.
0: Iya apa?
1: Jamu gandeng ada dodol purkas.
0: Nyawur apa nojak sabari?
1: Lho enak.
0: Purkas selalu nggak di tempat.
1: Jadi kau gak apa-apa.
0: Gak bisa no jamu digendong. Nek purkas gak bisa digendong.
1: Gak apa-apa bisa minggu pisan.
0: Di kroyo bi uang-uang jalui nomor tambahan aku ngulang.
1: Lho gak apa-apa. Gak apa-apa jamunya pake purkasnya.
0: Rupanya pernah juga kayak dalan sih gak enak ini.
1: Enggak, jamu-jamu aja biasa.
0: Jamu-jamu tok aja.
1: Ini ya apa
0: ini? Saya ini, ha?
1: Keranjang sama ini gede ini ada gendong ya?
0: Nah ya apa ini gak digendong? Ada bisa ada nublek.
1: Ada gendong ini?
0: Ya gendong buri. Masa ada gendong ngarep?
1: Ya sekali-kali ku keranjang itu gendong ngarep kan dulu.
0: Eh? Aku gendong jamu itu udah ngarep?
1: Iya.
0: Gak ada cara nih, Cak.
1: Aku kayak dodol permen.
0: Oh, sangkano nih ngene stasiun sing tol kosok men permen permen iki.
1: Gak guyon-guyon nah, guyon.
0: Iki
1: nang di kene jamu kono.
0: Iya, jamune apa? Sido majon super.
1: Iya, campur kono.
0: Tanpa miber.
1: Amendok-amendoke banyak.
0: Dondok banyak.
1: Eh, jamune jaran.
0: Kok peno.
1: Jamune jaran ndok banyak malah ndok biasa ae.
0: Ya wis.
1: Kuninge guan.
0: Ate ndak, ate gula.
1: Nek aja guyon ta. Apa tindak iku?
0: Aku bingung ketemu peno.
1: Iya ndak ndak.
0: Saiki metu brengose sampean.
1: Iya, wis ngunduri tuwa, ngunduri tuwa.
0: Dian gak ana brengose. Tambah tuwek tambah macunya.
1: Iki ta.
0: Iyalah ngene.
1: Pira iki?
0: Murah pi peno 150 wis gak ketendok.
1: Metu 2000 ta no.
0: Dali 2000 temen ngeblak.
1: Gak, 150 ae.
0: Ya 150 nyo.
1: Wis seger kok gak sedep blas ngene. Wah iki kurang iki ramuane kurang iki.
0: Gak ngono, iki mau lali gak tak incipi aku lak poso ta.
1: Yeah.
0: Jadi gak tak pake uya.
1: Loh, campurane bawang dringu.
0: Sawane napa peno yo?
1: Wah, peno iki kalah metu gokku iku lho.
0: Ya apa?
1: Jamu klora-klora tapi sedep, selalu sedep.
0: Apa? Dikai apa iku?
1: Loh, gak dikai apa-apa sih dadal jenenge iki sedep.
0: Oh, jenenge sedep panjene. Aja ngono aja sabari, yeah. Aku kesel iki maksudino ider mek oleh duwe piro iki? 750. Padahal kula aku kunir 3 kilo.
1: Tapi lah gak ngerokok.
0: Ono jamu teh ngerokok barang.
1: Penuh lah gak ngerokok ta.
0: Lah apa nginang nek iya?
1: Oh iya iya.
0: Ki
1: apa iki?
0: Durung oleh mbok-mbokane durung bali iki.
1: Iya ya.
0: Kunir jahe kencur aduh. Repot pengen tutul jamu, Cak.
1: Kan itu tempe gulaan.
0: Nek mendung-mendung ini aku enggak tuku. Jari influenza pilek alasan ini.
1: Iya, iya.
0: Ati tak ombe dewe aku tambah begar, gak karuan.
1: Pernah selamu apa jamu terus. Begar lah tambah jepopok.
0: Bojoku sing repot. Nek aku ketok seger tambah temburuannya gede.
1: Kayak merak. Malah kayak merak aja jepopok.
0: Lah iya. Engko nek kuru jari ini garing. Lah repot olahan.
1: Iya, iya. Olahan ini bati mah itu dok aja ini.
0: Setep basen mari, rige bojone penuh.
1: Ke jamu ini?
0: Iya.
1: Bojoku dhewe ya dodol jamu no matano.
0: Alah lak seje jamune wong Madura mek jamune peno wong Tandes.
1: Oh aduh. Ora dewe metametano lho ya kampung padha ae, masih Madura Tandes padha ae.
0: Jamu Madura ku seje cak ceket jamu Madura iku.
1: Iya ya.
0: Anak bulute pola e.
1: Ngudheke buket ya.
0: Oh gak takei bolot tadi ceket.
1: Saya ingin ini loh Bok ya. Pernah nyambut gawe sedina penghasilan piro sih?
0: Gak mesti. Nek dino hari baik, iku iso 5000 munggah.
1: Loh kalah mbek bojoku, bojoku iso oleh 20.000.
0: Aduh ana total jamu. Jamu apa iku 20.000?
1: Loh, nari arisan 20 eh.
0: Aja ngomong jasa pari ana total jamu 20.000, paling kulaane kunir kanun tek 2500.
1: Iya iya.
0: Sembarang jeruk pecel gula kabeh, pokoke batine 2000, Kak.
1: Saya ngene lho ya. Penuh timbangan total jamu ngene. Tak kei dalan gelem nah.
0: Aku wis duwe dalan, kok kei dalan, dalan apa maneh?
1: Dalan apa?
0: Iki kok total jamu.
1: Loh enggak, saiki timbangan total jamu.
0: Saiki. Oh, sampeyan ngekno dalan ngono ta?
1: Enggak tak kei penggawean.
0: Oh, dikei penggawean.
1: Iya, iki.
0: Dalan apa?
1: Kanca dhewe lak golek pembantu ta.
0: Loh aku dadi pembantu. Waduh, cek meroso teri.
1: Nah, timbangane penuh terus biayaan.
0: Dadi penyanyi boleh poson kan ojo total jamu meroso nang babu, aduh.
1: Loh, gak babu.
0: Lah iku mau jarene babu.
1: Melok kanca dhewe buka depot dek iku.
0: Ya alias babu, jongos, jongos.
1: Entar lo bayaran iki ta.
0: Oh, koki, koki.
1: Enggak, pembantu, pembantu.
0: Ya pembantu ku ya babu.
1: Babu ku kasar.
0: Oh, kasar ya.
1: Iya.
0: Nek pembantu iku
1: halus.
0: Halus.
1: Ngono sing halus maneh.
0: Apa?
1: Keset.
0: Oh. Wene men iku.
1: Iya, bayarane iya, gede.
0: Gede piro?
1: Sawulan 40.
0: Temenan iku. Mangan jero.
1: Lho iya, mangan jero tapi gak oleh ibu.
0: Kabeh nek jero ya?
1: Iya, terus jero turun jero.
0: Iya, turun yo apa lak dirubung nyamuk. Saiki ngene cak ya. Aku nek dodol jamu bang-mubang sekilku sampe ngapal.
1: Iya ngapal.
0: Aduh kandele eman saken ya.
1: Iya kapal feri bareng
0: ini unu. Sekil so ngapal nih. Pecek-pecek gak oleh paman musikile aku gak koyong ini temenan.
1: Gak sepatu apa?
0: Dodol jamu gak sepatu. Antik lah an ya.
1: Gak apa-apa sih maju.
0: Sing tuku sakal arek nom-noman ini kutabah gak bayar aku dikoyak tok lah.
1: Belum tangga.
0: Ya yuk mari aduh man. Loh tapi aku ngenteni bojoku cak basman.
1: Siapa?
0: Bojoku cak basman pamane peno.
1: Wis dadi ta?
0: Lho kan biyen sik dadi.
1: Wis babang kok aku sing njawab wis.
0: Ojok gampang-gampang.
1: Sing penting saya kelak uang ta.
0: Ya uang tapi cak basman niku gampang ewu ladenane.
1: Iya. Yeah.
0: Temenan gampang ewu saiki wis damai, Dik.
1: Oh.
0: Gak koyo biyen geger saiki damai, penuh perdamaian saiki.
1: Wis sing penting saya golek kaya saiki nah ya.
0: Iya, cuma aku yo jaga atine cak basman. Ngene enake. Ya apa iki laporan rono dhisik nang.
1: Wis gak perlu lapor.
0: Tadi lapor.
1: Gak pokoke
0: ono tanggung ah.
1: Iya aku sing tanggung.
0: Iya ya?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Sidik iki apa ya?
0: Ya, ya
1: Mbak Beca ya.
0: Mau aku Mbak Beca gak sedeng iki rombonge apa?
1: Oh iya ya
0: mlaku. Gendongen ae.
1: Waduh. Padha ngendong bolan aku. Ayo mlaku ya.

0: kendang nanti kira. Repot. Gak butuh kendangnya, butuh glodokannya gomai tawon. Bila gak ngingu madu, madu saya kira gani larang. Enak-enak cak rukun naik. Jari rukun iku duwe ngon-ngon. Bu kucing, bu curut. Loh, kok? Waduh. Waduh, dah.
1: Waras, ya.
0: Waras, ya. Pung dunia kok si bebek, ya.
1: Iya, loh. Tambah suwi, gak tambah teri, gak tambah entek.
0: Ya, apa, ya?
2: Eh?
0: Ya, apa? Ya, apa, tambah lemu, benda, ya?
1: Ya, loh. Awak kayak gini, ada tambah lemu. Ini, loh.
0: Ya, apa, ya, apa?
1: Aku bareng kepedok awak mungkin susah.
0: Lah, apa susah? Kepedok aku kok susah?
1: Jelah awak mulai, cik ayam, jelah aku, loh, ya.
0: Apa?
1: Ya ini sedih ya gak ada mana.
0: Ojo ngerjula itu.
1: Jadi ini wong urip iku kaya roda apa? Berputar.
0: Ya kadang-kadang nuk duur.
1: Kadang-kadang nuk nisor.
0: Nuk kata nuk duur tuh.
1: Aku ya.
0: Ayo. Roda pernah lo kata nuk duur.
1: Aku ini babar bisa nuk nisor terus ya.
0: Wah incernya macet iku. Wah wong urip anjok roda barang.
1: Lo sekali-kali aku lah ya kepingin nuk duur.
0: Ya meneh o.
1: Oh, kalau bisa.
0: Aku nak duur. Ya usah aja.
1: Ya, apa? Ngebjek apa?
0: Oh, biasa ini.
1: Melok. Kalau melok aku, takkan melok aku.
0: Lah, aku melok pernah terus. Lah, saya kari nari. Objeknya gedindi. Melok aku tak? Nang gembong. Cedek.
1: Nang gembong?
0: Tak kau nggak pernah lah cedek. Itu mampir me tubi ya, ya.
1: Kari ngejak ngelumpuh dari situ.
0: Tapi tubi nak Jakarta, wah. Itu benar Jakarta ya.
1: Ini loh, cinta karepmu lagi ini.
0: Ini lah apa, pernah kukur-kukur.
1: Nah ya bang, kuel.
0: Apa sih?
1: Rambut itu putih.
0: Ada apa? Ada pendapat ini, apa?
1: Ini, cinta maksudnya aku, nek kawak menyebut gaya, aku melok kon.
0: Melok aku tak?
1: Yeah.
0: Ya. Ya aja saya ini. Ya harus melok. Mereka harus nyambut gaya.
1: Karena kayak guyan apa agar. Ini buat datal-datal apa, datal apa, aku ngunur.
0: Lelek pokoknya datalan paman. Wah, paman obyeknya sembarang.
1: Waduh,
0: kadang-kadang kanuk kayaknya nang pandaan. Mulai oleh manuk jala. Bu paman ini sembarang ono dok mai.
1: Lo nek pancen ini satu lek manuk ono
0: lah. Kenapa sih? Sing tahu juara ngeremo tahun piro lo, Basman.
1: Basman ya?
0: Lo Basman jatuh bibirang lah sayangan, sayangan.
1: Kecil. Lo jadi saya tak dadolan.
0: Iya.
1: Dadol apa ya ni?
0: Saya kira dadol jamu biar kau buah-buah.
1: Tak lemu wangi kuning.
0: Lemu kuning kau rob no?
1: Ya yang pagi satu pagerku dikei jamu.
0: Lo ala iya.
1: Pagerku dikei.
0: Pager.
1: Pagerku dikei jamu masih aku gak ono. Ngeloro seminggu ditaging naik.
0: Iku jenis itu peksa iku.
1: Ini jawab aku pulak ngelok lho.
0: Kamu harus jawab ibu jenis paman?
1: Lho.
0: Lemun dek?
1: Iya.
0: Iya.
1: Waduh. Makanya pas pun gak tau mentu ngarek kok mbolan. Yeah.
0: Bulan kok mbolan. Kok mbolan kok mbolan.
1: Panjangnya pas pun iso. Iya. Iso aja pas pun iso.
0: Pernah tak dulu tuh kotan kok iso reni-reni.
1: Wah. Iya ya, iya celana itu.
0: Konjol awas.
1: Nangkani ni doa malak kesepian.
0: Abu lah lebihan pernah numpak sepur untuk pergi rendah kan. Wah, lu carukun buat. Wah, penamal rukun buat.
1: Barusan ini
0: anak Wong Sugianya.
1: Saat ini baru berdaku rukun. Wah, pokok boleh rukun ni.
0: Iya, kono lah. Bareng buat tandes. Kono tandes gak rukun.
1: Kenapa?
0: Penam lagu roket. Aku sih ilmu rukun anak Wong Sugianya rendah. Waduh.
1: Wah. Ya, ya kabarannya pasman ya,
0: bukan? Pasman. Iku jenenge ben iku pasman apa pasman? Mulane ndo agraria rada kesro.
1: Iya.
0: Wong jenenge pasman boleh basman.
1: Nek ndo lampu arane pasman. Nek penduduk pasman, makane nek nolek yanim, nang mai pasman ya repot. Cinta namanya kok sering bayar, lho kula basman lingkir. Wong iki digawe ngono panjenengan. Terus teko maneh? Cinta iki. Basman pedot ae wis. Bakon pasman, babasman pedot ae
0: jengkel ya.
1: Iya.
0: Aku heran. Heran delok penae.
1: Iya.
0: Biyen lek ngomong bebas saya kok geget ae.
1: Tanyain enggak? Saat ini ngomong rada gregeten.
0: Oh tadi paman itu jenis biar itu Pasman.
1: Pasman.
0: Saya ini dilararek Pasman.
1: Penduduk asli Pasman. Pasman. Tapi ini nungguni apa itu? Usaha apa-apa Pasman. Ya itu mau lho, cekau lampu itu mau lho. Lampu, lho kalau Pasman balik. Ya mana? Mana-mana merono ya Pasman, Pasman ketok air.
0: Eh, pernah kerungu?
1: Eh?
0: Kaset. Kaset lu gitu lah ben, kerungu.
1: Apa?
0: Iku paman duk gang loro iku.
1: Ila ta.
0: Ila ta Allah. Apa ila ta Allah?
1: Kok iso kok iso? Kagono. Kok iso?
0: Yo, saya kan dodol jamu surungan gawe kaset. Lah kaset dibanterno wong lak kerungu ngrungokno nyidik-nyidik terus tuku jamu ngono
1: lho. Ya warung masih jamu dimoderi sithik-sithik ta no.
0: Ya iya, kudune dimajokno ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya bener amungan iku teko banyak teko Jawa. Enggak apa-apa sakniki ape gawe jamu Laos ngono. Mbok yo digelinciri ngono aja.
0: Lho ya. Paman, paman dah kok.
1: Iya ta waduh. Ngomong to ni.
0: Nah, man. Man,
1: garuan
0: sing kasete patenono, kasete man. Kasete patenono, kasete.
1: Wis.
0: Wis kasete. Lho, ya ngene iki obyeke paman. Ono panggling,
1: eh?
0: Panggling.
1: Lho.
0: Wah,
1: iki kok neraca.
0: Lho, ya panggling ta?
1: Sopo?
0: Cak Rokon.
1: Oh, iki ta?
0: Iya Rokon.
1: Sing ngomong
0: Rokon.
1: Iya. Nyo. Waduh, oleh kayem ya apa? Mana aku gak tahu metu blas.
0: Iya, iya.
1: Njeluk bojomu koyo embolan. Eh, Rabi berang tahun kan mbak Ari itu?
0: Rabi tahun ya?
1: Dua anak?
0: Macet.
1: Macet.
0: Apa?
1: Wis tak macet. Lelah ada persoalan ini tadi.
0: Ada sebab ini sebab.
1: Ada soal.
0: Eh, Kak Tiana, ini ada yang nom lagi.
1: Lo di sana kan?
0: Eh?
1: Lo ini yang nom?
0: Yang nom.
1: Yang nomor berapa
0: ini? Yang nomor loro, yang nom ini.
1: Nah, yang nomor telu ya?
0: Oh, gak ada kan? Ngapur aja. Lo, yang nomor telu nak bobo.
1: Oh, iya, total bobo-bobo ini apa? Kok
0: ngawur-ngawur aku, Cak? Mari ke penduduk Cak Rukun, penduduk Markeso, wah. Tadi, iling konco lawas.
1: Cak Rukun, Markeso, Majid. Wih, ke penduduk bareng legrek.
0: Kesel gimana?
1: Waduh,
0: waduh. Yang ini, Cak, ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Masih, ya, apa yang berani? Cili merit jinting ini ki, pokoknya lah isak ketemu mana.
1: Ya,
0: suwe gak petu, balik ke petu Aspari ya.
1: Nah,
0: Aspari.
1: Iya,
0: Aspari.
1: Wah tambah suwe tambah.
0: Aspari gak mau petu Parno susah.
1: Waduh.
0: Ribet ay.
1: Iya iya.
0: Cak no jamu apa? Sir jamu apa?
1: Aku jawab ini. Ya jamu yang.
0: Iki dodon rodok sesek suwe tadi lodok.
1: Ya pokoknya sampai lodok. Enggak, aku lagi cili ya.
0: Iya.
1: Kayak ono supaya iso lemu.
0: Iya, jamu sehat.
1: Iso seger bugar kan.
0: Iya, jamu sehat lelaki.
1: Iya. Kadang-kadang nang aman.
0: Iya.
1: Eh, barang nek bojomu ki nek gak ono wong jamu ne jadi dicekek nggonku.
0: Ngono ya.
1: Lho Pak akhir dikeki ya kadang-kadang rong gelas.
0: Iya ya.
1: Tasane ya bebas.
0: Iya ya.
1: Jemua pun tak jemua teko.
0: Ngono ya.
1: Jamu dibayar ta enggak? Ngombet to. Ngombet to gak dibayar, peplel.
0: Nah iya sih, bojo udah kayak jamu.
1: Iya.
0: Terus penuh dikei tiap jemua ditarik bayar.
1: Iya.
0: Lah kapno gak bayar itu jamu nyaimu. Iya. Jamu nyaimu. Aduh.
1: Panjene kon padha mek bojomu. Ya kan ya?
0: Ya
1: kan moga-moga dadal iku lari iso.
0: Ya.
1: Nek mule rada dalu.
0: Iya.
1: Mandang dibegal wong kan.
0: Kok ngawur kan terus terus. Keliling.
1: Nanti.
0: Keliling.
1: Golek sapa?
0: Lho, nek mule bibimu arep.
1: Lho, mule tak durung mule ta?
0: Durung iki.
1: Lho, dadi peno teko kono mang kaya wong muring-muring apa karo bibik gak mule.
0: Durung mule.
1: Ya sampe pun biasa ya.
0: Biasa ra ilang temen ya apa?
1: Ya mulai biasa jam pirih.
0: Lho biasa jam 4 sore perjanjian iki
1: oh. Sini. Oh bagus mana jam 4 esuk.
0: Hah?
1: Jam 4 esuk.
0: Ini goblok arek iki.
1: Iya bener man. Bener lah jam 4 sore ku kurang apa? Kurang kendele. Lah timbang jam 4 sore anggur jam 4 esuk.
0: Oh, ngono ngono.

0: Dek.
1: Cita, siapa hari ki lali tai opo sih?
0: Wah, waktu dhisik panjang lho.
1: Kok nandere nang Jember temen.
0: Eh? Kok dhuwit 1000 kok nang Jember iki lho.
1: Kok bae dodol arojine dhisik.
0: Mbo ning ngono, gak apa-apa.
1: Lho kok, eh.
0: Kuare nuku ini kok ya iko. Kuare jemunu. Ri, panitia yang mendaya barang ya kula nuwun ri ojo jebas-jebus ae.
2: Ya mbapel liwat mburi malang.
0: Oh, malah bali mbapel liwat mburi. Oh, warung dibuka ngarep, mburi kon bobol.
2: Ya, penjaluk amu wis keturutan.
0: Lah, kan wis dek, ora pembantu.
1: Enti.
2: Heh?
1: Enti.
2: Cenduk becak.
0: Kok becak?
2: Engko arep iki mang arek 20 melok kabeh.
0: Oh, jan kabeh apa? Nang tak jalan transmigrasi. Kuwi wong boto arek sito sampe 20 kon.
2: Becake bayan sih.
0: Piro?
2: 5000.
0: Kerti, omahmu ambe. Omahmu ambe omahku iku jejer.
2: Nek becake iku 1000, rokoke mang petang pak.
0: Lha iku rokok anta?
2: Lho iya.
0: Aja diterima. Wis aja diterima.
2: Tukang becake sing rokok.
0: Lah apa aku ngerokoknya orang tukang becak?
2: Masih becak konco dewe ya
1: deh.
0: Becak siapa?
2: Jamal.
0: Kono becak sama tak becak minin nih
2: gue. Bisa aja dewe ini.
1: Kalau komisi kok diatur kok.
2: Iya iya.
1: Ya
2: jane teko bisa lerong di no keren.
0: Loh lerong di no nak kakak goreng
2: nih. Nginep no goreng kurang bengi.
0: Oh, tadi tekone wis rong dino.
2: Iya.
0: Tapi nginep nok ndi?
2: Nonggonku.
0: Lah.
2: Lho kan pegel. Nek kono turu gembul bojoku.
0: Iya.
2: Kok turu? Aku turu njobo.
0: Wis gak apa-apa.
2: Ngingali. Iki apa rek? Donggak rek kok. Yo aja ganjak.
1: Oh, biasa nek
0: ora. Eh, omongane ndur aja ganjak. Katong biyen iki omongane.
2: Iya. Iki apa?
1: Eh? Wong
2: ndi? Ah, tiba iki cidek. Ketemu kok nduk kono Jember.
0: Oh, ya. Omae cidek kok ketemu nang Jember
2: iki enggak tahu. Iya, asale Surabaya ki, nase merowo.
0: Ah, ketemu nek kono ndi?
2: Nang Jember.
0: Minggat bae wae iku.
2: Embo wong iku nduk ember Cina percang percing.
0: Ku nang gendeng.
2: Kok ana dodol jamu yo, An.
0: Eh, dodol jamu?
2: Iya, tak jare ini.
0: Jamune dintek no dhisik. Ya wis enten aku nyambut gawe nok kene.
2: Ya tak kok tinggal omah iki mang.
0: Eh? Eh, jane iki.
2: Tapi gak usah salin deh.
0: Hah?
2: Gak usah salin.
1: Apa-apa.
0: Kok gak apa-apa ae. Padha ambe aku layo.
2: Saiki ngene kan ya. Aku pesen kon iki tiap-tiap duwe pembantu, kok mesti sawulan ganti, sawulan ganti.
0: Gak kerasa.
2: Kon iki nek gak mampu yo golek pembantu kan.
0: Lho, mampu
1: nang. Ya opo sih?
2: Pun nang arek kon peres tenagae.
0: Lah apa aku meres.
2: Eh, pembantu kan kebebasan lho ya.
0: Iya, iya.
2: Jam 8 kerja, jam 4 mari jam 6 bebas wis culno arek iku. Sing ngasin-ngasin.
1: Manuk ta.
0: Rumahmu petik karo.
2: Golek hiburan lho, Ran.
0: Jam 4 mari kerja, jam 6
2: nonton hiburan.
0: Mulane jam piro?
2: Eh?
0: Mulane jam piro?
2: Wis mulane kira-kira jam 8. Terbatas pokoke waktune.
0: Kak jam 12.
2: Gak aja.
0: Engko bae mulane jam 12 bengi aku mari nunggu lawang aku.
1: Wah, padu.
0: Lah mali aku tadi buruwe.
2: Bapak aku ro api lho, arek iki teko api lho ya.
0: Iya, teko api.
2: Ono ngene-ngene kok aku sing tanggung jawab engko.
0: Dik kono aja temburan, Dik.
2: Ini
0: aja arek temburan.
2: Mar. Jenenge Mar.
1: Sapa? Mar.
0: Sapa ren?
1: Mar sapa?
2: Markos. Mar lena, Mar.
0: Oh, Markus sempat jadi presiden ya.
1: Cita. Iko ta.
2: Iko. Lho iko lho.
1: Kelenen. Lho. Lah nuwun, Dik. Lho, ngecek. Pian lak tau ngontrak sing gegeran belut niku.
2: Ya,
1: tuh langge nggih ngene sampean nggih. Kenapa roboh kabeh lawang?
3: Oh nika bojo kula nika nggih. Oh nggih sampean sing kula sewa nggih ngriyane nggih.
1: Terus marang ngono iko sing menek.
2: Kon tau ngontrak?
0: Heh,
2: ngontrak wong mewah iki.
0: Piye?
1: Wale.
0: Lah apa sing ngontrak kono?
1: Ngontrak niki. Oh. Kok sampean sing jomblangi ngoten lho.
0: Oh, wong kono.
2: Oh, piye nika ta?
0: Wong kono ku makelar.
2: Wis pendem rek.
0: Makelar kok iso lali
2: ngono. Iki
0: sang

0: Ayo ayo, penerungmu mekroran.
1: Lah iki bekas tau nang gone kene saiki mel nyambut gawe kene teh.
2: Lah nggih langsung kan nggih, pun dianggap dulur mari.
1: Hah?
2: Nek mel nyambut gawe langsung kan dianggap dulur mawon mboten sungkan.
1: Dianggap bojo mari.
2: Lho mboten dulur, nek dulur niku enak kula malah diajeni kangen tengok-tengok tok nunggu
0: ngoten. Tak kei keringanan iki bayarane mang selawe.
1: Eh?
0: Selawe.
2: Sejane sampean 40.
0: Sing 15 tak lempenge.
3: Waduh ana pengguntingan, Pak.
1: 40?
0: Iya, 40 sak wulan.
1: Dek iya, Bu, 15 ae mari sak wulan ya. 15 ae.
3: Sing tak diatur, lah ya apa mangane barang iku?
2: Lho, kula niku nek dodol jamu batine pun pinten sedina 5000 batine. Nek sak wulan pun 50.
0: Lho, mangane yo gak perlu full-full.
2: Kula nek mangan gampang kok ping sekawan sedina.
0: Iya, tapi duduk sego.
3: Apa?
0: Juawut.
2: Sampai niku ana-ana iku lho nggih sarapan isu.
3: Nggih.
2: Nek mboten sarapan gemeter iki nyambut gawe mboten kuat.
1: Nggih, iki mangane lara man.
2: Ken jam 11 kula nggih kudu mangan nek mboten mangan ken nggih gemeter malih mboten
1: gawe. Nggih, iki mangane mapindo.
2: Ken jam 3 kula mangan malih.
1: Nggih, nek mboten mangan apa ki mangap to.
2: Nek pegel kabeh wong jam 3 ken sik nyambut gawe wong warung niku lak kesel ta.
3: Wis enak cak gak didol.
1: Wong iki kenapa didol? Gak ngene wong iki.
2: Niku lak mele enake kula seger warah nyambut gawe ne enak.
1: Enteng sampean sehat lemu. Kula ngrokak.
0: Wong iki
2: tanggon
0: kurang dinel kan.
2: Men saged tilem nek bot jam 3 mboten mangan.
1: Oh nekus.
0: Nggih. Iki nek isane turu nisep di kayak bediang.
2: Lho, tak gelem deh. Aku nek turu mesti ndek ngene loteng.
0: Lho loteng kan.
3: Loteng.
1: Nek ngono iki
0: loteng mulai nganggur kan.
1: Terima wong iki ayo ditingkat dhisik warung iki.
3: Kayak apa wis ana loteng.
2: Lah enten nggih. Enten pun eses kula nek ten loteng. Nggih,
3: kupone doron.
2: Lho, sok sedang.
0: Lah sing kamarmu loteng lak nganggur ta.
2: Lah niku gak ada maloteng niku sampe.
1: Iku tak nggoni dhewe.
0: Kon ngali yo sing nggoni marana iki.
1: Ya Dik, kon ambek aku turu njaba. Pak.
2: Nek turu ngene loteng niku masih mboten ate AC mboten apa-apa ngoten lho.
3: AC mboten enten pun wat wagung.
0: Aku tak balik ya.
2: Tak balik. Niku nek enak, turune enak, mangane enak, nyambut gawe sregep.
1: Oh bener.
2: Nggih.
0: Tak balik kan ya.
3: Siapa
0: kerundingan ya?
1: Wis
0: ditompo
1: ta?
0: Tompo ae wis.
2: Nggih ditompo nggih.
1: Ditompo ae wis.
2: Ada suwan nggih. Nek mboten salah niki dhek tini nggih niku.
3: Sampeyan macak sing ayu lho ning.
2: Oh beres pun nggih kula sing ngedep dodolan entek pukut mungkin.
1: Nek anu kan bekal nggo gekne. Dadi sewekane jorok ro kan.
2: Heeh, oh nggih.
1: Pas sampe lebu.
2: Nggih.
1: Mbok sedeng mbok gak klambine. Lah iku awake sakmono. Nuwun. Loh, hehehe, kartolo.
4: Hai, kancaku golek sampean.
1: Loh, suken. Rukun. Aduh, kaya santolo. Kan, wajib semua kamu gak waras. Wajib kan, yang ngomong mingkem.
4: Saya ini kok nyengek-nyengekan ya. Kok ngajak cili-cilian. Ya, sih lo
1: mati pendeke.
4: Dusono.
1: Ngono
4: ya.
1: Hah?
4: Dusono.
1: Wah, wong anak gua tata dus sing ngedusi rukun.
4: Ya, esuk sore ya wis.
1: Ya sing ngedep ngene iki.
4: Wah, sing gak ono iki.
1: Oh, sembarang.
4: Lah bojomu sing endi?
1: Hah?
4: Bojomu.
1: Oh, bojoku. Masa
4: iya.
1: Jero.
4: Petang apa?
1: Apa? Petang ta?
4: Ya sak ono. Cengkethok ya.
1: Anu lah,
4: susu tak susu rodok.
1: Aja susu, aku iki sakno peno.
4: Ya apa?
1: Banyu putih.
4: Ya.
1: Yo. Iku aja kan nambah penyakit, banyu putih kan sehat. Wis ta? Sehat. Wong tambah tua iku penyakitnya tambah kene. Nek mangane enak-enak penyakitnya nglumpuk.
4: Iya, iya. Aduh sing gaerek gak enak ae.
1: Banyu putih.
4: Ono wortel mentah.
1: Lun. Siapa suara kayak Bagong ini?
4: Siapa dodol sabun nih?
1: Loh.
4: Loh, wis yo kene aku.
1: Waduh, Man.
4: Masalah kon gandeng ambek roket iki. Eh rukun.
1: Kan? Loh, mare ja.
4: Oh, lha pengesmu.
1: Jale ya?
4: Jalo apa? Cek ana jalo-jalo tak no.
1: Iki rodok muring-muring iki.
4: Loh, Mas. Yo peringisan
1: kan. Bebek gak mule.
0: Ya mulane ta.
4: Wis kepethuk bebek. Oh, kakak pernah. Kakak pedot tak nongkon
1: iki. Mulane ta nek kapan ngengkon niku ya jam 4 wayahe
4: ngono. Dingen ya cek dia tano.
1: Lah bebek.
4: Bebek kok bebek niku
1: dicuk. Bebek ah. Wong wedok iku dadi tekan nemen-nemen. Kan luasa.
0: Nah, kelo
1: dino pisan mule apik. Turut nama.
4: Oh, bagai rukun ini tidak api nyelakit cemong. Rumah kamu marani api.
1: Hanti. Kayak kebebasan.
4: Oh, kebat.
1: Bener. Paribasan masih bojo yo. Culno ndase cekelono buntuti. Tidak ono apa?
0: Iya, kalau buntuti lah sih kali.
1: Iku paribasan. Oh, bener loh. Tadi yo dilos yo.
2: Kamu nggak boleh. Oh, jauh-jauh ditolak. Jarno.
1: Jarno. Kamu nggak boleh dewe.
2: Tidak. Masih nggak boleh. Pirang-pirang bulan jarno
1: jarno kaya ini kademen kon
4: hehehe
1: man singat anu batangnya si batangnya
4: kamu kamu
1: si adem si adem pikir
0: iya is takkan takkan takkan
2: ngomong ini batangnya bendino anu
1: jarno ustah aku tak selalu no anu si anu dek
4: batang anu teh
1: ayo pembantunya mana dek
4: tak boleh ibaratku bareng
2: mas napa segera mas gay segera soto batang jahe
4: tolong
2: jahe telon
4: oh anu kopi kopi kopi
2: kopi bawan kopi jahe
4: kopi sih ngomong aja boleh ku ngapur aja
1: kopi sih kopi kopi
2: bapak kopi jahe pak teh pertama le
1: saya keropok itu keropok beri keropok
4: wah pempek gak tau keropok keropok jangan
0: arek iki lho rotok sedep. Arek iki rotok sedep.
4: Ya apa tak nok. Kok boleh nok kene lho ibuk
1: iki. Brinjal iki apa brinjal?
4: Kok bisa brinjal tok iki.
1: Aja nyedek-nyedek iki gotheke iki.
4: Oh ngamur.
2: Lah Mas Man sampean andok pisan ta?
4: Oh andok dengkulmu ngono.
2: Lah cara moring, Cak.
4: Lho, moring-moring karepmu ya apa sih kok kene lha apa kok niku?
2: Aku saiki nyambut gedok kene timbangane aku mlaku ototku gede tambahan mlaku.
4: Nyambut gedok kene?
2: Iya.
4: Lho.
2: Enggak oleh ta, Cak?
4: Kon iku ya
2: apa? Kok enak, Cak, mangan jero. Aduh sedok jero.
4: Iya, iya.
2: Kok enak jero, apa pun do jero.
4: Lho.
2: Lho iki kok kenal.
4: Oh, bojoku, Cak.
2: Bojomu?
4: Bojoku. Wah. Boleh nge-nge-nge-an. Eh, ya apa salah-salah? Kau sampai dukain salah-salah apa?
2: Aku ketemu Cak Sapari, dondolan
4: iya.
2: Jamu. Sapari ngombe terus ngomong, nah, aduh sikilmu kok malem lentong, nah, emang
4: iya, iya,
2: terus. Melok nyambut gaya nang aku, jari. Melok no ikin andik tini, sing dua oma biyan iku.
4: Dan jasa lo nge-nge Sapari?
2: Iya.
4: Bajingan kan nyari itu. Sapari bangsat kok Sapari ini.
1: Kan aja. Sing salah dudu Sapari, bebek mesti ini lah ngertiin dua kewajiban.
4: Iya.
1: Mesti karu puna kudu kondor.
4: Tapi, oh, kondor, kondor. Oh, kondor ku kabur, Rai. Kondor ku, loh, selama sih, taman gak tau kondor, loh. Aduh.
1: Kondo, kondo.
4: Iya. Kok iso? Waduh, arek nek ngomong kuat kali wetan iki. Wis, wis. Yo apa?
1: Eh, aja rame ae. Jogrok warung iki kok.
4: Eh, kan. Aja guyon ya.
1: Wis ngene-ngene.
4: Dadi aku gak trimo ya.
1: Iya, saiki dirunde.
4: Iya, iya.
1: Saiki bojo peno tak kok nyambut gawe nek kene. Aku gak tinggal tenang.
4: Iya.
1: Masih peno tak kok nyambut gawe nek kene.
4: Enak man.
1: Peno tak dadene setang.
2: Lho, tambah enak, Kang. Aduh, enak.
4: Wah, wah, ono. Melo ae. Melo ae jangkrik iki. Oh. Se. Bojoku nang kene.
1: Iya.
4: Terus nyambut gawe.
1: Iya.
4: Aku nrimo menawa jerek kene.
1: Dadi satpam.
4: Dadi satpam. Heeh. Cek ta. Warung 2 meter persegi.
1: Apa?
4: Warung 2 meter persegi dadi satpam.
1: Lho, kene iki akeh arek cilik gredel tukaran, rame. Kayane sing ngelarui, gak wedi ambek aku. Lampulane bener ada satpam iki, tak kongkon ngelarui arek gegeran iki.
4: Ya arek cilik iki.
1: Iya.
4: Lho, lah dadi kacung-kacung.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Bismillahirrahmanirrahim. Kok macet ya? Dia oleh pendongane Bapak Haji Kondang Sutrisno. Ambil oleh pendongane Mbah Jono. Sing teko Rama Bambu. Tenjuk lepul ini ya. Nang tasiun nunggang kereta kembang kates digawe petetan. Selamat ulang tahun Yayasan Putra Pendowo, semoga sukses melangkah ke depan.

sana si Tenten yang sana ini kini waktuan diri lana kali wedok nah main waktu wedok dewangi dulur bobot soro-soro lalase sangat kurang tua di sekolah dino baru bayi lain kuer ujung di wedok rupanya ayu jeneng elek ngatuh bener si cili tau kok korang si cili jangan jawabannya pun gede tambah tumbuh besar umur 18 tahun arek mulai mandi sisiran dijeluk pacar yang minder arek itu ingat sini kan

hei dengat kulane kula pesen kali ibu mawon nggih Bu nggih nek pun bobotan itu umur pitulan sangat kurang pun cepat lae sampean kudu jaga-jaga kali jeneng sing apik kon niru jeneng sing siten sampean niru jenenge bojo kula. Bojo kula niku mboten sampe ayu tapi jenenge wapi. Jenenge Siti Nurjana. Siti niku anak cahaya jana swarga. Mas bojo kula rupane mboten sampe ayu. Nek sinare swarga kula was-wasno.

wis karo wong Jawa kan sak jondo. Mulane nggon sampe era nek ngene Jakarta iki masuk kota Indonesia, kota nggih kata Cina, nggih kata Londo. Kene Madiun nggih kata Cina, kata Londo. Kene Bekasi nggih kata Cina, kata Londo. Nggih sampeyan titeni mawon nek ngene mriki menarik rambut itu sune rabang. Ya ndas-ndas Itali tapi bokok-bokok Bekasi. Kami minum bokoknya ya.

saking kekambang panggung melaku dugi mereka, saya dugi mereka mbak menggos-menggos. Nek pian gak apa-apa resik rodok enom rek. Bahan saya kita tambah suwe, tambah suwe, tambah gembrot. Napas rodok sesek. Usus tambah melembung. Tapi jangan tarik, rupa pancet ganteng. Ya alhamdulillah. Dalam ulang tahun putra pendekwo yang ke-23 tahun. Semoga Bapak Haji Kondang Sutrisno sukses untuk mengelola pepadi. Kita nggak kenawan soale seni budaya bangsa niki seni yang adiluhung. Mpun sampai kapan dugi kesenian monco. Masih lo drukirun CS main dari Bekasi meriki GNTM grup dugi Sri Mulat, Cak Tarsan, Cak Kadir, Cak Doyo, Cak Memet, Cak Tesi. Tesi itu Cak Tambak ini. Ya Cak yang mbak. Lo ngerti niki Abasa Kiron kurang puas nekakan bintang tamu yang lebih tampan dan perkasa yang pada saat ini panas-panas yang menjadi dewan juri dangdut. Siapakah dia? Kami panggil sahabat kami yang datang. Inilah Wong Saiful Jamil.

0: nggih nuwun sewu. Wong Saiful Jamil niku pancen nggih dadi anake wong Jawa, nggih ya. Mboten ngerti cara Jawa. Masih kula celuk ping pitu lekur nggih mboten ngerti. Soale dede wong Jawa. Basane nggih mboten ngerti basa Jawa. Masih kula rasani lambe sami menir, nggih mboten ngerti. Pancen sane wong Jawa. Ya untungnya melok uri-uri kesenian Jawa. Nah ini yang buatan kula sosol, buatan metu arek niki.
1: Oh setan ku.
0: Ya nuwun sewu derek-derek nggih. Sing kula timbalin kula Saiful Jamil.
1: Bunga jane sing metu.
0: Buta cakil.
1: Gendengaken iki. Ya apa rek? Kon wong delok wis kadung macak kaya ngene kok ure-ure iki lho. Ya apa iki potongan gak cukup sedina wong.
0: Pirang dina iku?
1: Iki seminggu mlebu kajalon dadi gendeng.
0: Lah terus ana jogo ya apa?
1: Heh,
0: ana jogo.
1: Lah ya anu di transfer.
0: Gak niku ndak kabautan iku teh.
1: Kon niku jane gak nyambung kon niku.
0: Iya.
1: Iki sebuah dena.
0: Oh,
1: dena.
0: Waduh.
1: Iya. Iki termasuk peta buta gendeng
0: lho. Nek jare saiki GPS ngene iku ya.
1: Goblok kare iki kok.
0: Lah masalah dena iki.
1: Dena iki. Masih aku teko nggone Madiun sampai ke tong Bekasi kene.
0: Iya.
1: Gak sampai takon aku.
0: Sampai kesasar.
1: Gak sampai kesasar.
0: Lah sebabnya apa, Ping?
1: Bawa peta buta gendeng. Iya.
0: Lah sing gerak, dilerat iki apa?
1: Iki dalan gendeng.
0: Dalan ndi ku?
1: Dalan belok ke Taman Mini. Iya apa, Pak?
0: Lah sing mlengku iki dalan ndi
1: iki? Iki Monas gendeng. Iki Monas.
0: Oh Monas.
1: Ya apa kan?
0: Lah sing rumah mburi iki apa
1: iki? Iki Ancol gendeng.
0: Lah kok pating bretak
1: ngono. Iki wae bogo kabeh. Ya apa kan iku?
0: Walah.
1: Kok niku termasuk waduh gegeger iki.
0: Apa gegeger rek
1: gak ganteng gak plek iki niku.
0: Atuh mani kon.
1: Apa?
0: GGS.
1: Apa GGS?
0: Tak ganteng sampel.
1: Mangkane ta lah.
0: Iya.
1: Sekali-sekali sekolah ta. Sekolah SMP beketut kon niku.
0: Lah niku timbang kon.
1: Apa?
0: SD ayo.
1: Lah jek mending SD timbangan SMP.
0: Lah arek iki grek. Dukur SMP.
1: Sekolah apa sekolah iku dukur-dukuran. Nek sekolah dukur-dukur mendidik tiba kon tanggung jawab apa kon? Goblok arek iki jeneng.
0: Jenjangnya bro, dukur SMP.
1: Gak usah jenjang sing penting tahun ini.
0: Nah, kok iso lho?
1: SMP kurang tahun sih.
0: Ya 3 tahun.
1: SD
0: 6 tahun.
1: Loh. Totalan kan di 6 tahun dek 3 tahun.
0: Iya. Sing kok biar itu aku tak
1: enggak, itu gede
0: ya. Iya.
1: Tapi memorimu cak giga.
0: Aduh, apa ya ini? Aduh, mana kon? Lemot.
1: Lemot? Ini lo walau giga masih cilik ini.
0: Walau giga tapi
1: saya sekali-sekali buka bluetooth gua ngeluh kan itu. Are-are
0: are-are kan jauh mau sama ini
1: cik gobloknya kan bluetooth gak ngerti. Waduh
0: bluetooth itu apa?
1: Loh, ya bluetooth cek, kata porono. Celo kan niku.
0: Eh, butuh bluetooth itu.
1: Apa?
0: Bluetooth. Masa kita ngerti bluetooth ya kan.
1: Wong sembarang kali kok takut no. Iki biyen jek awakku jek no maku.
0: Yo.
1: Gono ngonsom potongan ini.
0: Oh.
1: Nek saiki ngene iki kenakalan remaja.
0: Lah iki.
1: Kenakalan sesepuh gendeng. Iki sing jenenge potongan moha.
0: Potongan apa dik?
1: Moha.
0: Bahasa apa moha iki?
1: Yo yo apa? Iki bahasa Cina ndeng.
0: Wala.
1: Bahasa Cina.
0: Moha iki bahasa Cina.
1: Bahasa Cina kan gak iso karo Cina ta?
0: Gak iso.
1: Ketara temen guru tau disapuhi Cina iki.
0: Untung gak iso. Sepurane, Bro.
1: Rere.
0: Sepurane kegeten iku.
1: Aku dikaploki terus, Rek.
0: Kegeten.
1: Bahasa Cina iki.
0: Oh, Cina.
1: Cina.
0: Berarti sak karo Cina kok.
1: Lho, ya apa karo Cina gak entuk yo. Tapi kepeto Cina mau majeno gak sembarang wong.
0: Lah kok iso teh?
1: Lho waktu-waktuan.
0: Oh.
1: Soal pakai grammar itu
0: seperti bahasa Inggris.
1: Iya. Identik identik barek. Hanya.
0: Oh.
1: Hanya.
0: Lah nek kepeto Cina kira-kira jam 9 esuk iki apa?
1: Hanya cangguan.
0: Jon.
1: Ya apa? Wong Cina eh.
0: Lah nek kepeto Cina kira-kira jam 9 bengi.
1: Hanya wancangan.
0: Iya,
1: ya apa rek?
0: Lah nek kepeto Cina kira-kira jam 4 kate sobo iko.
1: Hanya la cora.
0: Kudu yo rek. Ah, ala apa sira tangke miru.
1: Kok iki goblok e sih?
0: Apa?
1: Apa cina sobo nglutu iku?
0: Sak karepe ben wis goreng.
1: Wong niku jane mawure, aku tas mulih wae.
0: Oh alah.
1: Mari melok dangdut tempura ngono lho.
0: Dangdut tempura. Iku sapa? Dangdut patura.
1: Pantura tak tempura.
0: Pantura. Oh
1: iya, mari asu diisi barang iki yo.
0: Asu diisi nek kono. Asu herder.
1: Kok gendeng agon ibu?
0: Anggo apa kok ae?
1: Lho, lha pokoke grapa-grapa
0: iki. Nggo nggo sajam kok.
1: Gendeng lha kok dagelan nggo sajam iku.
0: Aku mungal ngene.
1: Anggenmu begal ngono aku.
0: Tak gak kene pek nggo apa kon. Iku ha ha ha ana iku.
1: Makane ana wong luka-luka.
0: Ono sapa kok iki? Oh, kok iki?
1: Lha kok sikile wong matek ya iki. Arek-arek iki mono sulingan alat musrik.
0: Musrik
1: iku
0: musik
1: musik
0: musik musrik iku kon
1: gendeng aku iku masih kon mbok ngene ya saya kono Jakarta kene ya terus mulai nang Madiun kono kon kentekan duwe gak ngarah kaliren
0: ya kok iso lho
1: ya enggak mau iki
0: terus
1: ya melaku atau ke Jakarta kentekan duwe ya melaku penono toko buka sebenernya sewu
0: netan mana?
1: Netan mana?
0: Iya
1: ada toko buka sewu.
0: Oh iya
1: Jakarta Madiun itu duit lo gelasin kon tapi kon boko
0: yang merepeli kan itu kok disebul ya?
1: Ya apa? Dulu gendeng bisa kamu ini noteng masa rek ini goblok kamu ini hei ini mana bokongnya gendeng? Apa bokongnya gak cocok itu? Kan jenang bokong gede ya?
0: Ya seneng ya.
1: Kan bokongnya beku sosoran kan?
0: Bener ah. Kok beku?
1: Arek.
0: Kok gak muni kok?
1: Gua tindih ya ini ya. Disebol. Aku kok cocok itu?
0: Kemlocer gak cocok bang.
1: Kok ngerti itu? Ini kok cocok?
0: Bener ah.
1: Bapak cek tumbuh kan mbak aku.
0: Oh, disebol.
1: Bulan.
0: Oke. Di kendangnya enak baik ya?
1: Gak, di kaplauknya enak kan. Insya Allah.
0: Di jawur sih.
1: Lu kita ada pun jawur, dicoboknya uang jawur kan kok.

0: aja ke enak-enak lah apa cangkeme ngene iki. Kok tari ular ah. Kok ora ngerti. Iki dudu wong aliran dangdut.
1: Dudu aku kon aliran cecak kon iku jane.
0: Kok ngebol ngono kok di. Aku lak aliran band.
1: Heh,
0: kaya awak dhewe ya.
1: Iya.
0: Makane selalu mbok ngene awak dhewe atau kene kan golek komunitasku ya.
1: Apa?
0: Lho aku saiki melok band.
1: Band apa ten
0: bencong.
1: Ben macam-macam.
0: Ben iku goblok iki temenan.
1: Ben iki apa?
0: Ben iku yo slang.
1: Slang apa rek?
0: Slang tuwur.
1: Kayak mercon bang api
0: kuwi. Gigi,
1: gigi.
0: Ilat,
1: busi,
0: endel-endel.
1: Aja lali.
0: Apa?
1: Gorokan sing gater dobrok-obrok ngene ya.
0: Macam rek. Oh, golongan padi.
1: Oh, padi, jagung,
0: kedele.
1: Aja lali.
0: Apa?
1: Rawe.
0: Ya rawe bojomu kono.
1: Ngerti rawe wong kene ya.
0: Ngono lho.
1: Lagune band-band sing senengane arek nom-nom lho, Dik.
0: Makani sampai aku potongan ngene iki.
1: Iya.
0: Kan ono sing tak tiru.
1: Sopo rek?
0: Lah adekku iku.
1: Sopo iku?
0: Ahmad Dhani.
1: Ahmad Dhani. Ahmad Dhani.
0: Sing kono Ahmad Dhani, sing kene Ahmad Dhani.
1: Iya, rupa koyo luwak ngono
0: anjene. Oh, luwak gendeng aku niku.
1: Oke. Judulnya apa lagu iki?
0: Siarno Desa aku iki cek tercemar aku mbok kene goblok.
1: Tercemar, terkenal.
0: Oh, iya terkenal. Sing tak tiru.
1: Sopo rek?
0: Lah adekku iku.
1: Sopo iku?
0: Ahmad Dhani.
1: Ahmad Dhani. Ahmad Dhani.
0: Sing kono Ahmad Dhani, sing kene Medani.
1: Iya rupa koyo luwak ngono anjene.
0: Oh, luwak gendeng aku niku.
1: Oke. Judulnya apa lagu iki?
0: Siarno Desa aku iki cek tercemar aku mbok kene goblok.
1: Tercemar, terkenal.
0: Oh, iya terkenal.
1: Haridin.
0: Aduh, Pak.
1: Napa?
0: Kok Haridin? Hadirin.
1: Hei, hadirin.
0: Jarmu Haridin.
1: Kono semuanya.
0: Gimana? Eh. Sesopan dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamaah. Aku cek gendeng.
1: Tapi gak ngono rek
0: kesat lo kon.
1: Dan Maulana itu.
0: Hadirin sekalian, marilah kita berjoget bersama kedatangan orkes dari Jawa Timur, New Papa.
1: New Palapa,
0: New Palapa. Marilah joget bersama, kaki di atas.
1: Hei, numpleng ini
0: kita.
1: Tangan di atas,
0: tangan di atas.
1: Bersama,
0: bersama.
1: Pak Jono,
0: Pak Jono. Matur nuwun, Pak Jono. Oh, bisa.
1: Pak Gembu,
0: eh?
1: Pak Gembu.
0: Iya, Bapak Gembu. Kok kesuwe ini?
1: Karena
0: kok orang kayak gopoh duwi, eh, cekon.
1: Karena saya itu tenang. Tetep. Kawan nih, kon.
0: Mah.
1: Oh. Gelem kok. Pas kamu bapakmu aku. Dan jangan sama bapakmu kono.
0: Kono jok nyocot aja gendeng.
1: Oke.
0: Malam ini yang akan menghibur anda penyanyi dari Jawa Timur seperti Brutin. Rehnya.
1: Oh apa reh? Ayo gitu loh.
0: Karena. Oh karena Brutin tidak bisa hadir diganti oleh adiknya.
1: Apa?
0: Brojul.
1: Oh ngerti Brojul loh gini kan.
0: Terus lagunya nih. Lagunya Ahmad Dhani.
1: Judulnya apa kira?
0: Mau dibawa kemana?
1: Lembuk kan. Lembuk terserah kan. Bakal nungker kan lho, buat kono. Bakal nusup-nusup lho, pilih kali kono.
0: Tak kan gak bendo ah.
1: Eh apa nih?
0: Kayak bendo dah semua kono. Ya korek. Sebuah lagu.
1: Judulnya mau dibawa kemana?
0: Mau dibawa.
1: Lagu Narmada
0: ini. Narmada lah yo.
1: Sing nyanyi kono Narmada.
0: Ini.
1: Arek gendeng.
0: Gendeng aku dulu. Hei.

0: Kau ini yang nyanyi ya lo.
1: Ya pemanasan gendeng.
0: Kau ini pemanasan, kita yang bahan pedot.
1: Kau ini pemanasan. Gak, ini semua. Pemanasan boleh kompor gak ada yang.

0: kamu kok bugem sih?
1: Aku kenang nyanyi ya.
0: Tarik suara, gendeng tarik suara.
1: Tarik suara kak? Kak tarik suara itu
0: apa?
1: Katanya batas nyawa kan.
0: Mungkin mau mulai katmu mah. Oke.

0: Kan penyanyi kate pencak silat kan.
1: Susu kae dadar otak iki.
0: Otak. Heh? Ya kalau pencak silat kuwi barang.
1: Wong penyanyi disapluwi terus. Nah, oke. Okay.
2: Semuanya
1: lama dimuruh iki. Apa penyanyi kok dekte iku?
0: Ndang kuruk.

0: Jenggel aku. Apa kon cerek-cerek yo?
1: Gak ngono aku heran.
0: Apa?
1: Wong nyambi kok iso nyanyi.
0: Jenggel aku. Ayo,

0: buntu iku.
1: Lho ngene iki. Iku nang Jakarta daerah Jawa Barat ta. Upama campur sari kan digawe lirik Jawa ndak kene.
2: Ojo kate campur sari.
1: Apa?
2: Campur gemuk aku iso.
1: Seperempat campur gemuk.
2: Campur sari.
1: Campur sari.
2: Oke. Okay.

0: kabeh kok. Aduh, Mbok. Apa kan kok bendeli aku iku?
1: Kon lak ngomong ah.
0: Tolong wasno aku. Aku kon.
1: Iya.
0: Iki nek cara Jawa. Tolong wasno aku.

0: Wonang kali utawa nang pasar sapi
1: enak endi liwon ayo disadu
2: apa gonang kali ku
0: wis tuwek rek aja nyanyi lagi narik nom-nom bare pacet duet gak iso kon
2: heh
0: bare pacet duet gak iso
2: oh lakune di kempot ae
0: heh
2: sing ngene iki sing suara bariton
0: suara dhuwur lho ya
3: Sewu kutho.
0: Iya.
3: Kuwe tak liwati. Sewu ati tak takoni.
0: Balik-balik kok ning ruae. Sesama artis walaupun iramanya itu memplek,
2: gak ngono sih kok kan bener sih penyanyi iki.
0: Lho gak. Ini gak dhewe.
2: Oh, gak dhewe.
0: Iya.
2: Dhewe.
3: Sewu telu. Katok sing tak tuku.
0: Gak apa-apa, kodok udah gak apa-apa, iya iya.
3: Pingi dikawe bojoku.
0: Cacap, iya iya.
3: Nanging aku ora bisa lali.
0: Oh iya iya.
3: Pingi tak pepe no buri.
0: Kodok ini ya, gak apa-apa terus.
3: Tapi ne bojoku sing kebacot. Saiki kato eti rukum semut.
2: Aduh
0: gak ngonusan terus semut kecelup gula
2: oh digaitan kato tumbang belah ceng
0: yang duet-duet aja
2: oh duet
0: iya
2: oh lagunya Jupe
0: apa Jupe kira?
2: Juru parkir
0: oh nah juru parkir nyanyi
2: wah wow, blogger ini jenis
0: apa Jupe
2: Julia Perez
0: oh Julia Perez judulnya apa rek?
2: Hah?
0: Ya apa?
2: Singkat.
3: Aku rapokrok, aku rapokrok, aku rapokrok.
0: Apa? Ini gak pokrok kena jenis.
2: Tapi duet.
0: Rapok, iya.
2: Di Jawa kan lho.
0: Iya.

0: Sulingane. Cangkemmu kok kalah-kalih ngono sih.
1: Sing kalah-kalih cangkeme apa sulingane?
0: Sulingane mek cangkeme.
1: Kedwet ya.
0: Iya.
1: Jarene bojomu pore.

0: Kau penyanyi mangkelan.
1: Ada rek.
0: Mangkelan ngono.
1: Nek ditinggal minggat aku ora apa-apa.
2: Lah nek kok pegat?
1: Aku ora apa-apa.
0: Nek tak klonane.
1: Gendeng aku ni.
2: Lah apa?
1: Kok bojoku sik saiki tak jes. Gerami tapean. Masih kok yo moreng-moreng.
2: Apa?
1: Ayo,

0: bojomu tak seret tak rangkul rangkul tak kerek ngene-ngene. Aku ra popo, aku ra popo, aku ra popo. Bojomu tak jak nang kebon tak uyak-uyak yo apa rasane. Aku ra popo, aku ra popo, aku ra popo. Hewan, bojomu tak keloni.
1: Ya, ora apa-apa.
0: Bojomu tak nangjak namburi.
1: Ora apa-apa, Tek.
0: Bojomu tak ngene-ngene.
1: Ora apa-apa.
0: Kok iso ora apa-apa?
1: Bojomu wis mate.
0: Aduh. Ngono-ngono kok. Kenjengan.

meneng-meneng gue pinggir kali orang rontong gak ada peluru. Untung aku cepat melayu. Gak unuot, rodol khusus. Yo, yang ini, wong bener gak salah, wong salah gak bener. Mesisan. Eh, mantri polisi dat mikosa andani bisa. Nek gak nerima no, kilo, sare.

Ya apa iki mau? Iki timbangane aku kena tembak karo londo. Wis. Wah. Sarung ditinggal. Timbangane ditembak londo, tak kerukupan sarung. Ini lah aman. Ambune rek. Delik kene aku wis gak kaken ngomong aku.

0: mesti nek sarep iku.
1: Sarep. Ya ngono lapor mantri polisi wae. Celok mantri polisi.
2: Aja ngomongan aku.
1: Piye to? Ya apa kon mantri polisi kok ono pas kan?
0: Abot. Oh alah kula sing rada cilik gak enak to ya ya.
1: Kon kan anak buahe.
0: Saya anak buahnya.
1: Ayo.
0: Ada apa? Kalau bicara sama saya bahasa Indonesia, saya enggak bisa bahasa Jawa.
1: Ora iso basa Jawa.
0: Enggak bisa sudah pirang-pirang dina saya tiga hari.
1: Yo, apa wong Jawa ora basa Jawa.
0: Saya kan gak lama ikut Belanda.
3: Londo.
0: Lah yo Londo ki nek Jawa.
1: Wis sak kene iki ra gelem awakmu wis. Celun.
0: Kok sinten?
1: Sopo iki? Mantri polisi.
0: Mantri polisi.
1: Heeh.
0: Mantri polisi niku sinten?
1: Yo. Kepalamu to kepalamu.
0: Lah niki.
1: Yo tegese iki kepala sak sekil kabeh.
0: Kok sedaya?
1: Yo.
0: Lah niki monggo.
1: Wah, opo iki?
0: Mon, mboten sakale.

0: sapa iki? Iki lurah
1: Gedangan,
0: loro. Iki
2: lurah Waru.
0: Lurah Waru Gedangan. Laporane piye?
1: Niki wonten rame-rame.
0: Rame-rame?
1: Nggih, mestinipun sarik, loro.
0: Apa sarik?
1: Nyolong, ngaling, sarik.
0: Nggih. Terus saiki wis kecekel?
1: Ereng.
0: Durung kecekel kok ya lapor, mesti lek kecekel lapor.
1: Sarik niku damel kesro wonten ing desa-desa, loro.
0: Bener. Apa ae kekisrone sarik apa ae?
1: Pun maling sedaya mawon dilakoni. Perawan-perawan saat ini pun hilang colong sarip niku.
0: Perawan dicolong dicolong sarip.
1: Nggih, Lur.
2: Nggih.
0: Aku lah gak kebagian aku.
1: Loh, Lur. Iku sinten, Lur?
0: Lho, ora.
2: Lek delok sarunge. Sarunge sarip.
1: Sarip.
2: Sarunge sarip.
0: Iki sarunge sarip.
2: Iya.
0: Wis, timbangane apa? Ayo didor.
1: Ayo,
0: siap.
2: Sik sik sik sik sik. Didor.
0: Ya.
2: Sik sik sik. Didor bagi.
0: Kuale, kuale senjatamu lu kuale.
2: Ya.
3: Eto.
2: Ya Bapak, apa-apa.
3: Satu.
1: Lho, lho. Rik,
0: aku eh.
1: Ya apa, Cak? Lho, niku. Gus Lurah.
0: Pulang Jaroso. Gus Lurah tambah ya sono kene. Ya apa, awamu kok nggak sarungi sarip ini?
3: Lah ini
0: gimana sih? Ditembak kere. Sampai ditembak ini bisa melarat awamu.
3: Tembak kok melarat. Ini kok ngeten lho, Ndoro. Ngeten lho. Cumu eram ini kono. Sampai keruwi.
0: Apa, ceritanya piye?
3: Ini kok lah ngeten lah, Ndoro. Lo liwat. Rungu suarip. Duper-duper uang
0: ngampung.
3: Nge.
0: Ngampung dia.
3: Wes, boten ngerti ku lah, sing nguber-nguber. Sarunge sarep ditinggal. Niki mau. Lah pikir ku lah timbangane ku lah ketembak. Ku lah kerukupan sarung niki mau.
0: Lah kayak awamu dikira sarep, kayak awamu terus ditembak ya apa?
3: Lah gini ku salah itu meriku.
0: Kok salah itu meriku?
3: Lah sana sarep kok ditembak?
0: Loh lah awamu gak sarungi sarep? Hei, gain mana? Tembak.
3: Loh, hei,
2: ya percobaan, percobaan.
3: Lebak percobaan.

0: Ayo ditembak gusi nih.
1: Masa arek nembak ngomong-ngomong
0: sakit. Gak iso ngemut.
2: Nek nembak aja gusine, Dik. Rutune ngene lho. Dadi nek duwur tembus rene.
0: Lah saiki kesepakatane para lurah sing ana wilayah kene duwe ide apa untuk nyekel Sarif iki.
3: Ya. Kula gak ada ide.
2: Alah rek cilik duwe ide.
0: Cili ora biwes ping telu.
3: Cek pindho, Pak.
0: Wis gak ero siji ro.
2: Oh iya.
3: Aja ngomong-ngomong.
2: Rek cilik duwe ide.
3: Ide. Niki Sarif
2: nggih.
3: Kan mulai teng omahe. Dicengken niki ngetutno kali Pak Lurah.
0: Jadi maksudnya Sarif ben mlebu
3: omah. Mlebu omah ditutno kali lurahe. Teng njero lurah ngajak ngobrol.
2: Ngobrol.
3: Sarif. Nah, awe dhewe ketu njaba omahe dikitengi disiram lengo gas. Diobong pus. Sarif mate.
0: Bagus.
1: Sip.
4: Pripun, pripun?
2: Sampeyan pun bagus-bagus.
0: Lho, Sarif mate ora apa-apa.
2: Kula lak ngobrol kali Sarif.
0: Iya.
2: Nggih ta?
0: Iya.
2: Omah dibombel. Sarif sik enom. Lah kula wis tuwek gocong aku. Apa?
0: Ora apa-apa, kan durung tau kobong.
2: Kobong ora apa-apa, sampeyan
0: nyoba pisan-pisan. Ide yang lain.
4: Kula, Bro.
2: Lho, iki apik iki.
3: Apik, dorong-dorong.
2: Apik iki
4: jenenge. Menawi kula ndoro. Lurah-lurah gempalaken. Mengke tumbas tampar. Cagaipun ngene wong Mas Sarif. Tali tampar.
3: Dadi Sarif nang jero ngobrol
4: lek. Omongan ambek
3: Lurah.
4: Gus Lurah Tambak Yoso.
3: Tambak Yoso.
4: Suwi, nang jero omongan.
3: Omongan.
4: Cagak
3: ditarik
0: omay ajur ketibane
3: mati Sarif
0: mati.
3: Sarif
0: ide bagus. Ide bagus
2: niku apik iki seneng kula ya. Kula omong-omongan kali Sarif cagake tarik de Sarif sik enom Sarif mencolot kula keblekan omah mengki nek enten swara ciet.
0: Belum tahu ketiban oma.
2: Dereng
0: dicoba dinoko percobaan.
3: Dicoba.
2: Indra mantri piye? Kobong nyoba.
0: Wis, ana ide meneh. Lek garang duwe ide, aku duwe ide.
3: Nah,
0: wis kepengin aman dienteni lek tuwek esor iki.
3: Karep nek kesuwen Ndoro.
0: Ki Banyolan lawas.
3: Kesuwen Ndoro.
2: Niku mau jane Banyolan kula lho. Lah sampean boten ngangkat kula. Sampeyan duwe ide. Kula duwe ide.
0: Ide apa?
2: Duwe ide.
3: Eh wis,
2: mau tekku lho iki. Sepet. Sampeyan ra melok sepet. Ngeten mawon. Carane nyekel Sarif.
3: Nah.
2: Dinteni nek Sarif wis tuwek.
4: Kok sak iki ngenten Ndoro?
0: Iki wong pamong-pamong ora ngerti. Lah saiki anak buahku.
2: Kok nyenten Ndoro kok duwe ide? Kersane mawon.
0: Lho,
2: dinteni nek Sarif pun matek, nek matek lak gampang dicekel.
1: Nek iku jenenge wong jire, sampean wong jire. Lho, wong kendel.
0: Coba
2: iki. Iki lho iki apik iki.
1: Nek kabeh ora nek sing wani nyekel Sarif, kula wani.
0: Bagus.
1: Mangenteni cileke 50 taun, gedene 100 taun. Sarif mboten mati.
0: Ha terus
1: kula sing mati. Ki wong kendel ngene iki.
0: Bodho, ayo idemu apa?
1: Nek kula enten ide. Sarif dientosi mengklak mati piyambak.
0: Bodho karo iki.
2: Wah, kula duwe ide.
0: Nah, apa?
2: Dinteni nek Sarif lara
0: mau. Alah, bodho ae. Wis ngene. Saiki sing penting para lurah kudu saik saiko kapti. Ana ucap-ucapan. Tampar duk tali layangan.
2: Wah, napa niku?
0: Rakyat situk dodol layangan.
2: Rakyat dodol layangan
3: napa kan?
0: Ayo, iki terus pendapatku ya apa? Aku nurut ta iki.
4: Nggih ngene iki sakniki kan Sarif niku kan wargane Gus Tambak Yoso.
0: Yeah.
4: Tanggung jawabe Gus Tambak Yoso.
0: Jawabmu?
3: Kudu tanggung jawab.
0: Kuwi aku mantri polisi ana kene sing duwe wewenang keamanan. Lek nganti Sarif ora kecekel, Lurah Tambak Yoso minangka ganti.
4: Ah, nggih,
3: setuju, setuju. Setuju.
2: Iki cilik setuju. Niku ngeten lho, Ndoro. Niku Sarip niku urusane nopo kok ajeng dicekel niku urusane nopo?
0: Kok urusane nopo? Kandhane. Kok iso sik gak ngerti wong Sarip iki.
2: Sarip nopo urusane kok dicekel niku? Sarip niku rakyat kula.
4: Nggih. Yen wargane gedangan niku bayar pajak lunas. Pun lunas doyo.
2: Lah terus
4: macam-macam mbek murah gedangan lakon dadi rondo bojone kabeh.
2: Oh, kan bayar pajak.
4: Saiki Sarip sing nunggak ora bayar pajak. Iki tanggung jawab sampean.
2: Kula sing nagih.
4: Iya.
3: Iya.
0: Sarep niku licin.
2: Licin niku napa?
0: Lunyu.
2: Oh, lunyu.
0: Upamane welut ana njero liuli. Dadi salawis lunyu nang njerone tambah lunyu, tambah angel cekel-cekelane.
2: Cekelane.
0: Ana karo awakmu saiki. Kabeh
2: siapa? Nggih, ngeten mawon, Bu. Nggih.
0: Aku nutut awakmu.
2: Donga dinung mawon, nggih. Kula tak mlebu teng omahe Sarep.
4: Nggih.
2: Nggih.
4: Nggih, tang jawab
2: dengan. Terus mengke sampean titeni mawon.
3: Nggih.
2: Nek enten mboten nek mboten enten swara napa-napa.
3: Berarti
2: kula mati to.
0: Yo.
2: Sarep lho, pun urusane kula.
5: Sagu saestu.
2: Iki londo wong gawa bedil yo ora wani.
5: Sampean nek tenjane sarep kula melu ndonga.
2: Yes,
5: ndonga apa? Muga-muga lepas soparane padhang dalane jembaro kubure ditompo sekabeh ngamali.
0: Iki gak cukup omong-omongan tok. Carane yo apa? Sarep bisa kecekel? Jangka pendek, sarep kudu kecekel. Lek ora, lurah tambah yoso. Dadi ganti nih. Ayo, nggih. Okay.

0: Nara
1: putih.
0: Keriting gini.
1: Gua
0: ini ku anten mboten duwe meja.
1: Enteni. Napa?
0: Enteni ngene.
1: Iki napa sampean mut niki?
0: Sosor.
1: Sosor koyo rambut piye nek.
0: Sosor kok.
1: Pripun kabare?
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun pripun kabare? Matur nuwun.
0: Pangestu sampeyan kula niku sehat nggih. Nggih, monggo pinara. Monggo pinara. Ampun lurah.
1: Ampun repot-repot.
0: Sudah mboten napa-napa ngene mbok ngingeten menika, Gus.
1: Sampeyan kok gemeter niku napa sampeyan pun tuwek to?
0: Kula niki kon tuwek.
1: Tapi saya ketok ayu lho sampeyan nggih.
0: Sampeyan niku le omong bengi wen ngoten.
1: Sampeyan rada ta ayu.
0: Kula niki wen suwe mboten duwe bojo.
1: Suwe gak duwe bojo.
0: Nggih.
1: Aku ya gak duwe. Golek sing enom ya gawe nek sing tuwek gak apa-apa rek.
0: Tapi napa pantes sih di Gudlurah ini ku ngomong ngoten.
1: Ngoten, mboten ngomong ini sampean. Sampean si ayu ngoten lho. Seger waras. Niki kok abang-abang kabeh tas dinapak ini niki.
0: Niki kalau
1: nek kecupan apa?
0: Lah, sampean ini kulih ngomong. Kula niku pun suwe, mboten nate
1: Jawa
0: inggi.
1: Anu napa namine? Sarip tenggian apa mboten?
0: Niki wau lah sampeyan niku badhe perlu kalih kula napa kalih Sarip Gus?
1: Ngeten lho yo. Kula niki lurah sampeyan.
0: Inggih.
1: Kula diperintah kalih Ndoro Mantri. Ditugasne kan njaluk pajak.
0: Inggih.
1: Sampeyan kudu pinter-pinter ta. Aduh. Ngajar.
0: Lah. Sampeyan niku
1: kalih lambeku mbok dondomi.
0: Rono. Kula niku dandan jenenge tiyang tuwa.
1: Tapi ora jarang lambeku ta. Ayo. Lho.
0: Mboten.
1: Mboten cas ngono ae. Niki ngeten lho nggih.
0: Mboten.
1: Rada rono gak iso ta.
0: Teng kundi.
1: Jane rada seger lho. Awake semua kerere.
0: Kula niku keprak ngas Gus.
1: Ngeten lho yo.
0: Nggih.
1: Sare penten mboten?
0: Mboten nenten.
1: Kula niki diseneni kali Ndoro Mantri.
0: Nggih. Kali
1: sare.
0: Sare. Kon nengu kagelas iki aja banter banteran iki ati nak. Sare.
1: Sare teng griya ta? Piye yo sare? Wah sampeyan
0: nunggu.
1: Nenten mboten?
0: Lagi ngungkal gaman.
1: Mujar.
0: Lah, Pak Gudlurah, niki enten nang sampeyan niku badhe dateng niku.
1: Niku sarep ngungkal gaman digawe napa?
0: Niku.
1: Ampun ngejen-ngejen niku lho sampeyan.
0: Boten, kuwi ndang sampe lenggah ngriki. Angger lenggah ngriki.
1: Ayang-ayanganku dhewe. Waget. Tak kira dibacok Sarip. Bacok tel yo entek. Tak, wis gak iso raup. Pripun yo?
0: Pun suwe-suwe sampeyan niku.
1: Sampeyan niki kula niki lurah apa dikei susur iki.
0: Boten ngoten karo kula niki ajeng ngomong. Nek sampeyan niku perlu kalih kula. Senakan apa tapi perlu kali Sarip ngoten lho.
1: Mbok Sarip ya kurang ajar terus.
0: Lan apa sih?
1: Anak kurang ajar, mbok ya kurang ajar. Kejane sing didondomi opo?
0: Lho, lah niki napa?
1: Ha iki plastik ngene. Kok kira benang.
0: Ngeten lho Gus, kula niku mboten duwe duit.
1: Lah nggih pripun kula niku ngerti nek sampean niku melarat lho, tapi pripun wong kula iki ditugasne kali Ndoro Mantri kan nagih pajak.
0: Nggih.
1: Sampeyan iso mbayar mboten?
0: Kula niku

0: apa kau niku cak? Wes ora.
1: Dan
0: sampai ini untuk tugas kondoro mantri.
1: Nangge.
0: Nangge. Paceki si boy sarip.
1: Nangge. Niki sing cek lo jak rundingan.
0: Kok malah ganyi?
1: Ganyi ngomong deh pacek. Kong boy sarip kau ngono tua tak gak opo.
0: Itu gendaan sampean?
1: Gendaan piye? Oh aku kok yo gelem wong tuwek-tuwek.
0: Abang menawa.
1: Alah ya kadang-kadang ngono.
2: Kok ana cepat.
1: Lah iki wis tegas. Aku wis tegas mau, tapi kono sing gak tegas iki kono.
2: Tegas sapa ngomong sayang-sayangan kok tegas?
1: Lho, sing ngomong sapa?
2: Aku rukung aku tekan njopo
1: sayang. Sing rumane ning kono.
2: Iya. Ngomong sayang-sayang.
1: Konangan yuk.
2: Hei, aku
1: kulit yang ngomong, kulit ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong
2: ngomong ngomong ngomong
0: ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong
1: ngomong sampean gede awak itu
2: ngomong binara
0: mana sarit?
2: Ngikula
0: teka kumre ini harap nagih pajak
2: ngikus
0: orang mungkin becus.
2: Ning nuwun sewu jane niku ingkang ajeng nagih niku nggih gelurani.
0: Lah ning lurahmu ki ra becus e.
2: Iki kula ngertos ning dangu ning yanten kula menika dening gadah.
0: Wis ngene wae. Yen awakmu rangan sarip ndi sarip.
2: Niku teke repot boten wonten.
0: Aku kepengin petuk arep si sarip.
2: Wah, sampeyan niku perlu kali sarip.
0: Yo.
2: Oh, tapi wong dipun togos. Nek sampean niku perlu kula dereng sakit bayar.
0: Saiki sarip wae tekok kene iki. Ben rampung masalah ben rendang rampung.
2: Tapi mangke pun geger-geger iki.
0: Sampeyan sing gak sarip ora?
2: Iki, tapi
1: Kulo ngger. Niki wong kuwe pun kasar-kasar. Kulo
0: ngger. Kulo ngger. Kene awakmu yo ning jero. Ora dang metu lho.
1: Salahin opo, Mbok?
0: Mbokmu ora dang bayar pajak.
1: Pajak.
0: Pajak.
1: Napa tambah asor ni buatan lurai?
0: Luramu kira becus urusi warga ni.
1: Gus lurah kecangan.
0: Yo.
1: Pokoknya tak sampai sing bayar, sing nagi pajak nang tambah asor. Aku tak belum bayar.
0: Ora belum bayar?
1: Tak belum.
0: Aku ngertiin lemah tu sing garap. Paman murid
1: kan? Iya.
0: Nangin petok deh tu sing jenenge
1: bapak. Tok deh jenenge bapak. Sing nang sing garap. Tambah kok pamanku gak jerituan.
0: Iya.
1: Udune sing bayar pajak yo gak jerituan duduk mbok berekan.
0: Nanging tanggung jawab saiki ning mbokmu karo awakmu.
1: Ngene Gus Lurah. Kapan-kapanno aku mau bayar pajak.
0: Mau bayar pajak?
1: No.
0: Yen ngono kowe wani ya ra.
1: Lho. Padha mangan sego. Apamu sing tak wedeni?
0: Yen kena tak elekne bayaran pajak.
1: Budi tak sembatani ngamu tak kembali
0: ngono iku.
1: Yo.

0: lurah.
1: Iya, Rep. Iya, Rep.
0: Lah nopo sampai kepelocor niku lho?
1: Rep, bojoku lara, Rep. Aku tak mulai ya.
0: Loh. Kok mulai?
1: Iya.
0: Sampai lurah kok tambah oso lho,
1: Bos. Aku tambah oso. Lah iya.
0: Ono api LE tambah oso apa jare sampean?
1: Lah iya.
0: Lah kok mulai?
1: Loh, lah iya apa timbang Mbak Sojo?
0: Loh.
1: Iki wis Mbak Sojo lara e. Mati kabeh.
0: Ngene Gus Lurah.
1: Iya.
0: Aku nitip tambah oso. Dino iki aku tak minggat saka tambah oso. Eh,

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Tesi, Tesi. Kau ni kumbek jeraganmu gak sopan. Kayak ngombe kok duncang lagi lho.
1: Jeragan gak tau bayar eh. Aja kuyu.
0: Eh, aku iki apamu?
1: Eh, sembarang lho.
0: Aku iki sapa?
1: Kacimu eh lali karo jenenge dhewe. KTP-ne sampean tau tok ta?
0: Eh, kamu ngerti lawak eh. Kenapa?
1: Kok ganjel iki?
0: Lungguh. Eh.
1: Kaprok kemlorot iki apa?
0: Ingat ini kita sini kurang ajar ini. Senang lungo kan ini.
2: Yeah.
0: Aku ini jeraganmu.
1: Ya.
0: Kau ini gua siapa? Kau ini gua apa aku?
1: Allah.
0: Kau ini robot. Kau ini robot jopi loh.
1: Bocah sama harus tuwek patennya po. Oh.
0: Ojo kurang ajar kau ini gua tes. Aku ini disungkani wong kene ngerti? Bujuku
1: sampean longgo ta?
0: Iya.
1: Ngeten lho.
0: Ya apa?
1: Masa sampean mboten krasa sih? Senin kula poso, Kamis poso. Masane sinten to, Pak?
0: Masane sapa?
1: Iki masane sampean, masa ketemu mboten krasa.
0: Kon iki seneng ambek aku.
1: Lho ya napa sih?
0: Gendeng ta. Aku ki mau dadi bojomu kon duwe anak, anakku gak rupa anak ngerti kon niku. Kucing iki.
1: Wah sampean iki.
0: Wong rupamu kotak-kotak lho.
1: Kula niki malah duwe cita-cita. Nek duwe anak, kula mboten purun, duwe anak lanang.
0: Terus?
1: Anak wedok.
0: Terus?
1: Soalnya anak wedok niku paling nyusu kula paling 6 bulan pun
0: mari.
1: Mari.
0: Nek
1: anak lanang
0: apa?
1: Umur 50 sik nyusu mawon. Ya lho kon ben.
0: Aja nyemoni aku lho. Aja nyemoni aku kon.
1: Nyemoni ya napa?
0: Aja
1: sakniki ngeten mawon.
0: Ya apa?
1: Saman purun
0: tak. Aja jadi jijik aku tak.
1: Cek sumbu ke sam.
0: Aku iki juraganmu ngerti kon iki.
1: Ngerti rek sampean juragan kula.
0: Iya.
1: Tapi kula seneng karo sampean. Ngoten lho.
2: Lompok. Lho, ngelompok.
0: Tes, aja girani kon tes.
2: Lho,
0: aja girani.
1: Lho. Sino? Ilang ge. Ilang.
0: Ilang apa?
1: Lali kenapa?
0: Lho, lho. Kapok. Kapok.
1: Ini kira gara-gara sampean. Wis rusak kabeh wis. Ya apa sih? Ya.
0: Edan ngene pancen kok. Nyawur wong gak ono sopan sama sekali kamu itu.
1: Saniki ngeten lho.
0: Ya apa? Ya apa? Kon niku pembantuku, ewangku, didelok wong sawang wong gak pantas.
1: Pundi enten wong niku?
0: Lah iki apa perasaanmu?
1: Mundi,
0: iki apa iki?
1: Sampe nanggep coro kabeh niki.
0: Nyawur ae kon niku. Iki sing bayar awake dhewe ngerti kon.
1: Napa?
0: Membayar awake dhewe.
1: Ngaji sembayar. Yo napa sampean? Pun tak ngeten mawon. Sampeyan nglamar ten kula, ten bapak kula.
0: Terus?
1: Nggih, nek sampean iki jane dadi bojo kula. Enak-enak sampean. Wes ta, wah, sampe durung tau sih.
0: Aku dadi bojo.
1: Nggih.
0: Gak sampe rong dino tes. Sedina mau setruk kamu ngerti kan?
1: Tak uwet-uwet sampai yang percaya ta. Enak-enak. Maka kalau duduknya asli kula kok.
0: Kak, mau. Mau. Mbak duduknya jerit aku bilang.
1: Loh, maksudnya KTP kula kan lo.
0: Eh, aku jeraganmu.
1: Tapi cak angel, kadang-kadang nanti saya heran aku. Hah?
0: Kok ini bojoku
1: kena? Karku ya apa? Kan sebelumnya kak.
0: Weh, kamu lagi. Mungkin lagi.
1: Heran aku.
0: Kok ini mari mangan apa sih?
1: Nah. Ada guyon polah ya, bare iki.
0: Tes.
1: Walah.
0: Tes. Tes. Wah.
1: Entar, enak-enak.
0: Enak-enak.
1: Napa?
0: Tes.
1: Napa? Napa? Jarna. Kok matek karepe dhewe.
0: Nyawur.
3: Ya apa sih sak niku?
0: Apa sih sayang?
3: Kok iso seneng karo juragan akeh iku lho.
0: Gak apa-apa. Apa-apa?
3: Ora sampean kok iso seneng karo juragan akeh iki kepiye?
1: Lah sampean seneng kok. Kok sampean seneng karo iki aku karo iki padha wis ora kateke.
0: Sopo juragan akeh?
3: Lah niku
0: iki dudu juragan akeh.
3: Lah napa?
0: Ya iki akike ngono lho. Jangan pula mutu stereo wisan iki.
3: Dah sampean niku lho pripun? Kula tinggal larisan, kula tinggal ning bener pasar. Wong loro akali niku terus. Dan nek mengkene jatuh cinta lah kula terus pripun lho, Kak?
0: Dek, kau niku mikiro. Nek aku ambek awakmu pantes tanang ambek wedok. Lah nek aku ambek tesi apa pentung-pentungan aku.
1: Lho, hei. Seta,
0: apa? Apa?
3: Kepiye, kepiye?
1: Alah, wong nek dheweke adus iki tak ing cegat karo kakek kan ala dhewe ta to. Ya Allah,
3: kok sampean ora ngerti.
1: Alah, sampean aku weruh. Wih. Birap-birap.
0: Ojo kurang ajar. Iki masa kaya ngene masih adus ini tak entek sing ana senine. Umpamane lukisan ngono sing ketok abstrak.
1: Nah terus
0: aku lho. Lakon malah gak karu-karuan coklat gak irenggak.
1: Sama ngelaten? Pak. Niku pak. Bangsa tembok, genteng, nek caget ngomong-ngomong. Sampai berbuat kali kula pengkira sampai.
3: Lah.
0: Enggak. Sayang. Tesi. Loh, hei. Iki nek koyo sanggon-gon dodok ae ngene. Inginane dodok iki terus jerit. Nek tol iki kok mandek ambek aku, dodok ae terus jerit. Woi, lha apa tes nek suket dawa ya rek.
3: Lha kita nek ketemuan sojo.
0: Alang-alang.
1: Alah, sampe
3: koyo ngono to, Cak.
0: Wis to Trisna ku ambek kon gak bakal aku ngendek.
3: Tenan to, Cak.
0: Iya.
3: Tenan ku.
1: Alah, telek kon.
3: Lah ngono kuwi lho, Cak. Kon kepercaya
0: piye? Ojo ngeresel, Tes.
1: Alah, sampe tak kandani. Lek.
3: Lek kepiye to? Aku ki juragan kok iso muni lek lek akeh. Lho. Cak, yo opo sih cak iki, Cak?
0: Lek iku lho. Kon niku aja kurang ajar. Kurang ajar.
1: Padahal padha lho. Kon kok?
0: Hah. Ini kene. Kon itu kon di.
1: Sampe tak kandani.
3: Cak, kepiye, Cak?
0: Tunggu.
1: Aku jajan.
0: Apa?
1: Aku mati lah aku.
3: Jane tak jane mati yo ben.
1: Aku minggat aku.
3: Nek minggat yo ben tak
0: coba. Eh, kok nek minggat sing ado, jom balik ya. Minggat to sing ado, jom balik.
1: Aku minggat lho.
0: Minggat to
1: cekelane ta.
0: Mo. Ayo minggat to.
1: Kapan tega? Mentolo. Hah? Eh. Anakmu iki lho, Pak.
3: Enggak dalah. Kok yo ngono ku pijak. Sampai dua anakku kok yo ngono terus aku kepiye lho, Kak?
0: Jane anakmu mbek anake dhewe mbek anake Tesyu gak begitu jauh bedane ngerti kok. Hah? Aja kuyu cengengesan ae.
3: Lah kula ora dipadani karo curu niku terus piye, Jaja?
0: Sing dicuru.
3: Lah niku
0: ikute Gus Tontong ngerti kon.
1: Iki sampe tontong. Ki lho nying-nying.
0: Apa nying-nying? Eh lungguh. Ya. Tak lan.
1: Kaya wedok-wedok dhewe. Salah, metane kedoloran arek iki anak kula
3: rek. Amis nek urun aku kok iso.
0: Sing ametane iki kene. Heh, iki sing ana ayune. Lah nek kon niku lho cepak kotak enggak bunder enggak.
1: Oh, enggak ngoten. Hah, setelah perawan ku mbok renggut kon ngono ya.
0: Astagfirullahalazim.
1: Hah, ku serahkan perawan ku untuk kamu. Gak taunya sekarang kamu begitu. Hah?
0: Laporan polisi po arek iki.
3: Terus dinapake lho.
0: Heh?
3: Dinapake.
1: Ah, gak apa-apa, aku di penjara wingi yo.
0: Wah, guyon ae.
3: Ngene lho, Cak.
0: Ya apa?
3: Rungono, rungono. Pasar mau ki ngene lho, Cak.
0: Rungono.
3: Aku ki yo isin.
0: Kok teko pasar endi?
3: Yo pasar kono iku lho, Cak, sing biasa tak dojoni.
0: Heeh, terus?
3: Enek wong cerita aku mlaku. Halo, UE. Yuk anu sarip, sing tukang ngerampok, tukang maling. Aku isin lho, Cak.
1: Aku ya isin.
0: Lah kan ketemu apa?
3: Isin pergi.
1: Ambo, ya isin melak-melak.
0: Terus?
3: Ikulah adik sampean yang tak, Cak. Buat dikandani aja berbuat sing koyok ngono Cak.
0: Sarip iku wis gede, ya. Mbok wis tak kandani bolak-balik. Mbok aja melok sarip, melok aku, ay. Sarip iku

Oh.

0: Sos. Ah, soro iki. Aku. Apa sih, Mbok? Ya apa sih, Mbok? Hehe, aja dumur-dumur. Parisesmu ketok. Masalah.
1: Mbok, apa sih lu gue sih, Mbok? Ya, aku enggak ngerti nih, Mbok, iki grupmu ya. Ya, grupmu ta.
0: Asli.
1: Apa, Mbok?
0: Kangen aku. Iya, nenek lu bareng-bareng waktu nang dinding jurang kakak.
1: Wong tuwa sing nglairno aku ya nglairno Sarip terus mbok langkai ngene. Karepmu
0: ki opo? Iki sapa iki?
1: Iki mbokku.
0: Iki
1: Sarip.
0: Ya ampet to entar.
1: Lho iya.
0: Alah-alah. Ya apa le? Ya apa ya apa ya apa?
1: Ya.
0: Wes, aku gak sek lho, Mbak.
1: Rek, tak kandani, Rek. Kau nyembah ya nyembah, sungkem ya sungkem. Aja kena gedang kelutu emang.
0: Daru
1: apa? Iki apa ombok kok kaya ngene sampe lon? Gedin kabeh kene apa sih, Mbok? Hah?
0: Kiana, aku diajar amun.
1: Dai, ya kok diajar?
0: Iya.
1: Sopo sing ngajak? Rek. Kon dulurku. Anae Mbok iki mek kon mbek aku, Rek. Hah? Sampai uang tua wedok sing lahir apa ide uang luru sing ngomong apa ide bisa nyandung apa ide sangang ulang sang dino ngerti? Saya ini diajar kok yang ngomong sampai uang
0: kondok
1: mendek kaya
0: keturunannya keturunan uang edian apa?
1: Keturunannya uang edian lho ilang doaku edian ini doaku
0: kata gua hei tasrip.
1: Tuh, Tasrip.
0: Sarip. Oh. Sarip. Kok ngajar mbokmu?
1: Loh, dudu Sarip.
0: Kudu Sarip.
2: Sing ngajar iki lurang gedangan.
0: Sapa?
2: Lurang gedangan.
0: Lurang gedangan.
1: Rit.
2: Iya, ya.
1: Kon widek kae. Mbok wong tuane dhewe pembundane dhewe diajar lurang gedangan sampe kaya ngono. Nek aku, Rit, aja sampe diajar, mbok dijewet paribasane mbek wong. Wah, tak dus. Tadi sih kalau kata balik no, tak urek-urek di sini. Terus tahun jolok tak jolok no, tering no. Enggak no di sini.
0: Ya, sampai dia tak langsung melebu.
1: Nah.
0: Nek mengsle.
1: Kalau cukup kaya aku dah.
0: Terus kan nek mengsle, dan no perie sama ni tu.
1: Nanti kan dek.
2: Wes.
1: Aku ngono.
2: Wes tak.
1: No.
2: Lurang gedangan muring-muring nang omah nagih pajak. Kamu kok sih nggak repat, jadi lah paman,
1: yo
2: kacir itu kan,
1: yo
2: gak kesuwen tak,
1: terus
2: tak cus,
0: belum,
2: paten nih ya, lurah gedangan baik lurah sawo, lurah gedangan baik lurah sawo tak paten nih ngomong mah,
1: lo kalau paten nih ngomong lurah,
2: iya,
1: loru,
2: loru,
1: nah, kok boleh patenan ngomong di sini,
2: man jadi sampai cus,
1: yo tapi ya sampai mati, mau melengseng udah lurik.
3: Sampai yo kalau tarik mau
1: lurah, di paten nih dosa, mau loru.
0: Lurah gedangan tak paten arek.
2: Lu wis mati.
0: Hah? Wis mati.
3: Paten
0: wis. Sak ngomong kon mau.
1: Kayak moto. Tak ngomong. Mbok,
3: saiki
1: mbok kon metu.
3: Ngene iki, Mbok.
1: Ngomong tak urusan sare.
3: Iya, Mbok. Alon-alon yo, Mbok. Iya.
0: Kayak moto.
1: Tak ngomong. Mbok, saiki mbok kon metu.
3: Ngene iki, Mbok.
1: Ngomong tak urusan sare.
3: Iya, Mbok. Alon-alon yo, Mbok.

0: situ-situ yang sarip iki. Tak ditipin mbok kaya ngono saiki mbok diajar sampe lurah. Tapi lurah dipateni. Kira-kira nek kon dadi aku ya apa?
1: Gak sudi.
0: Gak sudi apa?
1: Gak sudi lah napa melu urusan iku.
0: Aku ngomong kira-kira aku njaluk pendapatmu ngono lho.
1: Pendapatnya napa?
0: Pendapatmu ya apa? Aku ngadepi sarip.
1: Ngadepi sarip?
0: Iya.
1: Gampang.
0: Ya apa?
1: Kulo sing ngadepi.
0: Ada pengen.
1: Mandi arek. Rek, rek. Rek.
0: Lho, kok. Apa to lek?
1: Kami ki tak celuk kok mlebu sing tak celuk ben metu ngono lho. Durung celuk sepatu.
0: Ya. Wong wis ketemu kok mbok ngono mlebu sing tes.
1: Lho, ben ana kerjane iku to. Rek, rek. Rek.
0: Rek.
2: Iya, ya.
0: Cek ono saksi ini nih aku, cek ono saksi ini nih aku nyeneni kok. Celu ono.
1: Sare boten enten, Pak.
0: Lho, eh. Lah iki sapa iki?
1: Wah, sampe iki goblok. Tak telo tak parani mrene wong loro. Ayo.
0: Lah sing wong kene.
2: Salipan sampe tak sapa ya meneng ae jare.
1: Tak sudi kon naksir aku.
0: Kon kok melet-melet kaya kirik ngono to. Oh, malah ngilani ngono. Ngene lho, Rek.
2: Iya, Cak.
0: Saiki wong tuane dhewe kare siji. Ya. Urusan tambak iku mesti urusane kadhi paji rumah, paman.
2: Iya.
0: Iya toh? Lah kok terus sampe dhewe sing diubur-ubur iku lho.
2: Ya iku lak pokal gawene ndoro mantri polisi sih, Cak.
0: Ya tapi sajane ojo ade paten-patenan ngono, Rek.
2: Mang sampean ngomong jare tek musuh cacak cus-cus ya enggak enggokno. Dibulet-bulet no.
1: Maksudnya kakakmu itu gak langsung ngono. Cekel, orang kedangan, deket terip, jeruk purut.
0: Jeruk pecel lah?
1: Jeruk pecel. Masa saya gak kejet, kejet ngono lho. Jeruk kejem-kejem.
2: Kesauan musuh sarip jeruk.
1: Ngono lah. Iya wes.
0: Ini mbok cek nongin rip. Iya. Mbok taruh mati. Sementara aja ambek kon. Ini ambek kon mesti diuber-uber. Iya toh?
1: Bener.
0: Ini kayak sus lagi. Lalu sampai ketemu dolo mantri.
2: Rokok ya?
0: Eh?
2: Rokok.
0: Jadi situ ya?
2: Iya. Kapan mana aku ngenak no dulur tua itu?
0: Ya ngono. Jenenge dulur nomi ku. Mas yo gak rio yo. Neko no apa-apa. Kayak ada caca iki itu lho.
2: Sampai no jarang sambar. Nang ngomong ngono kok.
0: Ngenak ya? Terus lagi apa? Mbok iki mboten iki.
2: Iya, aku nitip mbok ya.
0: Terus. Mboten iki kene.
2: Iya.
0: Tapi nek ana apa-apa, ana aja melo-melo. Serana cacak. Ya, urusane mbok urusaku.
2: Perkara mbok gampang ya. Enak-enak no rokokan dhisik.
0: Iya. Terus ngene, Rit. Mune wis mbok lemu. Seger waras. Ya. Tak terus merono. Nek wis waras kabeh. Wis tenang wis gak apa-apa.
2: Berarti gak ngono sih Cak, rokokan yo rokokan masa yo koyo ngono.
1: Padahal
0: Jarno lambene teh dadi telu. Delok nyonyor yo. Oh gak melok duwe ngrokok ae.
1: Sampe gak tenang aku tepekin dia.
0: Tapi enak ae.
1: Kuwi enak.
0: Jari tesi enak.
2: Enak.
0: Enak. Enak kan nyene rokok enak. Tuku pira kon?
2: Nemu.
0: Eh?
2: Nemu.
1: Aja sampe kuku krasaku sare. Nemu, nemu.
0: Gak apa-apa nemu kok tek wong kok. Gak asem penting kan gak nyolong.
1: Gak nyolong.
0: Gak apa-apa gak haram nemu.
2: Ono tapi ini ta.
0: Tapi apa?
2: Gone wong. Tapi uang itu mah tak delok ngajar uang tuwe tak kira ya iku mbok.
0: Terus
2: barang ngajar tak belain tak elingno tak kena tak pateni kan.
0: Loh,
2: eh, berarti iki rokok uang tak pateni mang.
0: Sing duwe rokok iki mbok pateni.
2: Tak pateni kan.
0: Mati,
2: mati.
0: Tes. Haram. Tengong.
1: Nggih.
0: Wonge dipateni.
1: Wonge dipateni.
0: Wonge dipateni terus rokok iki dikeno aku. Tak sumet terus tak rokok.
2: Nduh.
0: Ngene iki lak haram.
1: Haram.
0: Haram.
2: Ngerti kon?
0: Haram ta?
2: Heeh. Lah apa bisa dos?
0: Kok ora cukup ngajel lho iki, Mas.
2: Kasep.
0: Aku gak ngerti kan. Gelem aku lek barang-barang koyo ngono.
2: Hah? Wis ngene ya. Heh. Dino iki aku nitip mbok. Mbok ben melok sampean. Nek melok aku, jelas aku dadi buron larone mantri polisi saandane. Yo,
0: cek nang kene ngancani tesino ngene.
2: Yo. Mula nanti mbok. Aku tak pamit.
1: Mbok, wis tak wakili mari le.
2: Duh.
1: Aku dadi mbok mung tak sampe nang mbokmu.
0: Heh, kon tak kandhani yo. Anak nek pamit nang ngene wong tua wedok, iku tuh dijabahi ngerti kok. Oh, akeh slamete timbang
1: sik. Oke.
0: Mbok.
1: Kene,
0: Bu. Kene ya. Aku anakmu ya, Mbok ya.
3: Iya, Nak.
0: Sarepi ya anakmu.
3: Iya.
0: Aja sampe mbok melok burun larun sing kaya ngono. Diuber-uber ampe upas, diuber-uber ampe nur mantri, pokor pembunuhan iku. Mbok nok kene ya, Mbok ya. Tapi sarep iki ya apa ide nono. Cek selamat anakmu iki.
3: Iya, Nak. Aduh kaya ngono. Mbok iki ndek anak.
0: Aku jaluk pamit, Mbok ya.
3: Iya, Nak.
0: Muka-muka apa yang tadi lakuku?

0: 앉아 누굴 누구
1: Sing hati-hati, okay, ya.

0: wis kondang kusir dokar pai. Sopo wani ngalip dokar pai. Tak gepuk kayu setigi yo jakan bajeman. Gak mati menungsani, mati sandang pangane petung turan. Wopai. Jagoan kulon kali. Daerah Sidoarjo kanok mane mek pai. Iku sak tingkate jagan.
1: Di.
0: Loh.
1: Terus kumangsamu mbok tinggali. Aku blonjoan samono mbane kaya ngono kae.
0: Sampean siling keliru niku sampean nih.
1: Iki piye lho?
0: Ngeten lho ning caropa. Sampean biasane blonjo, nggih sih? Sing sampean blonjo lak pun teng ngarepe pasar. Lah dokar pun kok dalan ngene, etane embung.
1: Lah wong dokarmu ngono biasane manggonane ning ngene kono wong wis pindah lho.
0: Mboten pindah. Cuma niku lak enten anu, enten becak kula le sing sebelahe. Kula ngenteni sampean ning.
1: Lah mestine kan ya kandha dhisik ora ngono kuwi. Mosok aku wong wedok mbok kon gawani blonjoan sakmono mbane.
0: Tapi kata nih kok blonjone.
1: Blonjoane kadang ngerti to saiki ngono usung begal kaya ngono aku mbok umbar dhewe nek diseneni apa.
0: Lho ampun kuatir. Tasik enten kok sedok arep iki. Mpun kuatir. Begal pinten. Begal pinten nek mosok paiki mboten mundur kula.
1: Lah saiki kaya ngono kae blonjoan akeh kaya ngono aku mbok umbar dhewe aku malah
0: bon.
1: Bengak bengok ning gone kene to Di.
0: Mpun repot-repot. Blonjo kula lumpukne teng dokar. Okay. Ya. Nek mpun lumpuk sampean monggo teng dokar mriko. Sampean teni teng mriki dilu mawon.
1: Lah aku ra gek rasa suwe-suwe.
0: Mboten mboten ning mpun kuatir pait ngene nopo sampean niku.
1: Lah wis dipasrahi. Gawe yang kaya ngono kok sik mbleler ae kulino. Gayang kaya ngono ae, blonjoane samono akeh. Mung trimo. Enak, enak, enak, enak.
2: Pak. Saro, Pak. Loh. Awakmu, Dek.
1: Loh. Kang Sarip.
2: Loh, lali ta?
1: Yo, suwe ora ketemu lho, Kang.
2: Lah mangkane, Papa.
1: Piye, mangkane piye to, Kang?
2: Awakmu lapo nggo tengahe mung dhewean koyo ngene.
1: Aku ngono mau iki ngenteni Pak Idi.
2: Pak Idi. Gak bahas masalah itu awakne, gak bahas masalah Pak Idi. Sampai lapo nggo kene.
1: Yo biasa to, Cak. Kan lak yo aku biasane saben isuk mesti nagih-nagih. Ning gone toko-toko ngono kuwi.
2: Dikokon abahmu.
1: Abahe.
2: Waras apa man?
1: Alhamdulillah baik, waras. Abah ya waras, Umi ya waras kabeh.
2: Iya.
1: Sampeyan wis ora tau dolan rono.
2: Iya, aku jek repot, Pak. Yus aku salam menang Paman Ridwan. Ngene lho, Pak.
1: Yes.
2: Sakjane ku aku ono perlu.
1: Ono perlu karo aku?
2: Ya mbek Paman, berhubung ketemu awakmu kok dalan iki yus cukup mbek awakmu ae.
1: Perlune apa, Cak?
2: Perkara pajak iki lho, Pak. Pajak lah sing garap Pak Paman sing abahmu iku, Pak.
1: Iya.
2: Lah ndoro mantri. Ngutus lurah-lurah nagih pajak nang omah karepku ngene lho, Pak.
1: Lah terus urusane opo karo aku, Cak?
2: Lho, ngene lho. Awakmu mana nagih-nagih nang toko oleh duwe akeh.
1: Iya, biasa kan yo nagih.
2: Ngene lho, Pak. Daripada aku nang omah pamanmu, duwe tak gawone.
1: Lho, kok mbok gawa piye to, Cak?
2: Gak apa-apa, aku sampean ngomong. Nek nang abah nek duwe jaluk tak sarit ngono lho.
1: Ya, senadyan kowe iki karo aku sedulur, Cak. Tapi ya ora kaya ngono kuwi. Matur ae ning gone abah.
2: Ana wektu ta, Pak? Gak apa-apa, Pak.
1: Awak asa aja, aku ora wani.
2: Gak apa-apa, engko ngomong ngono aku sedulur.
1: Dhewe to abah iki kaya ngono kae.
2: Salah, Pak. Aku mau ketemu awakmu kene.
1: Aja ora usah. Kowe iki ya dulurku, Cak.
2: Lho mangkane, ojo sampe dulur kepaten obor mulo dina iki. Gak apa-apa,
1: tak njaluk dhuwit, Pak. Baik kono lho, Cak. Aja urusane iki engko dawa aku didukani abah.
2: Gak popo, ngomongo nek tak sarep sing jawe.
1: Ya aja ngono to, Cak. Abah iki lek wis kadho mureng iki koyo ngono kae lho. Iki kok iki urusane duwete wong akeh kok arep trimo mbok.
2: Gak popo salah, Pak. Tanganune, Pak.
1: Aja, Cak.
0: Bajingan, Pak. macet ae. Mriki ning. Ono apa sampeyan iki ngomong karep bajingan?
1: Ngene lho, Di, ora usah bengak-bengok dhisik ae.
0: Kula kuat nek ngomong kali lintune niki mboten napa-napa, tapi nek bajingan tengik niki mun coba-coba niku.
1: Ngene lho.
0: Ya napa?
1: Kuwi mau critane, Cak Sarif kuwi mau sambat nang aku.
0: Nggih.
1: Masalah pajak opo kuwi mau urung iso mbayar arep nyile duit tagihan niki. Lah aku yo gak wani.
0: Oh nggih bener. Bener sampean niki. Niki urusane Abah Ridwan.
1: Nggih.
0: Kan niki sampean teng Dokar mawon.
1: Nggih.
0: Kula beresane. Kula beresane Sarif niki.
1: Nah.
0: Nggih. Sampeyan teng teng Dokar.
1: Cek. Aja padu lho yo.
0: Oh, mboten. Mun kuatir. Kula niki ndoga keselamatan sampean. Elek api sampean nek penter ngembok napa dari pai.
1: Tenan lho,
0: Di. Nggih. Nggih. Mentosi teng Dokar iki.
1: Ya wis, santeni tenan ya ora usah suwe-suwe. Ora usah dadak tukar padu.
0: Mboten, mun kuatir, mun kuatir.
1: Tak tinggal ya, Cak.
2: Ya, sehat hati Pak ya.
1: Di. Aja glutar.
0: Mboten, mboten ning. Kula ning malah medekno sampean kok.
1: Ya wis, tak tinggal dhisik.
0: Kon pancet tahe kon kelakuanmu.
2: Gak
0: kon bajingan bajingo aku gak nglarang, tapi deloken saropa iki sapa?
2: Gak ngono kon kok ngomong aku bajingan. Dasarmu apa kok ngomong aku bajingan?
0: Umum darah Sidoarjo. Umum nek sarikku bajingan kowe umum ke piye? Siji merek paiku. Kusir Dokar nyambut gawe halal ngentokne kringete dhewe. Kon bajing, jogil, penggahan maling, penggahan opo rep cari.
2: Masih aku bajing. Lah gak pernah bajing apa donyamu sedih.
0: Barek kon cara mbajing.

0: kudu wong Jawa, kurang Jawamu.
1: Nek kon nyalano aku, aksara Jawa ana pira?
0: Ana 20.
1: Selikur.
0: 20.
1: Kenek apa kok aku ngomong selikur awakmu ngomong 20? Sebab sing siji sandangan, jeneng Paiti gak? Kena diwaca Paiti gak ana sandangane blok goblok.
0: Kalah aku mbek sandangan. Kalah aku mbek sandangan, gak apa-apa iki. Tapi aku tetep meksa nek aksara Jawa iku 20.
1: Iya, aku melu awakmu, Di.
0: 20 tak jukuk kelas kari piro?
1: Hari 8.
0: Hari 8. Sing 8 anjing surupe nandi, sing 12 anjing surupe nandi.
1: Sing 8 nang windu. Gak kena diarani sak windu tak gak 8 taun.
0: 8 taun iku sak windu. Sing 12,
1: sing 12 6 taun. Gak kena diarani setahun gak 12 wulan.
0: Pinter. Pinter. 12 tak jukuk 5.
1: Kari 7.
0: Anjing juripe sing pitu nanti, sing limo nanti.
1: Sing limo nang pasaran. Pon wage kliwon legi pahing, jangkep limo.
0: Jangkep. Sing pitu?
1: Sing pitu nang dino.
0: Apa?
1: Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Pas jangkep pitu.
0: Jangkep. Bentar. Pitu? Tak cukup papat kari piro?
1: Kari telu.
0: Anjing juripe telu nanti, sing papat nanti.
1: Sing papat nang keblat. Lor kidul kulon etan.
0: Sing telu
1: nang kemantenan.
0: Goblok. Takokno wong sak minake kemanten ya loro.
1: Di,
0: gak ono kemanten telu. Kemanten situk lanang loro. Ono. Tunggu, gak ono kemanten dindya loro. Makane kok dadi bajingan. Bajingan klepel pencuk depae iki.
1: Ono kemanten lanang, ono kemanten wedok. Nek gak ana waline mosok iso munggah. Ya mbok lho, nek mbokmu biyen oleh tangkep-tangkepan.
0: Yang krik. Omonganmu, Rip. Padha jagoane, Rip. Kon nangkep-nangkepno wong tuaku.
1: Ya kon goblok-goblokno aku.
0: Lah iki goblok temen kon.
1: Nyatane kemanten lanang mbek kemanten wedok gak ana waline gak iso munggah blok goblok.
0: Yo, kalah aku barek wali ae kok. Lalu ya, takut disi kari piro?
1: Hari loro.
0: Sing loro anjing jurupe nanti?
1: Sing loro nang seni-seni dunya. Onok bengi, onok awan, onok dukur, onok nisan. Onok lanang, onok wedok.
0: Iku. Terus sing sisi?
1: Ojo buat terus notakanmu sing sisi.
0: Opo kon pip. Berarti kon gak iso njawab pitakonku. Nek kan iso njawab pitakon berarti kon bajingan temenan.
1: Nek pancen aku mbok peksa kon jawab, tak jawab.
0: Dia. Ayo jawaben, aku kepen ngerti.
1: Tapi ono syarat caranane.
0: Apa syaratnya? Aku sanggup. Pokoke aja njaluk mudeng lentang bareng bulan. Sanggup syaratnya apa?
1: Gampang syarat iki. Kloso anyar,
0: kloso anyar,
1: ngori 7 meter,
0: ngori 7 meter,
1: bantal anyar,
0: bantal anyar,
1: gading centir sekembaran.
0: Syaratnya kudu ono klopo gading utawa cengkir sekembaran.
1: Iya.
0: Upomo, ya sih, cekir gading sekembaran gano, gantini
1: nek gak ono ya gantirin jasmu ini hari
0: awangan ini kan rip ontang-ontang oi, oi
2: mati ini sepilih tak atasin musuh kusir dong karena bongkos hari.

0: Aku nganti kelenger kudu kau.
1: Yo.
0: Usir dokar sing kondang ana kulone kali tambah asa yo pait. Awakmu utang pati. Mari basane wong utang beras bayar beras, utang duit bayar duit. Utang nyawa bayar nyawa. Di ketemu awan mati awan.

0: Pak.
1: Awakmu kok wedi ngurusin, Mut?
0: Kok prindang-prinding aku nyawang sampean. Sampean cah sarip sih.
1: Iya, nang sarip. Nang sapa tak kok cah sarip?
0: Iki sih. Loh iya.
1: Loh, sik. Kok nganti awakmu ngomong bijuki ndembok-ndembok tanganku koyok-koyok gak percaya nek aku sarip. Kon apa?
0: Gak ono apa-apa kate nang pasar. Aku tak nang pasar ya.
1: Sik alah.
0: Napa sih?
1: Jujur, ono apa? Ono berita apa?
0: Gak ono berita apa-apa, Cak.
1: Mutmainah rek, gak tau jujur mbare aku.
0: Amane iku koyo gak ro watekku ae, aku kelak wong jujur sih.
1: Iya. Jelas awakmu ono apa-apa. Nyatane awakmu ketemu aku nganti wedi. Koyo-koyo gak percaya nek aku sarip. Ah, jujur ono apa sih? Ono kabar apa?
0: Iya tak kon ndambek sampean ojo nesu ya.
1: Wah, apa aku nesu mbare awakmu iku.
0: Ngene lho, Cak. Iki mang wong nang pasar umek.
1: Heeh.
0: Wong nang warungku ya padha ngomong nek sampean jarine wis matek.
1: Duh. Sopo sing ngomong nek mati?
0: Ya akeh wong kondo, Cak.
1: Ya.
0: Makanya aku seneng ngono jane asline nek sampean
1: mati.
0: Gak guyon. Gak ono sing ngrusuhi maksude. Enggak tak guyon.
1: Warung masalah wae.
0: Ya,
1: warung cik. Wake pekti ku sing mrono wae.
0: Ya apa wong warung sakmono kae iku ya paling rame dhewe ya sapa? Siti pleken mut-mut mainah ya iki.
1: Iya. Percaya.
0: Lah iya nang
1: kene. Anake sing jaga warung Siti Mutmainah.
0: Iya.
1: Plekenah. Ya, paiti biasa rono.
0: Mrono malahan balak-balik
1: bendino mrono.
0: Iya iki mang malah krungu kabar sampean mati malah Idri kaya malah gak boleh, emang saya turu kok kono.
1: Oh, Pak Idri turu kono?
0: Iya.
1: Aku nitip salam ya.
0: Salam apa lah, apa sampe ngerti kono ya ayo merono ke petuk nang.
1: Kok
0: ngomong-ngomong enak sih.
1: Ketemu nek gak nitip salam gak enak. Ngono lho.
0: Patek salam-salam padha ngambek pacar ya.
1: Loh, gak kena sakmono jenenge kekancan. Ya. Aku salam nang Pak Idri.
0: Ya apa salam?
1: Salame ngene. Cak Pak Idri.
0: Paiti, Cak Paiti.
1: Sampai digolek Cak Sarip.
0: Iya.
1: Nek wis ketemu arep ditokno usus ndika.
0: Cak usus mah agak usus-usus.
1: Loh, tapi guyon.
0: Guyon ta?
1: Yo.
0: Eh, guyon nek guyon.
1: Ya, saya apa nase?
0: Cak Paiti.
1: Ya.
0: Pengen digoleki Cak Sarip.
1: Ya.
0: Nek wis kepethuk kate ditokno.
1: Usus ndika.
0: Ususe iku lha aku wedi, Cak.
1: Ba usah wedi wong, tapi kan guyo.
0: Liyane usus apa, Cak?
1: Apa rempelo?
0: Ya aja jeroan. Kaya
1: gak apa-apa.
0: Wedi lho aku.
1: Ya apa sih ngomongi, Mang?
0: Ya sampean baleni aku ki lalen dapak ngono wong belanjaanku akeh lho.
1: Ya ngerti. Cak Paiti.
0: Cak Paiti.
1: Sampean digoleki
0: Cak Sarip.
1: Ya. Nek wis ketemu.
0: Nek wis ketemu.
1: Arep ditokno
0: Osus. Tapi guyon ya, Cak.
1: Tapi guyon.
0: Temen lo ya guyon lo.
1: Saya coba apalno sih.
0: Ya. Cak Paiti. Sampeyan digeleki Cak Sarip. Nek kepethuk kate dijokno usus niko. Cak Paiti. Niko digeleki Cak Sarip.
1: Nek kepethuk
0: kate dijokno usus niko. Tapi guyon ya, Cak.
1: Ya,
0: Cak Paiti. Riko digeleki Cak Sarip. Nek kepethuk kate dijokno usus niko. Tapi guyon ya, Cak.
1: Apalno.
0: Cak Paiti. Riko digeleki Cak Sarip. Nek kepethuk kate dijokno usus niko. Tapi
1: guyon
0: ya. Cak Paiti. Riko digeleki Cak Sarip.
1: Iya. Ingkene sinden mesti ayendel. Paiti sapa warunge? Tak kirun. Yo. Ati-atin kendi. Tak parani nang warung tak pateni dina iki.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Warung Republik Indonesia. Warung paling gondang. Gone wong-wonge paling sepi. Aku buka warung isuk tak jam 7 tak buka beyak. Bis truk kol liwat kok. Warunge sapa? Kirun. Warung kondang kok. Gone wong-wonge paling-paling gawe lumpia ini telung dino mambu, rong dino mambu, nek iki rong tahun rarep mambu, jerune tak weni paralon, warunge sapa? Ngene iki biyen sing entukne dhuwit lho nang daerah nggon iki lah bojula-juli nyuro mawut gimana? Warunge kirun. Ngene tak go ngeragati anak-anakku pae. Wong marung ki rek unsur perkara tambang sing ning Papua kuwi. Warung dadi murni warung halal. Tak go ngeragati anakku sing sekolah-sekolah sing SMP. Wah, wingi ya gak munggah. Aku rawani nyeneni mergo titisane. Bae. Nek diseneni awake panas. Warunge sapa? Buka warung wis disaingi Bakul Wirawiri. Payu-payu kan ngerti gak nek aku ki marung. Oh, idere ning ngarepku ya ombo. Tak santet petengmu tak iseni radio. Tak setel kok dodoan. Pas marakas wayangan bingung kon. Tapi gak umuk rek, awake dhewe gak sombong gak. Masih anakku gak munggah. Nilainya matematikane elek, bahasa Indonesia elek. Bahasa Inggris lumayan. Entuk songo wingi. Tindum cah telu. Aku yo gak wani nyeneni. Mergo titisane. Bae. Nek disenene awake. Warunge sapa? Payung ngene iki aku wis kondang lho biyen ngene iki. Ngarep tak kon metu sik. Uting, liwon, kanca-kanca, senior-seniorku, dulur-dulurku. Tak kon metu sik. Aku gak ditok-tok ning ngono aku kok gak lucu ya apa. Metuku ku ya apa? Tak samari nek penonton entek. Ternyata luar biasa marakas. Wah, hebat. Tepuk tangan. Wah, ini ki benulan gelem. Tiap bulan ada ludruk seneng. Seneng ngarep delok etok. Sing senep ya Mas Kondang kok. Makane njaluk dongamu kabeh. Muga-muga Yayasan Putra Pandhawa, keluarga besar Cak Kondang Sutrisno tetap jaya sepanjang masa. Allahumma. Bandari dadu teko. Waras ta.
1: Cikair
0: aku ra popo, aku ra popo. Arek-arek. Kesuwur ta? Mesti awakmu kangen.
1: Ya kesuwur sing marung gendeng.
0: Heeh, mes sing marung gendeng. Kon mesti kangen. Karo jajanan kene. Wis mesti. Iya. Warunge sapa? Krungu ah.
1: Masak kirun ngono iku, Mang.
0: Heh,
1: masak kirun ngono.
0: Apa?
1: Warunge sapa?
0: Kitul. Kitul.
1: Marung mek sing maju apa titik, Cak, peno iku.
0: Lah apa?
1: Ora tulis sapa warunge, Mang.
0: Lho. Warung Republik Indonesia.
1: Warung sing maju titik.
0: Lah apa?
1: Warung online pre-YP
0: ngono. Apa kuwi?
1: Embo. Ya kaya
0: ono kelincipen apa?
1: Kanur ri alinci.
0: Wingi tak uringi tak tulisi mampir, Bro. Malah gawe wong bayar. Dikira borongan ngono.
1: Misore tulisane maneh.
0: Aja modern-modern ta. Gayamu dolanan HP.
1: Apa?
0: ngleboke apa-apa ning YouTube.
1: Wis tak lebokno nang YouTube. Mm-hmm. YouTube saiki pindah kandu kono.
0: Aja omong itu kono lho. Nang warung omong ae. Ngombe wedang sak gelas gak di gura ansip gak ngalih. Rumangsamu warung tak penitipan sepeda aku.
1: Sapa tuku?
0: Lho,
1: yen aku tuku.
0: Lho,
1: aku ngayuk.
0: Lho. Anggitmu warung ki penginepan ta? Kok ngayup-ngayup ya apa sih ki warung kursi ku nyewa. Goblok.
1: Dadan mrene. Nek mrene kudu tuku.
0: Kudu tuku.
1: Heh. Jajane gede-gede ini rek.
0: Hati-hati.
1: Apa?
0: Tawar ora. Nggon kowe nek lu mangan ngene iki ra anu entek sitok mulih edan.
1: Lah kok iso lho.
0: Hati-hati.
1: Jenenge piro ya?
0: Piro sak anu 1500.
1: Wis sak meneh. Heeh. Ya tuku seprapat ae cak.
0: Lunyu gorokamu.
1: Lah apa sih penoi?
0: Ana tak jajan tuku seprapat ini.
1: Wis sak mampuku ah.
0: Ora iso. Ya 1500. Sisa silim. Gak, entek nih, ra montek nak tabukon. Ayo pangan, aku tukokno ya.
1: Loh, enak ae. Loh, apa sampun gadron?
0: Aku tukokno. Nang ini kita hitung nih, balik anakku.
1: Lihat kan gak duka nangun urak ya ini lho paru dang.
0: Aku ingin dilapurnya polisi.
1: Ya lapor.
0: Pekoro wong gue jajan.
1: Ya lapor.
0: Berini tuh. Anu cak kirun titip.
1: Mari ngono.
0: Ono sak longser ngono.
1: Iya.
0: Jajanan titip. Lah kok sore moro? Lho cak duit jajan di. Lah ini? Lho kok cek uto? Lah jadi titip. Ya gak tak dol, aku dilapurnya polisi. Lah jadi titip lho ya apa?
1: Perlu gak tau dintup kalau jengking apa nih? Eh? Arang-arang yang ngemut kalau jengking yang ngerti
0: lu karena boleh ya apa?
1: Ya apa rek? Tetep ini tetep lu kini dolen
0: dolen nah, uangnya apa ngomong dol, gue kok lancang?
1: Iya ya lah
0: uang gue yara gablek kok ngelok ke? Oh no mana no?
1: Kantek
0: kantek piteknya mati, kok nak kelolotan mati sisan kan? Jajan habis dipangan kok jadi balik diri ini. Oh, diamput ki. Ngemelek nih wong bakul.
1: Kon nak ngomong sirun. Tawar apa gak?
0: Iya.
1: Tak coba dalam percobaan kan. Dan aku tawar lah gak.
0: Aku mau coba balik rene.
1: Dan aku tawar lah gak iku
0: lho. Lho, dipangan sekak iku rek. Ate kok kaya wong sekak kok tetek ngawur ae, blebes kon. Oh, jadi mek gelas iki larang.
1: Kah.
0: Mang apa tak grojo. Aja nganggo gelas.
1: Aja ngono rek.
0: Gelase larang. Ndang alih, ndang bayar.
1: Heh.
0: Kon nek warung kene sebel aku.
1: Gelane kon run oleh ngene ambek aku run. Kapan tau mplang warungmu aku?
0: Iya, awakmu gak tau utang
1: ya. Gak tau. Ya wingi nang bon melo.
0: Iya, iya. Potongan karo awakmu mlebes.
1: Lah lah aku mlebes kon ngganti kena kon.
0: Yo.
1: Masuk sak meneh ki run nek liwon ambek kirun gak ngliwon.
0: Lho. Kau nak macam-macam.
1: Kau
0: nak gak seneng balik no banyu susuku.
1: Kau kan kemak kuah. Kau kemak tak tahu mana
0: kau cok belum ngoceh yo. Lunjuk pun nak. Main jeruk kau no tak kau nak jeneng mana
1: lagi? Kau nak jeruk mak? Oh no.
0: Kau disuguh mas kondang kau yang menukai. Warung sak menukai melebu. Nak pengen diantem ikon.
1: Lo tapi tu warung jeruk no yo.
0: Jeruk no.
1: Lo tak balik no nengono.
0: Duduk. Liwon anak wong gendeng jajanan dijajah-jajah tok asem tenan bakul urungan dijajah-jajah tok tak sampel kabeh langganan wingi artis-artis ning warung tutup ayo tutup.
2: Halo, Rek.
0: Tutup.
1: Kok dikukuti sih?
0: Lah apa warung-warungku dhewe? Tutup babano.
1: Oh, gendeng marung.
0: Ku gendeng kowe. Tutup.
1: Gak ngono sing wong diparani wong kok iso.
0: Parani wong lapo? Lho tutup iki.
1: Tutup tak buka dhewe. Kok nyingkir tak tunggu dhewe.
0: Lho. Sing dhewe warung ki aku.
1: Arek-arek.
2: Wong panganan ngene-ngene tok.
0: Panganan ngene-ngene tok.
3: wong tuku kok diusir-usir iku lho.
0: Diusir-usir kon mangan, bolak-balik mangan, bolak-balik mangan, mulai zaman Jepang gung bayar kon.
3: Alah, wong warung gak maju ngono kok.
0: Arep maju kono wis penonton.
3: Pasang CCTV lah opo?
0: Apa?
3: CCTV.
0: Lah nyapa digo apa?
3: Gung jak. Maling.
0: Maling.
3: Nyolong kerupukmu.
0: Ya ora mungkin nek maling, wong maling wis nang kene.
3: Alah. Kon nyemoni aku kon.
0: Lho apa nyemoni? Atau padanya ludruk ke semen-semenan.
3: Kapan nyolong barangmu aku?
0: Rumpah kurang ganteng, berengos murah ketel mau ingu.
3: Gila? Pengen nyek kan ya? Nyek, nyek. Kaisok cukul berengosmu ya?
0: Bapak-bapak?
3: Oh, tak siram air keras ya, ngomong.
0: Nantang kan?
3: Gak ngomong-ngomong, aku langgan, namu kok orang-orang terus ya?
0: Utang terus ya, lho?
3: Wendir, goblok ini.
0: Ngomong utang kok ngeyel.
2: Alare.
0: Mari mangan kadal arek iki.
3: Apa iki?
0: Lho babano lan wae wong kono melok-melok.
3: Cuma barang ngene dewakone gak. Oke, no kopi po sak timba.
0: Nah, ndang ae.
3: Eh. Entekno kabeh nek waret kok muta-muta ulungno aku ta. Gak ngkete gendeng.
2: Lah kok cocotno iku.
0: Lah karno lah kon rek ra duwe untu to. Jadi ini kata sendilak ini ya untuk ini dicakotnya kok mau ini mangan gedang ini gak diloloh ya mau
3: sotok canggamu kan kok
0: ini apa?
3: Pamahno
0: kok bisa
3: gak tau sih kataan ngunuh kok konjohan makanya telah nek kepingin sehat untukmu ya cerijik gak ngapang untuk loro
0: ben apa? Nek mari ben gak loro untuk ya apa?
3: Aku tuh cerijik lah ngunuh
0: rijiknya apa?
3: Loh aku rijik gak loro belas lah. Apa kare kusine tok?
0: Apa iso lara ngawakmu turune Pak Mantep Sudarsono?
3: Panganan gorong tak pangan
0: sliliten. Urung mangan kok slilitene ora cara gendeng kok enak. Nganggo cangkem sitoke lho aja iku. Cangkem rung garing dingku.
3: Nyelang jelele topen.
0: Ora sok dio keploken dhewe ngono.
3: Iki lho pen sliletku.
0: Pen-pen rupa. Kok
3: dikai slilet kok.
0: Kon arep jajan bareng ngejak tukaran sih.
3: Gawang kon rewel ae. Wong panganan ngene.
0: Arahmu kon kaya dagelan ludruk sih awakmu iki. Mbok wong ki urip lumrah ngono. Model kaya dagel diambu kucing ta kon.
3: Lho kang ngono bek mambu.
0: Mambu-mambu.
3: Kon niku dodol pangan iki irisan cilucuk. Wis, pirawan ngene iki?
0: Lho. Biasa.
3: Ngene iki diamalno rek.
0: Aku ki sitok nek ning kanca ki 1500, nek wong liya 1500. Nek kanca selawe, 2000.
3: Kang ngono iki patokan ngono. Mangkane gak sok joge kono sak mene kok dol 20.000 iku lho.
0: Lah dijal pira?
3: Aku iki tak ngambut tok.
0: Kok bolak-balik jamu lho.
3: Kok gak kacamu ri borak iki.
0: Kok njanjak borak-borak sapa?
3: Wong ijone kaya ngono nang
0: kowe. Aja cerewet ta iki. Nek jajan-jajano.
3: Aku gak nuku opo rek sak timba ngono lho.
0: Nggo grujuk awakmu.
3: Lho ya gak oleh ditukoni kok niku. Mari liwat teko kene.
0: Mari teko kene. Jajan areke tak 5.000. Liwan nak duwe akeh
3: kok niku.
0: Liwan ki menara rene entek 10.000 15.000 gak kaya awakmu.
3: Lho wong aku cek durung tak coba panganan enak nak gak. Lah percuma sing tak tangan terus nek aku mlembung kon tanggung jawab apa kon.
0: Lho warungku warung kebersihan tak
3: jaga. Kebersihan opo wong panganan ngono tok ae.
0: Lho jajale nek ora percaya rek.
3: Lah nise wong sing nyak.
0: Oh, piye?
3: Apa?
0: Kok gelis hilang sih?
3: Sopo
0: dikemah
3: lain tiktok enak tagak, pek tawar tak apa
0: gara kamu modelnya kok lunyu no ya kok bisa dikluk no mak blung biasanya tak tenang, kaliren ada ini sego sak ngono kae. Wis.
3: Lah pokok le iku.
0: Wis telu. Telu.
3: Piro?
0: 7.500.
3: Kok mikir larang isih kon iku.
0: Umbe. 7.000.
3: Heh. Gak ngono gawe tetes saiki.
0: Yo gelem yo ngombe ora gelem yo wis kok tetak cerewet. Ngene, wis.
4: Hey.
0: Wes bayar.
3: Jalan ini gak kuno. Aku soalnya nek jajan niku menit
0: tak. Bir, jabir, temen-temenan jadi bir.
3: Gak total cokrek aku.
0: Cokrek, cokrek dagelan sumbang.
3: Aku iki wis gedeng.
0: Ah, kowe arep gak bayar to. Arep bayar ta modelmu.
3: Aja kok nyenyek aku lho ya.
0: Kaplok.
3: Aku masih mendem gak koyo arek-arek mari jajan tur.
0: Sik. Kowe kowe arep banyak kaya dagelan ludruk to. Mlayu. Terus balik neh ngono kowe.
3: Anggep koyo arek-arek.
0: Ah,
3: mari
0: wis apal aku banyolan kuwi.
3: Mari mendem.
0: Ayo.
3: Mari jajan dakake tur mlayu.
0: Ayo. Aku wis apal.
3: Oh. Sorry bro. Dan aku koyo arek-arek mari mangan-mangan.
0: Apa lagi apa lu total? Minggat tenan. Aku jane apa lu banyolan kuwi? Wis tak cegati malah buanter ra mlakune. Ora apa-apa, warunge sapa? Ngono kata. Saya ayem wis. Wis sing tukang gawe rusuh wis gak ono. Aku itu kerungu jadi nesing tukang gaya rusuh wis dikalah nih wong ayem
4: sampean digelek Cak Sarip nek ketemu kati ditok nosus niko tapi guyon Cak Paidi sampean digelek Cak Sarip nek ketemu kati ditok nosus
0: bucai bar digarap sobo
4: tapi guyon Cak Paidi
0: pengen sobo neng tebangan nah ngeleran Cak Paidi ngetok ne usus
4: Pak Bapak
0: lapo
4: gak usah marung ditutup emaren Pak
0: gak marung gak usah ditutup ya kok
4: ditutup ae
0: tutup ye lagi dibuka kok ditutup
4: akon
0: ku lho
4: aku wedi usus arep Pak
0: wedi usus aja ngudari usus kok iso ngawur
4: ae oh, Pak Paidi lapo sampean kok mrene iki mangan bali ae bali
5: aku nang warung ki mbayar kok usir
0: bener
5: gak tau aku nang warung utang nang bapakmu
0: ora tau kowe gendeng wong nek warung mok kon usir mok kon mulai ya apa mulai ke pasar blonjo mungkin dei
4: gak sido blonjo
0: lah sore engko arep dodol apa ngedol awakmu ya sore
4: bayi arek-arek mrene kok lho Pak tibake wong-wong mrene kok ngabari jari Cak Sarip mati tibake ora
0: ya piye
4: tibake lho jek urip
0: kabare ya
5: kabar apa
0: jari Sarip mati ya
5: Sarentek slamete.
0: Lho, iki.
5: Sarep modar.
0: Lho, iki lho.
5: Ngomong apa muto niku?
4: Sampeyan iki ojo lamis. Aku lho mari kepethuk saka pasar iki, Mang.
0: Oh, ketok-ketok niki.
4: Enggak kok, Pak, enggak.
0: Mulane to, kono aja ngrasani Sarep. Mulane ketemu Sarep terus. Sarep ngono wis kok it. Is dead.
4: Ya ampun Pak, aku ki main temen aku gak sido blonjo mulane tasku kosong tak gowo.
0: Lah kon metu wong terus tak pedi cak pedi ya.
5: Kon niku lho ya, ketemu Sarep kok.
4: Kate nang pasar sih aku kok embong ki mang ketemu.
5: Terus
4: titip salam nang sampean.
0: Ya apa?
4: Dari nek ketemu arep ditok nusus makane sampean mulih ae tas singitan ku
0: ngendi ngono. Wis
5: petik ah.
4: Kok petik yo.
0: Nusus.
5: Ketok nusus.
0: Angin musuh sih, kok gampang
4: ngono. Bapak wis gak kene tak kandhani.
0: Lah sapa kandhani?
4: Sampeyan gak gelem kali.
5: Apa aku boten nang warung?
0: Lah kene wong nang warung musir, gendeng tak kon.
4: Nek gak kene tak iman wis ana nek ana apa
0: kok wis gak melok. Aku sing tanggo
4: gak melok-melok wis aku wedi aku.
0: Karo ne sarep ya.
5: Sarep mati. Ojo wedi.
0: Ora wedi.
5: Heh.
0: Aku sarep blas ora.
5: Ojo wedi mek sarep.
0: Tambir. Kadir kok tabir Mbak Lurah Mbak Oso
3: kaget ya
0: kaget ya Mbak
3: aku baru ngetok
0: kenapa Gus
3: ini jajannya apa ini
0: tutup ini ya bodoh karo sing kae delok rupa-rupanya delok brengose ini ya bodoh karo uting ini paling ya mayu
3: aku iki Lurah
0: nggih Gus Lur mboten Gus
3: jajannya kayak gini
0: bayar
3: aku utangku piro hitungan
0: tenang ya bengkok orang garapmu
3: lah iya
5: bayar penuh kayak ingun lho cak
0: enggak
5: lah utangku piro
0: jauh petangnya wis setengah
3: piro
0: petangnya 500
3: ya weh jangkepono 10.000 ya
0: bayar
3: lah iya utangku piro
0: petangnya wis setengah
3: lah iya dijangkepi 10.000 pisan
0: jadi gak bayar
3: budek kok utangku piro
0: petang ewu setengah.
5: Nah iya dijangkepi 10.000 bisa.
0: Artinya jangkepi kurang 5.000 setengah dadek nisitok terus dibayar.
5: Saya ngomong siapa?
0: Leken.
5: Model... bayar tak bayar?
0: Bayar-bayar uting.
5: Sumpah bayar aku. Konek panen beras, panen padi. Konek panen, gini lah. Jajan elek-elek dipangan ra oleh.
0: Lah elek-elek kok ya mangan.
5: Maido mangan. Dipangan dipangan. Mangan no. Paidi.
0: Paidi.
5: Ora ngongkon aku mangan tanggung jawab ta. Wis to, aku kabeh mbayar.
0: Engko jangkep ono 15.
5: Aku kuatir.
0: Dadi mau jangkep 10 engko jangkep 15.
5: Ojo guyon.
0: Ngejak guyon.
5: Wong kaya dagelan ngejak guyon.
0: Masamu dagelan kok.
5: Lah nyapa? Mangan di.
0: Lah aja gelem.
5: Aku mangan nek trimo dibono tak gawe apa?
0: Lurah kok.
5: Aku lurah lho. Lah penom lurah gak tau garap sawah. Lah bojoku rolas iki.
0: Lurah rolas iki terus dhek jang terus tiba sing rasane mlakune dieteng-deteng.
5: Hei, Pak Lurah apa? Bojo rolas iku rupa menungso ta? Setan kabeh le. Ngenyek.
0: Ngenyek pacare ayu, pacare ayu-ayu lho.
5: Heeh. Lho mosok kok? Ono sing bakul gule barang.
0: Lho, kasirah cah kajang. Cahe setruk. Iki dulur lho.
5: Iki nek aku enak apa-apa ning kene kowe tak ku jawab iki.
0: Lah, iki padha kan. Alah ndang padha kae mlayu-mlayu.
5: Iki celek.
0: Eh, tak tambahi teh, kok ditambahi 15.000. Iki bendino gedekne utange.
5: Sing ngomong utang iki sapa? Aku ora utang.
0: Jake-ake nek pilek.
5: Sak gelas piro?
0: Sak gelas 10.000.
5: Ah nek cemene piro?
0: 3.000. Lah nek gelem, nek gelem ya wis.
5: Yo yo yo yo.
0: Kadung sereten ora
5: gelem. Kadung sereten. Kowe seneng nek aku modar?
0: Ya aja cek suwe.
5: Kowe dadi rokok barang to?
0: Apa? Lah kowe wong.
5: Ora mbok dol.
0: Jo. Engko ki rokok ku loro kene diwehni kene kene aku ra bagian. Ya ta iki tak wehni sampean kene sitok aku ra entuk. Lah iki ilang. Ya terus tak temu. Nah wis.
5: Iki gak nek ana siji.
0: Heeh.
5: Kowe siji.
0: Terus
5: aku njaluk dhewe ae.
0: Wis sampean rene arep lapo? Enten apa?
5: Arep jajan.
0: Nggih. Arep jajan kok enak perlu.
5: Wis bengi aku rebut cukup.
0: Nggih.
5: Aku nyampekno pesene Ndoro Mantri.
0: Oh.
5: Ya kabeh warung diomongi. Marung ya marung. Jam 12 warunge kudu ditutup.
0: Jih.
5: Ngerti?
0: Jih. Gus.
5: Ya.
0: Marung ya marung.
5: Marung. Rungono.
0: Nggih.
5: Jam 12 warunge kudu ditutup.
0: Nggih, Gus.
5: Ya.
0: Nggih.
5: Utangku piro? Takon tok
0: nyaur. Genepan 15.
5: Kayak ngulai-ngulai bojoku iki lho. Genepi ya. Iku pisan lho dadekno siji.
0: Utangnya 10. Lah niki 10.000 berarti 20.
5: 20.
0: Nah, kula njaluk sitok mengke bayar 19 ya.
5: Kasih to.
0: Oke, ya, ngulek nggih.
5: Pesene Ndoro Mantri.
0: Marung ya marung.
5: Marung ya marung.
0: Jam 12 ku.
5: Warunge kudu ditutup,
0: nggih. Nggih, Gus.
5: Celali lho.
0: Mboten.
5: Iki apa iki?
0: Rokok.
5: Ya wis aku siji ya.
0: Nggih, nggih, Gus.
5: Untungan pisan utangku.
0: Nggih.
5: Tapi dikong kan balik napa mboten?
0: Barno ae engko dadi awake dhewe wis dipotong ngono ae kan ya.
5: Potong bayaran. Rasido.
0: Dikong
5: kan balik napa mboten?
0: Kire
5: uwi. Sapa? Dikong balik kontol warung napa mboten?
0: Balik.
5: Oh nggih pun. Ngapa ra balik? Balik mboten balik.
0: Tak ubengi engko kabeh warung.
5: Iring-iringen.
0: Nggih.
5: Marung ya marung.
0: Jam 12 warunge kudu ditutup.
5: Nggih. Lek ya.
0: Nggih. Nggih lek.
5: Iki pisan ya.
0: Nggih lek badar.
5: Tak utange.
0: Kok iso digowo kabeh. Nggih lek badar.
5: Duh badar. Badar.
0: Nggih.
5: Marung
0: ya marung.
5: Jam 12 warunge kudu ditutup.
0: Marung ya.
5: Pak Lurah sese kaya wah. Ya, gua sapa? Ya. Watan ndak? Rumangsamu kata ndak.
0: Wong kuwi nek ngomong lambene ngomong mripate mlili. Turune betet iki.
5: Lho, ngrasani. Ngrasani. Watan Gus. Aku lurah lho.
0: Nggih, nggih, nggih.
5: Sampluk rokok di Samsu dengap-dengap kowe.
0: Nggih, nek tuku wong kuwi nggawa. Ya ora dengap-dengap.
4: Marung.
0: Gue rebus, sirai kaya rebus wis.
4: Nyenyek. Tak sawang-sawang bareng rambutnya putih dicukur kaya rebus.
5: Lurah mlebes ya lurah tambah oso iki. Wis
0: reuni iki. Tenan nak Sarip wis. Loh, oke di.
5: Sarip mati.
0: Tenan melok syukur alhamdulillah.
5: Tentrem warung penuh, sawono wong wedi.
0: Arek kuwi arek ra genah.
5: Wah.
0: Nang warung ora tau bayar.
5: Sarep dhewe.
0: Lah iya aku dhewe. Aku nek karo Sarip apa seneng apa? Sarep kelakuane koyo ngono. Sarep gandeng.
5: Model.
0: Saudara-saudara kinjeng. Warung tigo pencilaan. Mongso aku. Ya rek.
6: Tolong kopi ya, Pak.
0: Hah?
6: Tolong kopi lah.
0: Kopi ya?
6: Kopi.
0: Kopinya gue foto lah. Foto kopi.
6: Kopi. Kopi. Sampai nanti gak ada kopi, biasa gak ada apa ya?
0: Biasa. Banyu mop. Ya tau? Kopi, gula kayak gini. Soi banyu mop, dudek, tikit. Hati.
6: Gak ada sendok?
0: Sendok. Kopi biasa ya. Kopi ada gula, ada banyu. Ini kopi.
6: Cici deh merek etani kali ya.
0: Etani kali apa?
6: Etani kali tambah oso.
0: Ya apa?
6: Gawe kopi macam bed banyu. Tapi kadek gula.
0: Terus?
6: Gawe utek kusir dokar.
0: Utek kusir dokar.
6: Ah,
0: teh. Kegeran lho rek.
5: Cek. Teh iki campurane apa?
0: Biasa, teh karo gula, ngono, banyu panas.
5: Ha usung.
0: Apa?
5: Kulon kali teh ku campurane getihe maling.
0: Wis
5: to? Sudah.
0: Getihe maling. Nek etan kali uteke kusir dokar. Nek kulon kali getihe maling beda karo tengah kali.
5: Nek tengah kali
0: bom atom campurannya.
5: Warung ngomong nek ngudek teh karo
4: sendok.
5: Sendok kulon kali siji. Jagang bacemane paidi.
0: Payuh. Aja geger.
5: Piye maling?
0: Aja geger.
5: Kusir dokar. Kulon kali biasa.
6: Siji bare etan kali ya.
0: Etan kali ya apa?
6: Nek etan kali. Kopi campur uteke kusir dokar, udeke mbek glati.
0: Sama lah kata. Aja gege. Kulon kali jagang.
5: Jagang bageman.
0: Kene glati.
6: Glati
0: kowe roh tengah kali. Tengah kali iki lho, rek. Cok geger lho, Rek.
5: Ah. Pai dikur tau geger, Pak.
0: Kecut. Cok geger lho, Rek.
5: Ah. Pai dikur tau geger, Pak.
6: Ajan opo iki?
5: Opo iki?
0: Jenang.
5: Jenang. Jenang umumnya yang digawe apa Pak Penoy?
0: Yang digawe ya ketan, karo gula, santan, dudek, tepung,
5: Iki cara beno.
0: Iya.
5: Tengah kali.
0: Tengah kali.
5: Siji kulon kali.
0: Kulon kali apa?
5: Jenang campurane siji maneh.
0: Apa?
5: Gawe ususe maling. Dicampur diudel dadi sitok, carane mangan upomen iki maling.
0: Mangan maling. Mangan.
5: Mantem.
3: Ciet. Ciet.
0: Plak. Carane mangan. Sabar, sabar, sabar.
5: Iku taro kulon kali.
3: Kulon kali jeneng ada caca.
0: Etan kali.
6: Cici bareng etan kali ya.
0: Etan kali kerupuk.
6: Kerupuk. Tak ibarat no menungso.
0: Iya.
6: Apa mana kusir dokar. Ojo mek kerupuk siji. Rangkep sepuluh. Tak cari mangan tak atom.
3: Ambiar. Hancur
5: kulon kali
0: kulon
6: kali
3: kulon kali jenang cek kene kerupuk pejo tengah kali. Apa? Wong kok aja geger.
6: Hi, Arif. Aku njaluk sepuro bae aku nduwe salah. Sing wis ya wis.
5: Oh iya.
0: Sabar.
5: Peter.
0: Sabar.
6: Sing durung nek dilakoni iki. Ibarate wong utang beras.
5: Lho, wong urip nok donya. Utang beras ya nyaur beras.
6: Nek utang duwe,
5: nyaur duwe.
6: Lah nek utang nyawa di?
5: Nyaur nyawa.

0: kandhane wis tak eling ngono lho. Ana kedadian ngene iki ya apa, Pak? Lho, bapakku setruk rek, ya apa iki?
1: Setruk matamu.
0: Bos Lurah.
2: Eh, jangan ngejani-ngejani wong.
0: Wis sampean kondo, sampean kondo.
2: Ana apa?
1: Metu kecape.
2: Eh, iki paiti.
1: Nggih.
2: Heh,
0: nggih. Iki Gus Lurah niku paiti.
1: Paiti. Mati.
2: Lho to getihe kleweran.
1: Lah nggih.
2: Ketok apa ora getihe? Ketok apa ora?
1: Kentel.
2: Iki paiti mati
1: nek mati.
2: Iki delok jam piro iki?
1: Jam 1.
2: Aku pesen apa? Marung, yo marung. Tapi jam 12 warunge kudu ditutup.
1: Jam 1 kula buka malih.
0: Riko iku ya apa sih, Pak? Lah nek wis tutup ya tutup terus lah kok kadhe dibuka.
1: Sampeyan pun mencel-mencel.
2: Wis tenan. Iki pesen Doro Mantri ngerti gak?
1: Lho.
2: Aku lak wis ngomong marung ya marung, jam 12 warunge kudu ditutup.
1: Jam 1 tak buka maneh. Sampeyan ngomong gak jam 12 tok gak sak seruse. Jam 12 tak tutup dan cici tak buka neng.
2: Kok malah aku salah. Niku Doro Mantri.
3: Ana kedadian apa?
2: Niku sampean tanglet iki, Mbak. Niki lho. Lho, niki mati niki.
3: Niki korbane. Pirang tahun jadi pemilik warung kene?
1: Pun enten nek 3 tahun punjul sewengi niki.
3: Sing mati sapa?
1: Paiti.
3: Sing dipateni?
1: Paiti.
3: Oh, mati pindho Paiti.
2: Loro.
1: Masih.
3: Sing mati ki sapa?
1: Paiti.
3: Sing dipateni?
1: Paiti.
3: Iki cangkeme ya apa iki kok mencelah-mencelin.
2: Sing mati sapa?
1: Paiti.
2: Sing dipateni?
1: Paiti.
2: Kalih.
1: Sitok. Piye to ra?
2: Lah iki loro.
3: Sampeyan ngomong sing jelas.
2: Wong sing mati loro.
3: Ngerti gak ini peristiwa pembunuhan?
1: Nggih, nggih, Ndoro, nggih.
3: Sing mati sapa?
1: Paiti.
3: Sing dipateni sapa?
1: Paiti.
3: Mosok Paiti mati pindho.
1: Dul. Doro Mantri.
2: Iki Doro Mantri.
1: Nggih.
2: Sampeyan niku ngomongnya kualik.
3: Sing kualik sapa?
2: Sampeyan.
1: Sampeyan balen.
3: Sing mati sapa?
1: Paiti.
3: Sing dipateni.
1: Sing mateni. Mulane ngludruk to lali terus. Sing mati sapa? Sing mateni.
3: Nah, sing mati sapa?
1: Paiti sing mateni sapa kudune ngono to, Lek. Lah sampean sing mati sapa sing
3: mati? Mati karo aku apa kamu, he?
1: Lho, mboten. Cindro.
3: Sing mateni sapa?
1: Sing mateni.
3: Bapakmu dhewe.
1: Lho.
3: Seksine.
0: Mboten lan apa bapak kok mejahi.
3: Tanggep.
0: Lho, mboten bapak sing mejahi lan apa?
1: Tanggep ning.
2: Ngaku mboten sampean.
3: Sing mati sapa?
1: Paiti.
3: Sing mateni.
1: Sing mateni sarep kok aku. Lancang gue nuduh wong saenake. Waniye.
2: Iki Doro Mantri.
1: Nggih, lha kene
3: kandhane lho.
1: Niki Raja Pati, Mas. Mas.
2: Melok mangan.
1: Raja Pati niku nek anjen merkara niku kudu nang oh, anak iki berarti. Anak iki.
3: Sik.
2: Iki dilebokne sik.
3: Iki sesen sik.
2: Diseret sik.
3: Langsung di otopsi kono nang kene. Kantor operasi kono sik.

0: seksi sampean.
1: Rana.
0: Jalane
1: buntu balik Rana.
2: Yo,
1: buntu mriku.
0: Te digonan di.
2: Ateng kula gadekke.
0: Gadekno
2: abot.
0: Di. Ayo,
2: kowe iki mbok mlaku dhewe no nyabot ojek wong. Wong ya etok-etoke lho kok. Kalau sudah begini bagaimana?
0: Loh. Kowe mati. Ini masalah pembunuhan, Jenderal. Itu namanya Pak Idi dibunuh sama Sarip.
2: Ndara.
3: Kalau begitu saya menyalahkan kamu Tuan Jatmiko.
2: Ndara mantri.
3: Saya
2: Ndara mantri polisi. Mbok kula tak usul sitok.
0: Apa?
2: Nile. Kowe kok melok dadi ngene iki dadi apa to? Londo raimu kaya bajing.
3: Saya sudah perintah.
0: Sarip itu memang termasuk pembangkang, tidak mau bayar pajak, banyak bikin keresahan. Udah mencatat nama-nama orang itu perbuatan Sarip semuanya itu.
3: Tapi kemarin saya sudah perintah kepada kamu Tuan Jatmiko supaya menangkap si Sarip.
0: Tapi
3: kenapa masih banyak kejadian pembunuhan?
0: Sarip sudah ditangkap tapi lepas lagi.
3: Ada lurah dua yang mati. Sekarang ada lagi Paiti yang mati.
0: Saya konsultasi dulu.
2: Sampai
0: Sarip iki dadi kacune negara. Iki dadi buron.
2: Nek saged kula usul Ndara.
0: Apa?
2: Londo mboten sah melu timbangane petuk mengke as kalih yoker kalah ngono.
0: Celak nganggo Londo iki Londo temen.
2: Oh, Londo tenang to.
3: Kamu bilang apa?
2: Kamu saya gak percaya Londo nguri kae. Kae Londo kok lamongan ya ndelok.
3: Itu kamu tidak dipercaya kalau kamu orang Belanda.
0: Kamu kowe dilok-ilokno, dilok-ilokno. Kowe nesu ora?
4: Nesu.
0: Nesune piye nesune? Nesu.
4: Sampeyan mboten percaya.
0: Alah Jawa. Londo kok ngomong Jawa.
2: Kuwi jane Londo apa Dramben? Bisa kaya karnaval modele rae iki.
0: Lurah tambah Yoso. Sarip sudah bikin ontran-ontran. Sarip harus ditangkap. Tapi orang itu tiap-tiap ditangkap lepas. Saiki aku takon karo.
3: Nggih, begini.
0: Kira-kira sapa sing tunggal guru karo Sarip?
4: Oh, ngeten.
0: Ato nduru gurune Sarip.
4: Ngeten, kula Semerap.
3: Setidaknya orang itu tahu terhadap ketanahan.
2: Mas, brengosmu miring lho, Mas, ora ada dibenahi. Londo pekok. Wong Londo kok brengose ngene. Pisah karo cangkem.
3: Setidaknya
4: sik, Mas. Kau nong beli lo mas. Londo yo
0: tiga we.
5: Enaknya begini aja ini. Kalau saya enggak pakai berengasi suara saya jadi begini.
0: Kok kayak tesi tadi. Dipakai.
3: Begini. Paling tidak siapa orang yang mengetahui ketanahan si Sarip?
0: Kok ketanahan?
2: Ketanahan ni apa?
6: Ketanahan
2: kelemahan.
3: Lemah ki bahasa Indonesia ini apa?
2: Tanah.
3: Ketanahan.
2: Sesuai perkodoamu ngono arek.
0: Omongan.
2: Saya pertanyaannya Sarip kalau ditangkap lepas, tangkap lepas. Saya punya usul. Sak nyerun.
0: Nggih.
2: Enten pulut.
0: Eh?
2: Pulut.
0: Pulut terus.
2: Niki.
0: Nggih.
2: Niki kula silih.
0: Terus
2: mangpeki pulut.
0: Terus
2: mungkin Sarip penghubungi ditutki
0: terus?
2: Plek, dipulut, buatan bisa ucul kinjeng mbak piye? Sarip dipulut
0: boleh lalu rinju lagi, mesti lu rata mbak Yoso sih ngerti lek duwe guru-guru ini siapa? Lek orang, koncone
4: saya tahu Sarip itu dulu waktu SR gurunya saya kenal waktu SD dulu gurunya itu namanya kalau nggak salah Pak Salman itu.
0: Ki guru apa?
4: Guru sekolah.
0: Ngapa itu? Duduk itu, jelas.
4: Guru apa?
0: Dia dimaksud guru.
4: Nek gurune kenal aku tanggoku e.
2: Sampean iki omong nun sewu Samandoro mantri polisi sing iki tenanan. Karepe iku kon golekne wong tuwek.
4: Oh, wong tuwek.
0: Nah, itu maksudku. Wong
4: saya tahu.
0: Sopo?
4: Mbok saya.
0: Mbok
4: ku iki tuwek lho.
0: Maksudnya wong tua itu orang yang mengerti.
4: Wah, sing ngerti akeh.
2: Ngerti apa?
4: Aku yo ngerti.
2: Ngerti apa?
4: Ngerti tulisan. Oh. Maksudnya sampean napa to?
0: Sing artine iki
4: lho ya.
0: Guru sing meguru elmune aku semua ngerti rahasia
4: sare. Oh, karepe iku
2: anu kalir enggak.
4: Karepe.
2: Anu, nuwun sewu sing ndoro mriki. No, anda tu tuan.
4: Aku nanti.
2: Wek, tak lurah.
4: Aku nyapa lalu.
0: Jenderal.
2: Kono, jenderal.
4: Anu go.
2: Nyata lu. Sitek. Nyata. Mau.
0: Sing jelas.
2: Nek ngomong kali lurah kulo. Lurah Tambok Soni, wongin blebes. Mergi ni kita. Nek tenang, betul sakit. Tetangga, tidak ngomong langit.
0: Wes tuwek ya guyon, hello, gitu.
2: Guyon, tuwek ya guyon, zaman
4: dia. Nene. Iki tinggalane Pak Idi. Kowe jalu tak udek dengkulmu.
2: Piye ta piye?
4: Iya kok nyapa kok geblakne?
2: Lah ya kono wong bagi tugas e kok.
0: Iki lek ga ono wong sing tunggal guru sing ngerti rahasiane Sarip, iki angel ketemune.
2: Lah, masalahe.
0: Terus yo apa kira-kira?
4: Pak niki ngeten.
2: Nggih.
4: Kula niki, nggih. Kula semerap. Pengapesane Sarip kula semerap.
2: Apik.
4: Lah waktu niku,
0: nggih.
2: Masalahnya tegak.
4: Orang gelem jengkang.
0: Coba, jelas no.
4: Sarip itu punya saudara.
2: Nyokot tangan tuh sangkemit.
4: Belanda itu.
2: Sangkemit itu cokot eh.
0: Saya sudah bilang. Jangan pakai gigi ini.
4: Yang satunya belum kering. Masih dijemur.
0: Sementara ini.
4: Iya.
0: Sen lho isih.
2: Oh iya. Kok mesti grup grup anak sing rupane kaya Pengki ngono kok mesti.
0: Iya lurah.
4: Ngeten mawon.
0: Ini seksi ini lurah sini ini
4: jeto. Iya. Si Sarip niku lak gadah dulur.
0: Dulur papat lima badan.
4: Dulure Sarip.
0: Menungso.
4: Lho, sanes kucing. Dulure Sarip nggih menungso.
0: Artinya dulur tunggal ibu.
4: Dulur tunggal ibu, tunggal bapak.
0: Undangan saiki mumpung jenderal iki nok kene.
3: Siapa orangnya?
4: Mus Mualim.
0: Mus Mualim
4: sapa?
0: Kan wis mati, biyen kan penyanyi.
4: Lho, iki ora tek Mus Mualim tok.
0: Oh, Mualim.
3: Datang ke sini.
0: Ini kesempatan jenderal.
4: Iya.
0: Kalau dia tuh mau
4: takdir sangat. Aku kaget ya gue. Aku dhewe yo kaget ya.
0: Kadir yo kebangetan Londo Ngawi di Seneni.
4: Ya.
2: Boyo gula pemain liane pun enak. Ngene kok dicadekne Londo malah nolong.
4: Napa kowe? Nyaingi aku. Nyaingi aku. Nyaingi. Heh. Nyaingi aku kowe.
0: Kae.
4: Wes rambutku tak gundul melok gundul.
0: Ora, coba jajar. Kayak helmnya Gojek.
4: Kenapa? Niki lho, kenapa Gus? Niki sampe ditimbali londo niki lho.
3: Oh, ini.
4: Ya. Hmm. Sampe lah. Eta lho,
0: Mualim.
4: Mualim namine.
0: Hah? Sampe lungo.
4: Mualim to sampe jenenge.
3: Lah kok ngerti kon?
4: Lho, tangga.
0: Hah?
4: Tangga kok ora ngerti ngapa? Pak Du karo londo cilik.
0: Mualim.
4: Wah, mati lampu. Mati lampu. Mati lampu. Matamu sing picek gong. Wong genah nganggo wek kaya banyol. Dagelan anyar. Berebut senang
0: napa? Kowe lek gak rebut tak bedil gusimu lho ya.
3: Enten napa, Ndoro?
0: Nimbali kula. Kowe seru karo aku to?
3: Nggih.
6: Loro mantri.
0: Kowe dulure Sarip.
6: Kakange kula.
0: Kakange. Sarip itu bangkang karo gubernur. Begitu ya Jenderal. Mateni paidi. Pokok nggae ontran-ontran. Ditembak kadang-kadang ora apa-apa. Apa rahasiane Sarip? Lek sampe sampean ngeru ngerti buka rahasiane Sarip, sampean oleh hadiah. Apa hadiahnya Belanda?
3: Ya, nanti apa yang jadi permintaan Tuan Mu'alim akan saya wujudkan.
0: Woi, masuk final nanti ya.
6: Masuk final apa sampe? Maksudnya yang apa nih Indoro?
0: Kowe ngerti enggak rahasia nih Sarip?
6: Iya,
0: kelemahan nih Sarip. Sarip ini mati nih ya apa? Dibajak kok orang apa-apa.
6: Aduh Indoro, kalau ini buka rahasia pada kali mati nih dulur kulo deh Indoro.
0: Tapi sampe lah oleh hadiah.
6: Ya tapi kan ya nopo ini dulur kulo. Ini ku dilahirno kali mbok kulo.
0: Ngerti?
6: Nggih kan?
0: Sampe nabot dulur, sampe nggak abot wong akeh. Sampe ini bisa dipunjo.

0: Nggak sampai awakmu gak gelem ngaku, awakmu bisa disidang karo Mahkamah Kehormatan.
1: Kalau kamu bisa membantu Belanda, kamu minta apa? Minta nyunyah Belanda, aku kasih.
2: Mbok, saya nggak minta apa-apa. Saya minta rambut hitam aja, nggak rambut putih kayak sampean gitu.
1: Oh, ya.
2: Ngeten ndoro. Saya ini mau mikro cerita nih, ya. Sarip niku mboten iso mati. Nek selamane mbok kula niku tasih gesang. Ngoten. Rahasiane Sarip, kekuatane Sarip niku ten wah mboten sida mawon ndoro.
0: Mulai kudu jujur. Kalau enggak aku sing bertindak karo awak.
2: Sarip sakit mati ndoro. Nek ditembak kali peluru kencono.
0: Maksudnya peluru kencono?
2: Peluru kencono. Peluru kencono niku peluru taking dugi emas. Nggih. Pun sama pikir dhewe peluru kencono niku nopo? Kula dhewe nggih mboten jelas ndoro. Tapi terus mbok krungu-krungu adik kula niku pengapesane kali peluru kencono. Tapi umpamane kena peluru kencono, Sarip niku nek sik krungu ceritane mbok kula urip malih. Niku.
0: Oke. Jenderal. Sarip bisa mati dengan peluru kencono.
2: Iya.
0: Dan ibunya jangan sampai bersuara.
2: Hadiahnya apa, Ndoro?
0: Ojo khawatir. Hadiahnya apa, Jenderal?
1: Nanti akan saya beri pangkat atau akan saya buatkan rumah tingkat.
0: Tingkat tiga tapi ke bawah.
3: Ngomongin. Sampeyan iku nggih banyol. Nuwun sewu. Krungu suwing-suwing pengapasane ditembak kali.
0: Jare peluru kencono. Peluru kencono iki maksude apa, Jis?
3: Pun ganti sakniki. Mergo sumber kencono niku bising kulit.
2: Sumber kencono lebih ae iku.
3: Tak kuwi bis
0: sumber. Peluru kencono ya sumber kencono.
2: Tapi janji mpun dinapa-napano nggih dulur kula nggih. Ah,
0: sampeyan.
2: Mbok kula nggih pun dinapa-napaken.
0: Aku iki wong penting di wilayah kene. Iki sekjene lurah. Lek sampai aku omong aku gak cocok suen cangkeme lurah
2: iki gitu Gus.
0: Oh tuwek oke, Mualim, terima kasih lurah. Jenderal,
2: ya.
0: Saya yang nembak Sarip.
2: Bagus.
0: Terus mulutnya ibunya Sarip ada yang bungkam.
2: Oh iya. Janji mbok kulo pun dinapa-napa.
0: Wis, aja kuwatir. Ayo, lainnya. Uber Sarip.

0: kamu nih. Loh. Duh, anak kono iku apa? Oke, rek iku. Rek.
1: Aku kudu turu, Won.
0: Aja turu. Iki mang awak dhewe metu teko Mbak Jono Rawa Bambu. Heeh. RT 3 RW 16.
1: Iki usahane apa?
0: Kono iku usahane sik maju. Heeh. Hidup baru sejahtera bengkel las.
1: Oh.
0: Iya.
1: Nek pesen teralis,
0: teralis. Konstruksi las-las ati ceket kokoh kuat.
1: Oh. Iya iya iya.
0: Nek merono gak kepethuk bajone kepethuk anake Samirin padha ae.
1: Gak ngono iki patrol tah. Sayembara won.
0: Nek cara wetan sayembara. Heeh. Nek cara kene ya patrol nae. Wis girang awak dhewe iki soalé kampung wis aman.
1: Iya iya.
0: Sing gawe rusuh wis gak ono ding.
1: Maling tak kandani kan?
0: Iya, iya.
1: Ket biyen takon tak kandani.
0: Iya.
1: Sopo sih gawe rusuh kampung ku? Tuber. Ngetan-ngetan-ngetan ilang. Maling-maling-maling gulung-gulung ilang.
0: Iya, iya.
1: Kon kurang paham. Sopo? Sajane sih dadi maling kan Sarip.
0: Heh?
1: Sarip.
0: Kon ngomong jejelometan
1: lho. Jejelometan ya sih. Aki mbuktekno. Wingi ku maling-maling-maling ngetul-ngetul-ngetul.
0: Iya.
1: Bisa ilang tak dikek. Loh, pungkasane Sarip.
0: Lho, aja ngono Sarip iki wis cilik sekti lho, kuat
1: sekti. Oh, wong Sarip sajane kan apa-apane, Won.
0: Lho, arek iki.
1: Sarip ku sajane kan apa-apane, mek getak sambel tok.
0: Lho.
1: Wong arek ngono e.
0: Noleo.
1: Alah, nole apane, wong cilikane koreng tok. Sing nambani koreng iki aku ndeng.
0: Lho Sarip iku.
1: Sarip iku.
0: Waduh gak rapes ya arek iki.
1: Rapes sapa? Lah nek Sarip wong disumbari kon wedi.
0: Ya wedi. Aja
1: katik Sarip. Cici,
0: apa?
1: Setumpun Sarip 15 lho.
0: Iya.
1: Kok tak cekelen daya tek tak untir tak ukle-ukle. Wong Sarip ae
0: ngapa? Ya Sarip.
1: Wong Sarip iki wis ajane kawane apa-apa.
0: Lho.
1: Ngandalno korenge iku.
0: Tapi wani kan yo.
1: Alah. Tumpun 15 ya.
0: Iya.
1: Tak cekelen daya tek
0: lek. Iya.
1: Tak ukle-ukle tak untir-untir e.
0: Sarip.
1: Wong Sarip ae lho.
0: Irengamu.
1: Wong Sarip iki. Sarip sajane wong e Roman won.
0: Oh, ngono ya.
1: Wong e ganteng, gak tau muring-muringan.
0: Oh.
1: Lho temenan.
0: Kon durung dituthuk dasmu tok
1: ngene. Lah, Sarip iku sakjane ngene wong e ya pinter cerdas ya.
0: Iya.
1: Nek diopo-opo, kula gak kober mantu, mesti dirono kancane.
0: Tapi dicuklek-cuklek.
1: Hah?
0: Dicuklek-cuklek.
2: Dak. Sarip sapa sing mati?
1: Hah?
2: Sarip sapa sing mati?
1: Sarip duduk Sarip kon kok. Sarip sing sakmene iku
0: lho.
1: Sarip sampe ini lho
2: bapak sing mbok cuklek gulune sapa? Sarip sapa?
1: Walah Sarip sampe nak dulu yang kucing kan mesti dicakar gulun kucing tak untir tak ukle-ukle
0: yeah.
1: Kucing rip
2: untuk sembrono riko yang ngomong
1: wak aku mau tau wani mbak kucing
2: nah iku mang katanya dicuklek-cuklek
1: gak si kucing rip kan itu ya apa?
0: Pak kalau tak ngono mang lo ngatasi Sarip tak cek cek tak untir tak ukle-ukle lah ngono kan
1: cangkemmu kok ledeh ngono sih.
0: Tapi kok kamu ning ngono
1: apa? Kok iki wong lanang ta wong wedok kene iku?
0: Apa?
1: Kok malah tatu sarep gak bekrek.
0: Get narep get bres bres bres get bres bres.
1: Arek-arek lebon rek.
2: Aku telung dino wis. Gak dirokok. Pin rokok nang. Ora sing dirokok ae. Pernah dirokok ya, Ding?
1: Mungkin watuk ngono. Cek tak tak kokono wis maghrib.
0: Oh, wis maghrib. Mik
1: maghrib. Oh, mik maghrib ta wis maghrib iku.
2: Rekok gak duwe rokok, Jon.
0: Gak duwe rokok. Kon duwe kon.
1: Aku gak tau rokokan, Bon.
2: Duwe tagak.
1: Aku tuh wong
2: duwe tagak.
1: Sumpah gak duwe.
2: Duwe tagak.
1: Duwe tagak. Iya, iya, aduh,
0: Bon. Syukur. Syukur.
1: Rere. Gila.
0: Syukur.
2: Korek iki korek.
1: Hah?
2: Korek.
1: Bapak engko tak sedotit mangkok gandok korean aku. Ha la la la la.
2: Jawon.
0: Ijarat, ijarat.
2: Duwe kare tagak.
0: Gak duwe arek iki.
2: Duwe tagak.
0: Gak duwe karo kuwi.
1: Duwe tagak.
0: Hoi, kok setrep kok niku. Ijarat.
1: Jajan motone, jajan motone.
0: Kusenga. Cucu motone.
1: Kungun kok padokan korean ae kok niku.
0: Lho lho.
1: Cek primpene.
0: Salahe mari nyilih.
1: Iki mang rep korean gate gawe ngobong omahe.
2: Lah apa?
1: Omahe wis reok ngono.
0: Ya, kalau kan, ya kan tak kandani nak anu dik ya. sing ati-ati. Wong urip dalam donya iki terus suwene
2: sik. Iya, Cak.
0: Ayo ngelakoni barang sing api.
2: Aduh.
1: Apa
0: sepurane, Dik?
2: Ono jange nyemet kok arek sawangane gak ikhlas Riko, Cak.
0: Gak yo ikhlas
1: wetas. Riko nyocot taeta lah kon niku.
0: Yo kadung ngomong ke project kok kon niku.
1: Wong ngene lho, gak koyo awakmu yo.
2: Iya.
1: Saiki kono ning andane arek-arek, aku kok kan gari yo ngono.
2: Iya.
1: Kau usah tombok cauting, gak usah tombok. Aku prei, saiki wis mbantar.
2: Duh, yo gak oleh mesti gak oleh.
1: Lah ono peningkatan, Dik.
2: Riko sawangane gak ikhlas gemer rokok, nek ora gak ikhlas.
1: Gak ngono kon tak kandhani kon niku. Cekak diriku mbek liwon
0: tak. Sopo ngono
2: kok. Lah sing ngono ana jan ngemet korek ngene iki. Lho. Lah. Wis sampe jak ngomong. Aku sampe jak ngomong.
0: Iya iya.
2: Lho, kole mati ngene iki.
0: Lho iya iya.
2: Sangane gak ikhlas.
0: Iya iya, Rek. Lho lho.
2: Lho. Lha apa?
1: Kok gua sirep?
2: Saya ngene.
1: Apa, Rek?
2: Daerah tambah usah saiki wis gak aman.
0: Iya.
2: Nek Riko ditakoni sapa ae ketemu Sarip kok ngomong gak pernah ketemu. Yo.
1: Aku gak tahu aku kumbi lah iki.
2: Lho, mangkane ditakoni sapa ae ojo ngomong gak pernah ketemu Sarip.
1: Oh, ngono.
2: Iya. Kaliwon.
0: Iya.
2: Aku pesen.
0: Ya, Ding.
2: Iya,
0: aku pesen. Aku tak mulih Pak Durit.
2: Yo, aku tak bedal.

0: ke suan ni lo.
1: Entar.
0: Gua sing mati malah iki plepeket. Aduh. Wes jarno ae meneng ae aja bengok-bengok. Kene wong loro anget.
1: Wah, cok-cok-cok-cok-cok-cok.
0: Gak,
1: aja nemen-nemen.
0: Wes sing matek iki ya.
1: Gak, aja irunge sing dipites.
0: Lah apane?
1: Kene lho,
0: cangkeme.
1: Iya, cangkeme.
0: Lah iki cangkeme dicekeli dhewe.
2: Tetep dicekel, aja sampe ngomong. Sampe ngomong hadiah Jenderal.
0: Betul.
2: Urusan sampean itu Jenderal.
0: Iya. Neng. Ayo.
2: Begini. Jelasin itu.
1: Tuan Muali.
2: Ojo sampe ngomong.
0: Hah?
2: Ojo sampe ngomong.
0: Langge.
2: Coba lu.
0: Ojo ngomong.
3: Lu. Fokus. Fokus.
2: Cokot tenilate, cek gak ngomong.
0: Lah sampean cokot dhewe ngono lha. Apa nyokot tilate wong tuwek iki? Sing enom gak kurang.
2: Sudah dikasih hadiah?
0: Malah guyang-guyang.
1: Tuan Muali. Kamu sudah membantu Belanda dan menenteramkan desa Tambak Oso.
4: Ya maaf Tuan.
1: Tentang hadiah, saya belum berani memutuskan. Dan saya akan minta penjelasan dulu dari
4: saya aku. Tidak membutuhkan hadiah Tuan.
2: Bagus.
4: Seandainya Tuan beri saya terima kasih, enggak pun juga enggak apa-apa. Yang penting adik saya tidak membuat onar di daerah sini.
2: Ini adalah ucapannya dulur sing orang ngeman wong siji ning ngeman wong akeh. Saiki Tambak Oso tentrem kabeh goro-goro Sarip Tambak Oso.
5: Tamatlah cerita Sarip Tambak Oso.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz dengan membawakan siaran sepanjang hari ini Senin 28 September 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: wancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng sedaya gek meninggal sampun tanggal 18 wulan September 2016 meninggal ngaji pagi cahyaning ati. Kleresan sampun rawuh beliaunya Ustadz Ahmad Farul Rosi MPD kula pinarak nirumien. Assalamualaikum Ustadz. Nggih, wah nika nggih suantene tasik kecil ngaten. Nah, kurang mendekat mungkin. Nggih. Nggih, sehat-sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sami ugi sehat-sehat Ustadz. Nah, alhamdulillah ugi dinten menika topikipun adab kepada orang tua. Jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Makaten nggih Pak Ustaz. Nah, saderengipun mengke wonten pertanyaan-pertanyaan saking pendengar dan 081-555-69-1053. Monggo kula derek nih muka dimanipun rumiyin Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Padahal Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hubungan seorang anak dengan kedua orang tua. Lalu bagaimana sebenarnya adab seorang anak kepada orang tua? Jadi kula menyesuaikan mas Al-Quran tentang hal yang menarik. Ini tu Allah Subhanahu Wa Taala itu berulang kali juga ni perintah manusia itu dan menyembah Allah, kemudian menyebutkan kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Salah satunya enten Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah lanjutkan, wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataannya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan kata ah mawon sampun dilarang. Ini menunjukkan Islam tidak hanya mengatur tindakan yang besar, bahkan hal yang kecil pun, ya, menunjukkan hal kecil yang menunjukkan kejengkelan kepada orang tua pun harus kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Menawi kula menyesuaikan melihat bagaimana perjalanan hidup kita, kita belum bisa berjalan. Ketika kita belum bisa berjalan, yang membantu kita siapa? Ketika kita sedang dalam kondisi sakit, yang merawat kita siapa? Bahkan ketika kita belum bisa berbicara pun, siapa yang bisa memahami tangisan kita? Ketika kita gagal, ya, kemudian kita mencoba untuk mencari penyemangat itu, maka ada yang akan dengan sangat cepat untuk memberikan semangat atas kegagalan kita. Siapakah mereka itu? Orang tua kita. Mungkin mereka tidak sempurna, mungkin mereka juga pernah melakukan kesalahan, tetapi jasa orang tua dalam membesarkan kita tidak dapat dihitung dengan satu huruf. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sampun ngelingankan kalau menyatakan, ya, bagaimana perjuangan seorang itu, wahnan ala wahnin, digambarkan seperti itu, dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah ketika sedang mengandung diri kita, ya. Karena itu berbakti pada orang tua bukan sekedar hanya berbicara membalas jasa saja, ya. Kita tidak akan pernah benar-benar mampu membalas seluruh pengorbanan mereka, tetapi kita bisa menunjukkan syukur kita dengan melakukan birrul walidain. Jadi sekali lagi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekali lagi, berbakti bukan hanya sekedar bicara membalas jasa saja, tetapi bagaimana kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Lantas apa saja adab yang perlu kita jaga terhadap orang tua? Yang diantaranya pertama, berbicara dengan lembut. Ya, adab pertama ini adalah bagaimana kita menjaga ucapan. Kadang kita berbicara sangat sopan kepada orang lain, sangat santun kepada atasan kita, sangat ramah kepada tamu yang kita terima, ya. Bahkan kepada orang kita kenal pun kita senantiasa menjaga perkataan. Tetapi hal yang berbeda terjadi ketika kita sudah berbicara dengan orang tua kita, ya. Kadang diminta untuk minta tolong, ah nanti dulu sih, mangke mawon, ya. Kadang dikasih nasihat, tah cerewet, gitu ya. Kadang dinasihati, aku seruak, saya sudah tahu, gitu ya. Padahal orang tua adalah orang yang paling dekat dengan kita. Maka mulai hari ini, mari kita belajar memperbaiki cara bicara kita. Tidak hanya menggunakan kata-kata yang panjang, tidak harus menggunakan kata-kata yang panjang, tetapi cukup dengan kata yang pendek, tapi tidak sampai menyakiti hati mereka, gitu ya. Begitu. Ya, ya, insya Allah, matur nuwun, maaf. Kata-kata sederhana ini kadang bisa membuat orang tua kita itu menjadi orang tua yang bahagia. Kemudian adab yang kedua adalah mendengarkan dan menghargai. Orang tua yang sudah menginjak usia lanjut terkadang seringkali mengulangi cerita yang sama. Ya, kadang beliau-beliau itu juga memberikan nasihat yang menurut kita sudah pernah kita ketahui. Kita mungkin berpikir, ah ini sudah pernah diceritakan. Tetapi bagi mereka, mungkin bercerita adalah cara untuk komunikasi dan memunculkan rasa untuk merasa ditemani. Maka ketika dalam kondisi yang demikian, kita jangan buru-buru memotong pembicara. Kita dengarkan saja, kita tatap wajah mereka, kita berikan perhatian, kita berikan respon secukupnya atas cerita cinta itu. Karena terkadang yang dibutuhkan orang tua itu bukan uang gitu, tetapi atau mungkin bahkan yang mahal gitu, tetapi bagaimana perhatian anak, kehadiran anaknya, bahkan ketika anak itu diberikan nasihat, diceritai oleh orang tua itu, didengarkan, itu sudah menjadi padu terindah untuk orang tua. Yang ketiga adalah membantu dan melayani. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita masih kecil, orang tua membantu hampir semua kebutuhan kita. Memandikan kita, menyiapkan makanan, mengantar sekolah, menemani ketika kita sakit, membantu ketika kita mengalami kesulitan, ketika mereka semakin biasanya kita belajar hadir untuk mereka, membantu pekerjaan mereka, ya, kemudian memberikan apa yang dibutuhkan oleh mereka ketika sakit, ditemani untuk berobat, ya, membantu kebutuhan sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting adalah menemani mereka agar tidak merasa sendirian. Alhamdulillah, berbakti pada orang tua tidak harus menunggu kita kaya. Ya, bisa kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu membantu, mendengarkan, mendoakan, dan memberikan perhatian. Alhamdulillah, karena orang tua kita ini juga manusia, mungkin beliau juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah ketika orang tua kita melakukan sebuah kesalahan, ya, Al-Quran pun sudah memberikan tuntunannya kepada kita, yaitu kita mengingatkan dengan cara yang baik, ya, tapi tetap dengan santun, tetap menghormati. Gitu ya. Dan surat Luqman ayat 15, sampaikan jika orang tua mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, maka jangan ditaati. Gitu ya. Dalam hal tersebut, tetapi tetap bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Ini menunjukkan keseimbangan dalam Islam. Tidak mengikuti kemaksiatan, tetapi menjaga adab. Jika berbeda pendapat, kita berikan alasan dengan bahasa yang halus, bukan bahasa yang kasar. Lantas bagaimana ketika kita menghadapi kondisi saat hubungan kita dengan orang tua itu tidak baik-baik saja? Maka kita harus punya pola berpikir yang tercerminkan Al-Quran, ya, kita tetap mengutamakan penghormatan dan kebaikan. Memang itu dinamika dalam berhubungan dengan orang tua, ya, ada anak yang hubungannya dekat dengan orang tua, ada yang jarang bertemu karena pekerjaan, ada yang memiliki perbedaan dalam pandangan, bahkan dalam titik tertingginya yaitu mengalami konflik keluarga. Dan lagi Islam mengajarkan untuk tetap mengedepankan penghormatan dan kebaikan. Namun berbuat baik tidak berarti harus membiarkan yang salah itu tetap salah, gitu ya. Tetapi berbuat baik itu dibicarakan dengan cara yang baik, ya. Jadi jika menghadapi persoalan keluarga yang berat, carilah jalan penyelesaiannya dengan bijaksana, dengan cara melibatkan orang-orang yang dipercaya dan mampu untuk membantu. Yang penting, jangan sampai konflik itu kita jadikan alasan untuk kemudian menghilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas bagaimana cara kita berbakti pada orang tua yang sudah meninggal? Ya. Ada di antara kita yang mungkin sudah tidak memiliki kesempatan untuk memeluk ayah atau ibu kita. Tidak bisa lagi menelpon mereka, tidak bisa lagi mendengarkan mereka, tidak bisa lagi mendengarkan cerita-cerita nasihat dari beliau-beliau. Lalu apakah bakti orang tua terhenti karena beliau sudah meninggal? Tentunya tidak. Rasulullah menyatakan, Rasulullah menyampaikan bahwa Ketika orang tua kita telah meninggal, maka yang bisa menyambung itu sehat Rasulullah itu adalah doa saya. Maka doa-doa kita itulah yang nantinya akan sampai pada orang tua kita. Maka doakan orang tua kita. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disampaikan, jaga hubungan baik dengan keluarga dan sahabat dari orang tua kita. Teruskan kebaikan yang dahulu pernah beliau ajarkan kepada kita, ya. Kemudian ya kita jadikan ya, dan lagi doa, kemudian melanjutkan kebaikan ini menjadi salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Mungkin Pak Mireng nanti Mireng nih cerita salah satu ya bukan sahabat ya, tapi tabiin. Tabiin itu adalah hidup sejaman dengan Rasul tetapi belum pernah ketemu Rasul. Namanya Uwais Al-Qarni. Ya. Beliau itu tinggalnya di Yaman, ya. Oleh Allah diuji dengan penyakit kusta, ibunya juga demikian, gitu ya. Ibunya itu sudah tua, bahkan Allah diuji juga dengan kebutaan. Satu saat ibunya itu cerita kepada Uwais bahwa dia ingin menunaikan ibadah. Sebenarnya Uwais hanya seorang penggembala kambing. Untuk mencukupi kebutuhan itu saja sudah sulit, apalagi kemudian sampai memberangkatkan nanti ibunya. Tapi karena kecintaan dia dengan ibunya, dia tidak patah semangat. Dia punya keyakinan bahwa dia pasti bisa untuk kemudian menghantarkan ibunya tunai haji. Akhirnya apa yang dilakukan? Karena pekerjaannya adalah penggembala kambing, maka dia tiap hari dia itu melatih fisiknya. Ya, dia menggendong anak lembu, naik turun bukit tiap hari. Ya, dia lakukan itu sampai datang waktunya untuk menunaikan ibadah haji. Akhirnya apa yang Uwais lakukan? Dia gendong ibunya. Ya, dia lakukan perjalanan, ya, perjalanan kaki dari Yaman ke Makkah. Yaman ke Mekah itu kalau berkendara jaraknya antara 1080 km sampai 1120 km. Ya, jarak tempuhnya sekitar 14 jam. Nah, itu kalau melewati jalur darat tanpa berhenti. Uwais melakukan itu. Dia melakukan perjalanan itu dengan berjalan kaki dengan niatan ingin menghantarkan ibunya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ya. Dan itu alhamdulillah dia lakukan dan itu berhasil. Dia sampai di sana, ibunya nangis luar biasa. Kemudian di sana dia berdoa kepada Allah, ya. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana giginya Uwais Al-Qarni untuk kemudian bisa berbakti pada orang tua. Mungkin kita tidak harus seperti Uwais Al-Qarni menggendong ibu kita ke sana kesini, tidak perlu mungkin. Ya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjaga adab kita kepada kedua orang tua kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai wujud kita berbakti pada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mari kita renungkan. Kapan terakhir kali kita menghubungi orang tua hanya untuk bertanya ayah sehat, apakah ibu sudah makan? Gitu. Kapan terakhir kali kita mengucapkan terima kasih atas semua yang ayah ibu lakukan untuk saya? Kapan terakhir kali kita meminta maaf kepada mereka? Jangan sampai kesibukan kerja kita membuat kita lupa. Jangan sampai pekerjaan kita membuat kita jauh. Jangan sampai gadget membuat hadir kita secara fisik tetapi tidak hadir secara hati. Maka mulai dari hari ini, kalau masih ada orang tua, mari kita doakan, kita hubungi, kita datangi, kita berhatiakan dengan kemampuan kita. Sudah ada orang tua kita telah meninggal dunia, maka doakan, kemudian teruskanlah kebaikan-kebaikan. Mungkin ini Pak Demin bisa saya sampaikan untuk menerima pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahualam.
1: Amin ya Allah. Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalem bilih wonten kesempatan menika, monggo dateng 081-555-691-053. Dari apa yang disampaikan tadi tentang materi kita, adab kepada orang tua itu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Ustaz, tadi yang disampaikan ketika orang tua masih ada, bila mana kita mencari ridho orang tua, tapi orang tua kedua-duanya sudah tidak ada. Bagaimana Pak Ustaz?
0: Jadi di pokok 5 wawah sempat kau sampaikan bahwa ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, kita ketahui bersama ya bahwa Rasulullah menyampaikan ketika kita sudah meninggal maka terputus semua amal kecuali tiga hal, yang dalamnya doa anak yang salah. Nah, maka ketika orang tua kita sudah meninggal ya, jangan lupa kita untuk mendoakan orang tua kita, karena doa itulah yang nanti akan sampai kepada orang tua kita. Kita mintakan ampun kepada mereka dan insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Rasul sampaikan juga tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang pernah orang tua kita lakukan. Artinya kebiasaan baik yang dilakukan orang tua itu tetap kita jaga. Bahkan orang tua kita itu sedang bersedekah, kita lanjutkan. Orang kuat, orang tua kita itu mampu istiqomah menjaga sholat berjamaahnya, kita tetap kita jaga. Ya. Dan yang ketiga, menjalin silaturahmi dengan sahabat, dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Ya, jadi kalau kita punya teman baik, ya tetap kita jalin silaturahmi. Nah, itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk kemudian berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Apa demikian mendengar Allah Alam.
1: Iya, Pak Ustaz. Nah, bagaimana ini Pak Ustaz di fenomena untuk melihat di yang serba modern seperti ini kan, berita-berita seperti itu, ada yang sudah tua, orang tua dititipkan ke nah ini bagaimana, apa ini dosa terdahulu orang tua atau mungkin kita yang kurang bersabar Pak Ustadz untuk sudah tahu sampai tanda tangan banyak itu satu, atau sebaliknya Pak Ustadz ketika menghadapi orang tua yang ibaratnya kalau bahasa kasar itu sering memarahi kita, apa-apa mesti salah anak. Nah, seperti itu bagaimana kita untuk menanggapinya, atau mungkin tadi sempat ada ojok maneng ngono. Ah, niku lho. Nah, misalnya gitu. Bagaimana ini Pak Ustaz?
0: Iya, ini juga menjadi perhatian penting ya untuk kita bersama, fenomena saat ini yang banyak sekali anak itu yang ya mungkin tidak mau repot gitu ya, ya menitipkan orang tuanya ke panti gitu ya, panti ya, apa panti jumbo gitu ya. Ya, kadang ketika ditanya daripada nanti tidak ada yang reken, kita tidak ada yang rumat, bisa titipkan agar bisa dirumat. Ya, ini fenomena yang menurut saya, menurut saya pribadi, fenomena yang kurang tepat, hal yang perilaku yang kurang pantas. Kalau kita sadar bagaimana ketika beliau, ibu kita itu mengandung kita 9 bulan 10 hari, wahnen lemah, semakin lemah, kemudian harus berjuang hidup untuk apa ya, untuk melahirkan. Bahkan dan melahirkan itu kan hanya dua pilihannya, kalau pilihannya tiga ya, kalau dua-duanya selamat, atau ibunya yang selamat atau anaknya yang selamat, kemudian setelah itu kita nggak bisa berjalan, dilatih untuk bisa berjalan gitu ya, kita nangis, kita marah, kita pukul ketika kecil, beliau tetap bersabar. Nah, setelah kita jadi orang misalkan, kemudian punya kemampuan untuk membantu semua, nah kok kenapa kemudian dititipkan ke panti hanya karena tidak mau direpotkan, padahal kita dulu merepotkan beliau berdua sejak kita dalam kandungan sampai kita sudah besar seperti ini. Bahkan ketika menikah pun yang repot kedua orang tua kita kan begitu ya. Maka menurut saya ini adalah hal yang kurang pantas, menurut saya pribadi kurang pantas bila ada anak itu sampai menitipkan orang tuanya pada jumpa yang kadang-kadang repot gitu ya, tidak bisa untuk apa yang merawat dan lain sebagainya. Maka semua hal bisa kita bicarakan, artinya dibicarakan begini, kalau memang kita rumahnya berbeda dengan orang tua kita ya, kita luangkan waktu gitu ya, luangkan waktu mungkin sepulang kerja kita mampir sebentar untuk melihat bagaimana kondisinya, kemudian komunikasi tetap kita jaga, apalagi di era sekarang ini kan sudah ada HP gitu nih, dan HP maka kalau ada apa-apa nanti bisa saling komunikasi, saling menanyakan gitu. Dan saya yakin Madamin, kalau kemudian anak sama orang tua itu seiring berjalan, artinya selalu terbuka, sering ngobrol, maka orang tua itu nggak akan pernah menutupi apapun. Orang tua akan ngomong apapun kondisi yang dia alami, misalkan lagi sakit, jangan ngabarin nanya anak papa ibu lagi sakit, itu mesti akan dilakukan. Tetapi akan terjadi hal yang sebaliknya ketika komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, ya orang tua itu nggak menutupi apa yang terjadi pada diri beliau. Kenapa? Karena dia nggak mau kemudian anaknya itu marah-marah karena merasa direpotin. Nama saya janganlah, gitu ya. Sebagai anak ya kita berupaya betul bagaimana kemudian bisa berbakti orang tua kita, jangan sampai orang tua kita itu dijadikan ke panti, gitu ya. Ini menurut saya hal yang kurang pantas lah sebagai seorang anak. Apalagi tadi Mbak Demi sudah menyampaikan, di Al-Quran sudah disampaikan ya, berkata ah saja tidak boleh kita gitu. Apalagi sampai kemudian dititipkan tidak pernah dikunjungi, gitu ya, saudara bila ya. Kemudian yang dikabari ketika sudah meninggal, bahkan ada yang berita itu ya sampai ada yang tidak mengakui dan lain sebagainya. Ya. Ini hal yang perlu kita hindari. Mungkin menurut saya begitu Mbak Demi. Allah Alam.
1: Kalau dilihat dari Islam tidak mengenal apa karma, tapi Islam mengenal tabur tuai, Pak Ustaz. Nah, ini yang jadi pikiran apa? Bagaimana kita sebagai anak sampai jadi seorang tua, kan gitu? Nah, ini bagaimana Pak Ustaz untuk menghindari hal-hal yang mungkin ke anak kita, cucu kita, atau bagaimana Pak Ustaz?
0: Iya betul. Jadi kadang apa yang dilakukan ke orang tua kita itu pun saat akan kita terima ketika kita menjadi orang tua juga. Iya. Jadi saya alami betul Mas Dulu. Namun kan contoh nyatanya gambaran kita itu gambar ke orang anak kita itu ya perilaku kita itu akan gambar di anak kita. Jadi kalau anak kita itu rotot dablek, misalkan, walaupun tidak ada anak yang dablek gitu nih, anak kita rotot aktif gitu ya, maka jangan disalahkan anak kita, tetapi ambil cermin lihat diri kita. Saya dulu ya juga seperti itu gitu. Jadi saya katakan betul, saya dulu punya hal yang tidak baik, kemudian kita tergambar pula ke anak-anak saya. Makanya saya selalu mengingatkan mereka, diingatkan saja tidak perlu dimarahkan, itulah diri kita. Maka sama pula ketika kita tidak baik dengan orang tua kita, maka kelak ketika kita sudah menjadi orang tua gitu ya, anak kita sudah dewasa, sudah menikah, sama hal yang sama mungkin akan kita terima gitu ya. Karena ketika kita menanam kebaikan, ya kebaikan akan kita dapatkan gitu. Tapi ketika kita menanam hal yang tidak baik, ya hal tidak baik itu akan kita peroleh. Karena segala sesuatu sudah Allah gambarkan ya, Allah itu akan membalas hal yang baik itu walaupun hanya sebesar biji zarah ya, sebesar debu kan Allah balas. Sebaliknya hal yang buruk sebesar biji zarah pun juga Allah akan balas. Artinya baik buruk yang kita lakukan semuanya akan ada balasannya. Karena pilihannya itu ya tentunya sebagai orang yang beriman berakal yang kita pilih ya kita banyak menanam amal-amal kebaikan. Mungkin demikian Allah Alam.
1: Injih. Nah menikah wonten telepon. Kalau semangga nih Rumin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Monggo Bu Sri Ponco.
2: Yeh. Badan derek banget Pak Ustaz.
0: Monggo Bu.
2: Niki ngrimat. Pian ten sepuh sampun rodok-rodok pik. Pak Ustaz. Niki kan stres sabar nggih. Niki nggih menawi wicanten rada-rada sangat terus bentak-bentak. Ki omong iri. Lan niku kan susah. Mengoten dipempesi-pempesi dicepot, disingitaken malah ngon niku. Pipak paran-paran. Kadang-kadang niki kan memicu nawon emosi nggih. Niki ngempet emosi niki kados niki suanget to, sangat niki adik piyambak niki kula saken nggih kan kali adik nggih saken kali piyantun merosepuh kula niki nggih saken juga niki kados pundi kula namung sabar wis dik sabar tapi sabar Mbak aku tapi gak iso ninggal nanti lek ditinggal sithik mungkin ulah sing pempes disingitno sing nopo ngaten nah niki solusinipun kados pundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji.
0: Inji.
1: Intinya orang tua yang sudah pikun itu loh Pak Ustaz.
0: Inji.
1: Inji. Jadi kayak budo.
0: Iya memang Al-Quran itu menggambarkan bahwa ya sama nanti akan menimpa diri kita juga gitu gimana. Al-Quran menggambarkan bahwa kalau kita sudah usia lanjut itu ya kita akan kembali seperti ini seperti anak kecil lagi gitu ya. Artinya ya tadi itu ikut kemudian apa namanya si anak kecil itulah. Gitu ya. Maka bagaimana cara kita menghadapi orang tua yang ya, tadi sudah disampaikan sih sebenarnya oleh Bu Sri Ponco gitu ya, jawabannya ya, memang harus sabar ya, harus sabar ya, bayangkan itulah kita ketika kita kecil dulu gitu ya, kita bentak orang tua kita, kita mungkin jahil dengan orang tua kita, disuruh makan nggak mau makan, malah makanannya di kalau makanannya disembunyikan itu ya, itulah kita dong. Maka ketika kita menghadapi orang tua yang demikian, ya solusinya ya itu memang sabar. Memang kita nggak bisa kemudian tidak bersabar. Kalau tidak bersabar ya tentunya yang terjadi yang tadi Madam tanyakan sebelumnya, ada yang kemudian sampai dititipkan ke panti asuhan karena tidak sabarannya. Ya memang akhirnya kedampaknya banyak. Ya, antaranya mungkin pekerjaan akan terhalang, kita tertunda dan lain sebagainya. Ya mungkin solusi yang bisa dilakukan adalah pertama ya kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, kemudian ya, sabar kita kedepankan ya, kemudian kita komunikasikan dengan keluarga ya, ini ya opo enak ini, ya opo enak itu bukan berarti kemudian diterima di indi bukan ya, tetapi ya opo notoi dan foto-foto bisa merumat buang tua kalau kesaudaranya banyak gitu ya, mungkin bisa berbagi atau mencari kalau di rumah ya kita mencari orang kepercayaan kita yang bisa kemudian menjaga kalau kita kerjaan kita ada di luar rumah atau berapa. Saya yakin masih ada jalan, ada jalan. Yang penting bagi kalau menurut saya jangan sampai ada kepikiran dititipkan ke panti jompo gitu aja. Insya Allah dicarikan jalan terus diobrolkan. Allah pasti memberikan jalan jelas berupa. Mungkin demikian Ibu Suponco yang bisa saya sarankan. Wallahualam.
1: Inji, bila mekaten mungkin kalau kita belajar tentang banyak tausiah ngaji yang tentang orang tua itu jadi kita ingat cara kita menghadapi orang tua semacam itu Pak Ustaz. Mungkin yang ini carane golek ridho. Lah, mungkin bahasane mekaten ben ben sabar. Niku luwasa.

0: semampu kita katanya, semampu kita, gitu ya, semampu kita. Hal yang akan kita dapatkan kita ketika kita tidak segera melakukan kebaikan-kebaikan orang tua kita, akan kita rasakan ketika orang tua itu sudah meninggal. Itu baru kita akan betul-betul merasakan ada hal yang belum sempat kita lakukan, tapi beliau-beliau sudah keburu meninggal. Akan muncul penyesalan yang luar biasa. Makanya saat orang tua kita masih ada, ya kita maafin, ya kita upayakanlah bagaimana caranya kita berbakti. Dan saya sampaikan, kalau kita ini keluarga besar, anaknya ada banyak, kita dialogkan, kita komunikasikan. Maka ketika kita mampu untuk kemudian berbakti pada orang tua kita, maka insya Allah berkat rahmat ridho Allah, karunia Allah itu akan diberikan kepada kita, itu enggak akan pernah berhenti. Luar biasa banyak. Ada banyak cerita juga yang akan kita dapati bagaimana dampak dari berbakti kepada orang orang tua. Mungkin demikian pada memohon.
1: Alhamdulillah. Ya Allah. Tidak jarang kita ini ya sama-sama belajar karena kita akan jadi orang tua, Pak Ustaz. Apalagi punya apa keturunan kita. Nah, bagaimana dengan kedepannya kalau misalnya melihat hal semacam itu tidak hanya teori, Pak Ustaz, untuk kepada orang tua, karena kita intinya mencari ridho itu tadi, Pak Ustaz. Kalau kita sudah berkeluarga, orang tua tinggal sendiri, diajak juga nggak mau, atau mungkin jarak kita jauh. Nah ini bagaimana ini, Pak Ustaz?
0: Ini itu yang sering kita dapati gitu ya, berbeda rumah, berbeda tempat tinggal, gitu ya. Karena memang ada orang tua itu yang itulah hebatnya orang tua ya, nggak mau ngerepoti anak.
1: Terus.
0: Kapopois aku kak. Di omnya, di ibumu, gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan, sempat saya sampaikan, di antaranya, sekarang ini kan sudah komunikasinya sudah canggih, gitu ya. Mungkin kalau terlalu jauh, berbeda kota, ya, luangkan waktu buat jadwal rutin untuk video call, gitu ya. Kalau nggak sempat, hadir. Kalau jarak luar kotanya masih bisa ditempuh dengan jalan darat yang nggak lama, ya kita seminggu sekali, satu rohmi ke sana. Gitu ya. Atau kalau kemudian kita bekerjanya masih dalam satu kota, ya, ya kita luangkan waktu sepulang kerja untuk mampir untuk lihat bagaimana kondisinya, duduk sebentar mendengarkan bagaimana cerita beliau saat itu kita pulang. Nah, insya Allah rutinitas-rutinitas yang semacam inilah yang bisa membuat orang tua kita itu menjadi tenang, menjadi bahagia, dan itu juga menjadi bentuk kita untuk bisa berbakti kepada orang tua, orang tua. Nah, ini bisa kita lakukan, teman-teman. Jadi tidak jangan sampai alasan pekerjaan membuat kita itu tidak menanyakan apapun bagaimana kondisi orang tua kita. Nah, tadi kalau memang jauh nggak bisa ditempuh dengan jalan darat, ya minimal menanyakan di WA saja gitu ya, atau meluangkan waktu di sela pekerjaan kita untuk telepon, tidak makan dulu pak atau seperti apa. Insya Allah lah kalau kita bangun hal yang sederhana seperti itu, maka insya Allah bisa membuat orang tua kita menjadi bahagia.
1: Injil. Jadi dari Allah Alam. Injil. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, Pak Ustaz. Ini tidak jarang terjadi ketika kita sudah berkeluarga. Kadang-kadang kita itu berbakti sama orang tua yang mulai kecil tahu, tapi pasangan kita sementara melarang atau mungkin apa. Nah, ini apa ya cara kita, Pak Ustaz?
0: Ya, inilah pentingnya kemudian membangun komunikasi dalam keluarga. Ya, kita komunikasikan dengan pasangan kita bahwa hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua itu ya seperti ini gitu ya. Insya Allah kalau sudah dibangun komunikasi, pasangan kita mengetahui, insya Allah tetap kok bisa kemudian kita tetap bisa untuk kemudian berbakti dengan orang tua kita, itu teman-teman. Jadi komunikasi yang saya pikir itu kunci pokoknya di situ, komunikasi itu ya. Insya Allah pas dari bangun komunikasi, visi misi yang sama, ide yang sama, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Alam.
1: Nah, ini rupanya waktunya, Pak Ustaz.

0: Tapi apa yang disampaikan tadi, insya Allah yang kita harus belajar, terus belajar. Pak Ustadz, kesimpulan pun pripun. Nah, ini kan sekaligus penutup, Pak Ustadz.
1: Gini, macam tuan, menemit. Alhamdulillah, ada kesimpulan yang pasti bundut di mengekspasi yang mengkong gimana. Yang pertama adalah berbakti pada orang tua itu merupakan perintah Allah yang sangat penting. Jadi, kemudian yang kedua yang perlu ditekankan adalah berbakti itu tidak hanya berupa materi saja, ya, tetapi juga bagaimana kita bisa menjaga perkataan yang lembut, memberikan perhatian, menghormati, membantu, dan paling utama adalah mendoakan. Ya. Dan yang ketiga adalah ketika ada orang tua kita yang mungkin melakukan hal yang tidak baik dari segi agama, kita tetap menjaga, ada kewajiban untuk menjaga adab, ya, memberitahukan dengan cara yang baik, memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Kemudian yang keempat, jangan menunggu kaya untuk bisa berbakti. Waktu, perhatian, komunikasi, itu senyuman, bantuan, bahkan doa itu merupakan bentuk bakti kita kepada orang tua. Nah, yang kelima, ketika orang tua kita telah meninggal, maka bakti itu tetap kita lanjutkan melalui doa dan berbagai amal kebaikan yang lain. Karena itu, Bismillahirrahmanirrahim, orang tua mungkin tidak meminta banyak dari kita. Jadi jangan sampai kita mereka tidak ada, kita baru berkata, seandainya saya lebih sering menemani mereka, seandainya saya lebih sering menentukan mereka, seandainya saya lebih lemah kepada mereka. Selama kesempatan itu masih ada, mari kita manfaatkan itu semaksimal mungkin. Ya. Salah satu nikmat terbesar dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengatakan, ya ibu dan orang tua kita punya, kita sampaikan terima kasih atas segala hal yang bisa diberikan kepada. Mungkin intinya selama masih ada orang tua, mari kita manfaatkan untuk banyak berbakti, banyak membantu mereka, dan ingat bagaimana jasa-jasa mereka kepada diri kita. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbifhamhu ma kama rabbani ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangkan usia kecil. Jika mereka masih hidup, sehat dalam mereka, panjangkan usia mereka dalam ketaatan.
0: Amin.
1: Dan berikan kepada kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Jika mereka telah kembali kepadamu, ampunilah mereka, rahmati mereka, lapangkanlah hati mereka, dan terimalah amal kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti, lembut dalam perkataan, ringan dalam membantu, dan tidak pernah melupakan jasa kedua orang.
0: Amin.
1: Amin. Mungkin ini mandemin kita sampai akhir ujian menikah. Mungkin saya mohon maaf pun kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Hadan Allahu iyyakum jami'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dunia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Suryo Dadari. Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Nginjang. Bapak ibu pelanggan-pelanggan pecel eplekenyes gandul-gandul. Iwis dino Senin tanggal 18. Aku rang sakilan kaski wis wulan-wulan Oktober. Tanggal 18 September ki 2016. Wayahe, wayahe. Kula mbah